0: وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ. Andaikan seekor lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, keringat mereka atau apakah itu, mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat tersebut. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, sangat lemah mereka yang meminta kepada selain Allah dan yang diminta kepada selain Allah. Apa kata Allah tadi di surat Al-Mu'minun? Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq, para tuhan, dewa, anak Allah akan mencipta makhluknya masing-masing. Ini makhluknya kayak gini, ini makhluknya kerdil-kerdil, ini maksudnya makhluknya raksasa-raksasa, ini maksudnya berbulu, ini makhluknya bisa ngapung, ini macam-macam mencipta masing-masing. Apa yang terjadi ketika para tuhan sudah punya makhluknya masing-masing? Wala'ala ba'duhum ala ba'd. Mereka semua akan saling berperang. Mereka semua akan saling mengalahkan. Ya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka sifati. Ya. Nah, ini ilmu Allah as-sabiq. Ilmu Allah yang lampau ya, yang Allah tahu apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, dan yang mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Kemudian Allah tuliskan itu di Lauhul Mahfuz. Awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Thumma qalaqtub. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hanya yang akan terjadi saja sampai hari kiamat itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang mustahil-mustahil untuk terjadi yang tadi disampaikan itu tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan penulisan takdir tersebut? Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah sudah tulis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La wajtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, andaikan seluruh manusia berkumpul, bersatu padu mereka untuk memberikan manfaat kepadamu. Sepakat semuanya mau memuliakanmu. Menjadikanmu sebagai pemimpin misalnya. Lan yanfa'uk. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang sudah Allah tulis untukmu. Wa in ijtama'u. Awala wijtama'u, andaikan mereka semua berkumpul, bersatu padu nih manusia dan jin seluruhnya, untuk memadorotkanmu, membunuhmu, ya, memadorotkanmu. Mereka tidak bisa memadorotkanmu kecuali yang sudah Allah tulis untukmu. Gak akan mungkin ada orang mencela kita, kecuali itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dalam riwayat wa tuwiyatis suhuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, enggak lagi menulis pena sekarang ini. Enggak lagi nulis, sudah selesai itu. Yang ditulis apa yang akan terjadi sampai Lauhul Mahfuz, sampai hari dibangkitkan di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis, sudah terangkat pena. Wa jaffatis suhuf, tinta-tinta pena di Lauhul Mahfuz tersebut sudah jaf, sudah kering. Watuwiyati suhuf, dan sudah digulung lembaran Lauhul Mahfuz tersebut, tidak akan berubah. Jadi lihat siapa yang berkehendak apapun yang terjadi kepada kita. Kita lihat Allah yang menghendaki kejadian tersebut menimpa kita, musibah tersebut menimpa kita. Berarti Allah menghendaki terjadinya musibah kepada kita nih. Itu yang kita lihat. Ya. Itu yang kita ingat. Dan kalau kita Muslim, jujur Islam kita, kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kejujuran, dengan kecintaan, dengan keikhlasan, dengan ketundukan, dengan yakin, kalau kita jujur dalam berislam, pasti banyak hikmah di balik musibah yang menimpa kita ini. Pasti. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung tercinta kita kepada kita. Mau ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Ibu, dibuktikan. Sudah dibuktikan ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Dan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang ibu? Dia mencari bayi balitanya lepas dari pelukannya. Dia enggak peduli perang tuh, sedang perang pada saat itu. Enggak peduli pedang, enggak peduli parang, enggak peduli tombak panah. Kuda sana sini berseliweran, enggak peduli. Ibu tersebut mencari anaknya. Didapatkan anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap dengan penuh kehangatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, melihat kejadian itu, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, apa mungkin ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkinlah ya Rasulullah. Cinta seorang ibu. Cinta seorang ibu kepada anaknya, enggak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang pada kita daripada ibu kita kepada kita. Jauh. Jauh kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketika seorang anak dia dicubit oleh ibunya, dicepret tah ku ibunya, bukan anak tersebut dia lari dari ibunya, tambah dia pegang kaki ibunya, dia peluk ibunya, semakin dicubit semakin dipeluk ibunya, lari dia dari cubitan ibu tersebut menuju pangkuan kasih sayang sang ibu. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan jauh yang lebih agung. Kita lari dari Allah, dari azab dan murkanya, dan kita menuju Allah, menuju ridwan, cinta dan maafnya. Itu yang kita lakukan. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu ya Allah. Aku berlindung dengan maafmu dari siksamu ya Allah. Aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Itu doa istiftah kita itu. Doa sujud kita itu. Doa sujud kita pas sholat taraweh, pas sholat tahajud itu yang dibaca. Rasulullah SAW membaca itu ketika sholat tahajud. Yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya, dari musibah yang Allah timpakan hanya kasih sayang Allah. Disinilah kita lihat bagaimana keinginan Allah, ya Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai keinginan. Ada kehendak Allah itu murni kita lihat baik. Diutusnya Nabi Muhammad kah, para nabi. Allah ciptakan para malaikat lah, murni baik. Murni baik. Ada Allah kehendaki mencipta murni itu adalah kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun. Tetapi Allah mempunyai keinginannya yang kedua. Allah ingin Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Ada hikmah. Di balik keburukan-keburukan, apa sih yang paling keburukan yang paling buruk yang Allah ciptakan? Tapi ada hikmah di balik itu pastinya. Apa? Apa Fahmi? Syaitan, iblis. Itu biang dari segala macam bentuk keburukan. Tapi dengan diciptakannya iblis, banyak hikmah di balik itu. Nah, jadi terkadang zahirnya kan buruk ya. Zahirnya kan jelek. Ada peperangan, kekacauan, huru-hara, ada longsor, banjir bandang. Fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kata Allah di surat Ar-Rum. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena sebab ulah manusia. Peperangan, penindasan, orang-orang Yahudi itu. Mereka menindas saudara-saudara kita di Palestina. Buruk gak itu? Jelas buruk. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tetapi ada kebaikan di balik keburukan tersebut. Itu pasti. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, untuk agar mereka merasakan perbuatan apa yang sudah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Tsunami, longsor, gempa, keburukan. Tujuan Allah untuk mereka merasakan perbuatan ulah mereka sendiri. Apa tujuan Allah? Hikmahnya agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Menjadi hamba yang bertakwa. Itu hikmahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya contohnya kayak gini ya. Buruk. Misalnya kita kasih tahu nih anak kita nih sedang hujan deras. Ya, di Solokan, ini Solokan gede nih. Kelihatan air deras. Kemudian anak-anak kita main di pinggir kali tersebut. Main di pinggir kali, nyemplung, udah, wassalam. Ya enggak? Nyemplung udah tuh. Kita bilang, jangan main-main di sana, bahaya. Gak digubris kitanya. Tetap weh main. Dia senang dengan teman-temannya. Jangan main di sana, kita bilang. Masih juga main. Bahaya nanti jatuh masuk ke kali udah besok dikubur tuh. Gak peduli dianya. Masih main juga. Hujanan sama teman-temannya. Mau nyere gitu mah tuh. Mau nyere karena benci, karena sayang. Karena sayang kita cepret tuh anak kita tuh. Kita cepret anak kita tuh. Asup. Ya. Ya. Zahirnya orang yang ngelihat, "Oh, tega banget itu bapak mukulin anaknya pakai lidi." Ya enggak. Tega banget itu bapak. Luar biasa. Gak ada kasih sayang-sayangnya sama anak kayak gitu. Coba kalau kita jelasin, Pak, ini main-main. Dikasih tahu berkali-kali. Dia nyemplung ke sini, udah wassalam. Oh benar, kuruna maku bedog. Nah, misalnya siapa? Siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa enggak terima ketika melihat Nabi Khidir mematahkan kepala seorang anak. Enggak, anak ini enggak bunuh orang. Aqtalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, kata Musa. Dahsyat kau yang lakukan ini Khidir. Kau bunuh jiwa tanpa jiwa. Maksudnya dia anak enggak bunuh orang. Kenapa kau bunuh dia? Kau sudah berbuat perkara mungkar. Mungkar. Itu kata Nabi Musa. Tapi pas dijelasin sama Nabi Khidir, pas dijelasin Nabi apa Nabi, kalau bahasa Arabnya Khidir ya, Nabi Khidir. Iti 'abdana Khidiran fa innahu a'lamu mink. Datangi hambaku Khidir, dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ketika disampaikan oleh Nabi Khidir, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fa khashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahma, zakat wa aqraba rahma. Anak itu mempunyai dua orang tua yang beriman kepada Allah. Dan dia akan menjerumuskan orang tuanya pada kekufuran. Kami mau mengganti anak ini dengan anak yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Baru paham Nabi Musa. Jadi semuanya masuk surga enggak nanti? Semuanya masuk surga kan? Kalau enggak dibunuh anak kecil ini, semuanya di neraka nih. Anak kecil yang pertama di neraka, gedenya dia kafir kan, membawa kedua orang tuanya masuk juga ke dalam neraka. Tapi karena dia dibunuh kecil, masuk surga untuk dia, Allah ganti dengan anak yang soleh, kemudian membawa orang tuanya pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikumpulkan di surga. Ini sedikit ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada siapa? Nabi Khidir. Dan memang syariat Nabi Khidir enggak sama dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa tidak bersyariat dengan syariat Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Nah ini maksudnya. Maksudnya tadi ya, keinginan Allah itu ada dua. Ada Allah inginkan kebaikan murni baik. Enggak ada celah. Enggak ada buruk-buruknya, enggak ada. Nabi Muhammad atau para nabi, malaikat, itu enggak ada buruk-buruknya tuh. Ada Allah menghendaki sesuatu yang itu zahirnya keburukan, tetapi di balik itu adalah apa? Kebaikan. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Jelasin insyaallah musibah. Nah, ini nih yang pertama nih. Ada hikmah di balik musibah yang menimpa kita. Kita diganggu orang, kita dimaki orang, kita dihujat orang, kita dizalimi, kita ditipu, kita dikhianati, kita di macam-macam. Ya. Kezaliman tadi diawali oleh Syekhul Islam pada harta, kehormatan, bahkan jiwa, ya. Kita ambil hikmah di balik musibah tersebut. Pastilah ada hikmah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala hazan hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khotoya. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab. Nasab teh pegel-pegel, linu-linu. Digawe berat, ngangkat iya, ngangkat itu, agak pegal-pegal otot. Itu nasab namanya. Pulang kerja, capek, pegal otot-otot, perlu selonjoran. Itu namanya nasab. Letih. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab. Letih. Lelah. Walau wasab. Ataupun sakit. Tertimpa dia wasab. Wala gham wala ham, gundah gulana, rasa galau, hazan, sedih, hatta syaukatun yushakuha, sampai duri yang menusuknya, kecuali itu sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Dan musibah apapun, orang memaki kita, sakit gak hati kita? Sakit kan? Ada rasa sakit dalam hati kita. Kita sabar, gugur tuh dosa. Sabar, kita gak balas. Kita balas dengan senyum. Kita balas dengan doa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman. Ketika ada yang berbicara dengan mereka, memancing emosi jahil, orang bodoh, mancing emosi kita, biar kita marah. Ya, bukan artinya kita hilangkan amarah itu, gak mungkin hilang marah. Itu sudah fitrah, sedih, senang, marah, itu fitrah Allah kasih ke kita ini. Gak bisa kita cabut. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kamu dibuat marah dan tidak engkau marah, kamu himar, keledai. Bodoh namanya. Tapi Rasulullah mengatakan, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, kata Rasulullah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Ini Rasulullah bukan kayak gitu ya kejadiannya bukan. Ya Rasulullah berikan aku wasiat di sini tempat ini, jangan kau marah. Pergi Rasulullah ke sana. Pergi Rasulullah, dikejar oleh sahabat ini. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Kata Rasul, jangan kau marah. Pergi lagi Rasulullah ke tempat lain, dikejar lagi oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, engkau beri wasiat ke orang lain, jaga takwa, silaturahim, untuk sholat, zakat, puasa Ramadan, macam-macam ini, jaga zikir, banyak kah orang? Jangan marah. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan engkau marah. Apa artinya? Apakah dicabut amarah? Mustahil. Apa maksud Rasulullah? Jangan engkau lampiaskan amarah. Sabar. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan jempol, WhatsApp misalnya. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan kata-kata. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan tangan, dengan kaki. Jangan engkau lampiaskan amarah. Waktunya udah habis. Udah habis ya. Baru satu. Ya, satu lagi hadis yang saya sampaikan. La yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa nafsihi hatta kharaja min ad-dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus bala, musibah akan menimpa seorang mukmin pada jiwanya, pada keluarganya, pada hartanya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Tanda cinta, idza ahabballahu qauman aw imra'an yusib minhu, apabila Allah mencintai seseorang, Allah timpakan kepadanya musibah. Ada orang yang mendzalimi kita, tanda Allah mencintai kita. Kalau kita bersabar, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang dia ridha, dia sabar, untuk dia ridha Allah. Siapa yang dia kesal atau marah, untuk dia murka Allah. Ada hikmah. Ada hikmah di balik takdir. Dan kita yakini Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Ini yang pertama. Tidaklah semua itu bergerak kecuali atas izin dari Allah. Lihat perbuatan Allah kepada kita. Penuh hikmah, penuh kebaikan. Di balik itu banyak sekali cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kita lihat ucapan mereka. Jangan kita lihat perbuatan mereka. Kita lihatnya jauh, yaitu apa? Bagaimana ketetapan Allah, cinta Allah di balik takdir, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jelas ini insya Allah yang pertama? Nah, barakallahu fikum. Karena waktunya sudah habis, cuman satu yang bisa dibahas. Masih 20, mudah-mudahan jadi penyabar kita semua ya. Kita langsung ingat takdir. Gak akan mungkin meleset takdir, gak akan mungkin meleset. Ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. apapun yang menimpamu, mual meleset, gak akan meleset, pasti kena. Nah, wah, kalau kena lanjut panjang lagi nih ya, ada hadis. Insya Allah kita lanjutkan di waktu lain, kesempatan lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah Ya, alladzina yashrabul khamra wa yusrifun adalah orang-orang yang kemudian

0: Orang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli النار

0: khuruja minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyarata amthaliha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini, orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dhalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin. Entahlah karena dia lebih bodoh. Entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Yang sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman. Dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya ala sholah, hayya ala falah? Jawabannya kita ucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wa la quwata illa billah dengan hayya ala sholah, hayya ala falah? Hayya ala sholah, mari kita sholat. Hayya alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungannya adalah, bahwasanya sholat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dikatakan hayya ala sholah, kita jawab la haula wa la quwata illa billah. Seakan kita berkata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan. Ya, di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita. Demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Dari?
0: Jam plus. Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku, apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fiddin wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal amdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna. Boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Diisyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Of

0: 983. Jemaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Maka dengan itu kepada untuk menyelesaikan waktu kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian, para asatidah, para santri, para jamaah di pondok pesantren Al-Khulafaur Rasyidin, Al-Khulafaur Rasyidun Gobras, Tasikmalaya. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah. Bulan lalu kita sedang membahas jenis-jenis ibadah. Salah satu yang sudah kita terangkan adalah doa. Kita akan lanjut. Jenis ibadah yang lain adalah khauf. Allah berfirman Surah Ali Imran 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada manusia, takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman. Takut maknanya adalah adzar. Adzar itu ketegangan, kepanikan, perasaan yang lahir karena khawatir terjerumus ke dalam kebinasaan atau bahaya atau gangguan lainnya. Jadi kalau umpamanya kita ada perasaan sebentar lagi binasa, sebentar lagi ada bahaya, sebentar lagi ada gangguan, lalu tegang, panik, itu takut, itu khauf. Dan Allah Azza wa Jalla sudah melarang kita takut kepada wali-wali syaitan dan memerintahkan hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takut kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian orang beriman. Jadi rasa takut dikaitkan dengan keimanan. Kalau ada iman harus takut hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Al-khauf thalathatu anwa'. Khauf atau takut itu ada tiga jenis. Pertama, khaufun tabi'iyun. Khauf tabi'i, alami, manusiawi, wajar, lumrah. Seperti umpah takut kepada api, takut kesetrum, takut singa, takut tenggelam karena tidak bisa berenang, takut kepada orang jahat. Ada preman ngumpul sambil mabuk, setiap yang lewat kemudian dipalak, dicegat, kita takut kepada mereka. Ya, itu takut tabii. Takut ini juga dimiliki oleh para nabi. Nabi Musa takut. Takut kepada si Fir'aun atas tindakan jahatnya. Setelah Nabi Musa itu membunuh orang, kabur dia. Dia takut. Kata siapa takut? Allah yang mengatakan. Dalam surah Al-Qasas ayat 18, fa'asbaha fil madinati khaifan yatarakkab. Maka pagi harinya di kota Musa merasa takut. Dia menunggu-nunggu tindakan apa yang akan mereka lakukan kepada dirinya. Karena terkenal dengan kejamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Takut. Takut kepada orang yang benar-benar jahat itu tabii. Para nabi aja takut. Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang tidak dikenal. Disuguhi, tidak dimakan. Lalu takut. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munqad faja'a. Afaraga ila ahli faja'a. Mijlin sa'in faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'ujasa minhum. Khifah. Jadi disuguhi makanan terlezat tidak disentuh. Takut. Fa'ujasa minhum khifah. Muncul rasa takut. Jangan-jangan ini orang jahat. Tapi mereka berkata la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu ngasih kabar tentang akan lahirnya anak yang berilmu, yang alim. Nah, Nabi Ibrahim takut. Nabi Musa takut. Ini takut tabii. Takut ketika ke hutan ketemu macan, ketemu singa. Takut? Boleh. Itu takut tabii. Ada kabel terbuka, mau di sentuh, takut. Takut apa? Kesetrum. Itu takut tabii. Yang manusiawi, yang alami, yang lumrah dan wajar dan tidak berdosa. Akan tapi kalau takut ini seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam menjadi penyebab tinggalkannya kewajiban atau dilakukannya yang haram, maka takut tersebut menjadi haram. Seperti takut kalau ke masjid nanti diapa-apain. Nah, akhirnya tidak ke masjid tanpa ada uzur. Nah, boleh. Akhir atau umpamanya ditawari minuman keras. Takut kalau enggak diterima nanti saya dipukulin. Akhirnya lak, gak boleh. Kalau rasa takut itu sampai mendorong dia untuk melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka takut ini takut tercela, takut yang tercela dan dosa haram, takut seperti itu. Nah, jadi takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji kalau takutnya ini menghalangi dia dari dosa dan maksiat. Kalau takut ini mendorong dia untuk melakukan kewajiban. Karena takut semua perintah Allah dilaksanakan. Semua yang Allah larang dijauhi karena takut. Nah, ini takut yang terpuji. Itu salah satu fungsi takut nih. Dia nangis karena takut diazab lalu taubat. Amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma. Orang yang takut kepada Allah saat nanti dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, lalu karena takut selama di dunia dia tahan dari hawa nafsu.

yang menghalangi dia dari maksiat. Mau nyolong takut, bukan takut babak belur oleh warga, tapi nanti takut dosa diazab di neraka di alam kubur. Takut gak mau. Takut kalau mau mabuk, takut. Kalau mau judi, takut. Mau zina, takut. Mau melanggar apa yang Allah larang padahal menyenangkan, takut akan murka dan azab Allah. Lalu mengerem dirinya dari semua yang dilarang. Itu bagus. Ini takut yang terpuji. Berkata syarih, fal mahmud maka natqayatuhu ayyahula bainaka wa baina ma'siyatillah bihaithu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله ورجع لثوابه. Takut yang terpuji adalah takut yang bisa menghalangi antara dia dengan maksiat kepada Allah. Takut yang mendorongmu untuk melakukan yang wajib meninggalkan yang haram. Kalau takutnya sampai ke arah sana, hatinya tenang, jiwanya tentram, dia akan diliputi kebahagiaan karena nikmat Allah, berharap pahala dari Allah. Ini takut kepada Allah yang terpuji. Kedua, tapi ada takut kepada Allah yang tercela. Kau bisa takut kepada Allah tapi tercela, ya efeknya yang buruk. Salah di dalam mengantisipasi rasa takutnya kepada Allah. Seperti kata syarih Syaikh Utsaimin, wa ghairul mahmudi ma yahmilul 'amda 'ala al-ya'as min rauhillahi wal qunut. Wa hina idzin yatahassarul 'abdu wa yankamisu wa rubbama yatamada fil ma'siyat li quwwati ya'sihi. Ada takut kepada Allah tapi tercela, yaitu takut yang menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Ah, saya mah terlalu besar dosanya, kayaknya Allah enggak akan mengampuni, tobat juga percuma. Kalau Allah murka ya kita ibadah juga ditolak, kita tobat enggak diterima, ah kagok borontok belangges gitu. Kepalang basah ya udah mandi sekalian. Akhirnya dia nekat, ah kayaknya kita akan terkena azab, enggak bisa tobat kegedean dosanya. Putus asa dari ampunan, dari rahmat Allah, kagok borontok. Ya udahlah, yang penting kita senang-senang aja sekarang di dunia. Nanti kita mau diazab, daripada di sini menderita, di sana menderita, lebih baik di sini aja senang-senang. Akhirnya karena dia takut kepada Allah yang berlebihan lalu putus asa, akhirnya dia nekat. Atau rasa takutnya itu sampai menyebabkan stres gitu. Takut akhirnya tidak produktif. Dia makan gak mau, tidur juga enggak, beramal, beribadah enggak. Akhirnya apatis dia. Akhirnya putus asa dia. Akhirnya dia ini tidak produktif lagi dalam kehidupannya. Itu adalah takut yang tercela. Jadi inilah rasa takut yang pertama, takut tabii, dan itu boleh. Takut kalau naik ke tempat tinggi takut jatuh. Kalau ngebut pakai motor mobil takut nabrak. Takut api, takut tenggelam karena tidak bisa berenang, mau nyebrang pakai rakit, pakai perahu, takut takut terbalik, gak bisa berenang, tenggelam.
takut.

0: ada kebakaran, nggak mau mendekat, ah takut kebakar. Itu boleh, bagus. Takut juga ada orang jahat. Kalau lewat pasti dicegat, pasti dipalak, dan seterusnya. Maka itu takut yang tidak berdosa, takut yang normal, yang alami, yang manusiawi, yang wajar, boleh. Kedua, khauful ibadah. Ayyakhafa ahadan yata'abbadu bil khawfillah. Fahadha la yakunu illa lillah wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Kedua, takut yang nilainya ibadah. Takut berupa peribadatan. Yaitu takut kepada sesuatu atau seseorang yang dia sembah. Menyembahnya itu disertai rasa takut. Kalau enggak disembah, murka itu. Kalau enggak diibadati, marah. Kita terkena azab, lahir, batin, dunia, akhirat. Nah ini takut dalam arti ibadah, ibadahnya dalam bentuk rasa takut. Takut ibadah seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang takut seperti ini kepada selain Allah, dia syirik besar. Umpamanya takut raja yang sangat berkuasa, lalu dia sujud, dia ruku, dia sampai menghadapnya itu sampai bungkuk-bungkuk. Kalau enggak gitu bisa disiksa, diazab. Itu takut dalam bentuk ibadah. Kalau mau pergi harus ngesot. Enggak boleh membelakangi. Sekali membelakangi dihukum, dipecut. Akhirnya dia melakukan itu. Nah itu khauf ibadah. Itu enggak boleh, haram, syirik. Itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, khawfu sirri ka'ayya khafa sahib al-qabr awwaliyan ba'idan anhu la yu'thiru fihi lakinnahu yakhafu makhafata sirr. Fahada aydan dhakarahu al-ulama an syirik. Ketiga, khauf yang tersembunyi. Tidak nampak tapi terasa di dalam hati. Seperti takut kepada penghuni kuburan. Takut kepada orang yang dianggap wali ada di tempat yang jauh. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi diyakini, walaupun jauh dari kita, oh wali ini bisa berbuat yang mencelakakan kita dari kejauhan. Takut kepada orang yang sudah mati, ruh nenek moyang yang sudah wafat. Takut kepada penghuni kubur. Karena diyakini penghuni kubur bisa memberi madarat kepada yang masih hidup. Diyakini ruh orang yang sudah mati bisa ganggu, bisa memberikan bahaya. Hanya terasa dalam hati, itu namanya khauf sirri. Ini tidak boleh. Para ulama menyebut ini juga salah satu di antara tiga jenis syirik. Inilah tiga di antara, inilah tiga jenis khauf. Pertama khauf tabi'i, itu boleh, enggak apa-apa. Kedua khauf ibadah, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Dan yang ketiga khauf sirri. Khauf yang tersembunyi, yaitu takut kepada ruh yang sudah mati. Takut kepada orang yang sudah ada di kuburan. Takut ke orang yang ada di tempat jauh diyakini wali, kalau kita tidak berdoa meminta kepadanya, khawatir kita terkena dengan kutukan umpamanya. Maka khauf sirri ini pun termasuk yang terlarang. Inilah salah satu di antara jenis ibadah, yaitu khauf. Kedua yang kita bahas hari ini. Salah satu ibadah adalah roja. Roja ini bukan nama radio atau TV. Tapi roja itu artinya berharap. Tapi kepada Allah. Dan berharap kepada Allah adalah ibadah. Berharap ampunannya, berharap pahalanya, ridhonya, rahmatnya, surganya, berharap dilindungi dari api neraka, berharap ketika jumpa Allah di akhirat dalam keadaan bahagia. Itu termasuk salah satu jenis ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, 118. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Semua orang termasuk orang kafir pasti bertemu dengan Allah. Itu pasti itu. Untuk dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Semua. Bukan hanya orang mukmin, orang kafir pasti bertemu dengan Allah. Cuma orang kafir, orang durhaka, mereka tidak mengharapkan pertemuan tersebut. Karena apa? Ketemu babak belur. Ketemu Allah murka. Ketemu Allah bakal mengazab, melaknat. Maka mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Tapi pertemuan dengan Allah itu pasti tidak bisa dihindari. Walaupun pasti, mereka tidak mengharapkan kejadian tersebut, pertemuan tersebut. Jangankan itu, atau umpamanya di sebuah perusahaan, pekerja anak buah melakukan kesalahan, gak disiplin. Datang jam 10, harusnya jam 8. Jam 2 sudah pulang. Harusnya jam 4. Nyolong lagi benda atau barang milik kantor. Ketahuan. Dipanggil sama bos. Bertemu dengan bos. Dia mau gak mau pasti harus ketemu bos. Tapi pertemuan dengan bos itu sama sekali tidak diinginkan. Wah, dia banyak salah, banyak dosa, gak disiplin ngambil barangnya. Pasti dimarahi, pasti di SP, pasti mungkin saja dipecat. Mungkin saja selain dipecat, dilaporkan ke polisi karena melakukan tindak pencurian. Maka takut dia ketemu bos. Tapi ada lagi karyawan. Sangat disiplin, jam 6 sudah datang, pulangnya jam 5. Semua pekerjaan beres, memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Prestasinya bagus gitu. Bos senang lalu dipanggil. Pertemuan dengan bos bagi karyawan ini adalah sebuah kebahagiaan. Pasti dikasih bonus, pasti dikasih promosi, mungkin naik pangkat, naik gaji, naik jabatan, naik juga fasilitas. Maka dia mengharapkan pertemuan itu. Itu baru di dunia loh, apalagi di akhirat. Semua kita pasti bertemu dengan Allah. Cuma ada yang mengharapkan pertemuan itu karena pasti berupa kebahagiaan, ada yang tidak berharap. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Bertemu dengan Allah itu suatu hal yang ditunggu-tunggu bingit gitu loh. Sebab pasti berupa kebahagiaan. Karena prestasi ibadah amal solehnya ketika di dunia bagus. Di dunia juga selalu bertakarrub menghadap Allah dengan sholat, dengan tahajud, merasa senang, merasa betah, merasa nyaman, merasakan kenikmatan rohaniah ketika dialog dengan Allah dalam sholatnya. Dia tak sabar ingin segera berjumpa dengan Allah di akhirat. Karena perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan. Maka dia sangat mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, Maknanya siapa orang yang mengharapkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu pun. Ikhlas dan mutaba'ah itu kunci kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Nah, orang yang ikhlas mutaba'ah pasti mengharapkan pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Ini menunjukkan berharap kepada Allah adalah ibadah. Apa roja atau berharap? Roja maknanya tam'ul insan, tam'ul insan fi amrin, fi amri qaribil manal. Qad yaqudu fi ba'idil manal, tanzilan lahu manzilatal qarab. Berharap roja artinya angan-angan seorang hamba untuk meraih keuntungan segera di masa yang akan datang. Segera. Kadang walaupun waktunya lama, tapi pasti dianggap segera. Seperti kebahagiaan di akhirat. Jarak waktu sekarang sampai ke akhirat kan lama bingitnya, entah berapa ribu tahun lagi, ratus tahun lagi, juta tahun lagi, kita gak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi karena kehidupan akhirat itu pasti, segala yang pasti walaupun masih lama dianggap dekat. Innahum yaraunahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang akhirat itu masih jauh, kami memandang akhirat itu amat sangat dekat. Raja, kata Syekh Al-Utsaimin, war-raja al-mutadamminu lidh-dhulli wal-khudu la yakunu illa lillahi azza wa jalla, wa sarfuhu li ghairillah syirkun imma asghar wa imma akbar bihasbi ma yaqumu biqalbir raji. Roja, harapan yang disertai dengan sikap merendah, menghinakan diri, merendahkan diri, itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Menunjukkan roja kepada selain Allah syirik. Bisa besar, bisa kecil, tergantung kadar orang yang berharap tersebut. Wa'alam anna ar-raja al-mahmudah la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabiha aw taba min ma'siyatihi wa raja qabuli taubatihi, fa ammar raja bila amalin fa huwa ghururun wa tamanna madhmumun. Ketahuilah, raja yang terpuji tidak bisa diraih kecuali bagi orang yang melakukan amalan ketaatan. Setelah beramal dia mengharapkan pahalanya. Atau tobat, setelah tobat dia berharap dihapus dosanya, diterima tobatnya, diberi pahala atas tobatnya. Adapun roja tanpa beramal, ini tertipu, ini angan-angan, ini khayalan. Jadi roja berharap itu harus dimiliki setelah berikhtiar beramal. Seperti begini, kita punya sepetak sawah. Kita garap tuh sawah. Dicangkul, diwuluku. Baru dak sekarang gak tahu di wuluku teh apa. Dibajak. Dulu pakai kebo, sekarang pakai apa? Traktor. Setelah di wuluku terus digaru. Terus tandur. Terus ngagasrok. Terus tebar. Nah, terus akhirnya lama-lama panen. Itu istilah-istilah di dunia pertanian yang hanya para petani yang tahu. Pedagang gak akan tahu. ngagasrok teh naon. Digasrok setelah tandur itu kan banyak rumput-rumput liarnya tuh, dan itu bisa menghalangi pertumbuhan padi, maka dihilangkan dengan cara digasrok, dipupuk gitu. Nah, setelah muncul padinya, dibikin bebegik sawah. Bebegik itu orang-orangan sawah. Di setiap sudut dihubungkan dengan tali untuk ngusir siapa? Burung. Begitu ada burung digoyangkan, brung brut gitu, langsung kabur. Setelah berikhtiar dari awal sampai berbuah padinya, maka petani berharap 3-4 bulan lagi akan panen. Harapan akan panen itu setelah berikhtiar, berusaha menggarap. Belum pasti panen, ya enggak? Mungkin ada hama, bahula mah zaman hama wereng habis, atau tikus. Atau mungkin saja kekeringan mati, atau hujan banjir hanyut semua, atau enggak ada halangan, pas padinya menguning, besoknya akan panen, malamnya sudah didahului orang. Pas besoknya mau ke sawah, udah habis. Tadi malam ada yang ngerampok gitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga harapannya itu panen beneran. Berharap panen setelah menggarap. Itu baru roja berharap. Tapi kalau tidak amalan, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, kita punya sepetak sawah, dibiarkan. Lalu berharap 4 bulan lagi panen. Tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Itu berharap bukan. Bukan, itu menghayal, halu, mimpi, angan-angan. Ditunggu, jangankan 4 bulan, 4 tahun juga gak akan panen-panen. Paling sawahnya penuh rumput alang-alang, gak bisa dipanen. Jadi berharap tanpa beramal adalah tertipu, angan-angan. Karena itulah maka kalau orang tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan, tidak menjauhi dosa, lalu berharap ke surga, mimpi itu. Itu bukan roja, itu bukan berharap, tapi apa tadi? Ngehayal, ngelamun, angan-angan namanya ya. Jadi sekali berharap harus dilakukan setelah beramal, setelah berikhtiar, setelah berusaha, setelah berjuang, baru berharap akan hasilnya. Tapi kalau tidak ada amalan, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, lalu berharap meraih hasil, maka itu menghayal. Inilah yang kedua, yaitu roja. Ketiga, ibadah yang ketiga adalah tawakul. Bahasa kitanya tawakal. Bahasa Arabnya tawakul. Berasal dari kata tawakkala, ya tawakkalu tawakkulan fahuwa mutawakkilun. Wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan fahuwa mutafa'ilun. Masdarnya tawakkul. Tawakkal termasuk salah satu jenis ibadah kepada Allah. Tawakal itu salah satu wujud dari keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang beriman. Kalau iman wajib tawakal. Dan hanya kepada Allah Makanya di ayat ini dikatakan wa 'alallahi, hanya kepada Allah lah fatawakkalu. Makna hanyanya itu terkandung di dalam struktur kalimat. Jadi objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Ma'mulnya didahulukan daripada amil. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, ini objek. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Tadinya tawakkalu 'alallah, tapi 'alallahnya didahulukan. Ini mengandung makna hanya taqdimul an a, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil mengandung makna hasr. Hasr itu hanya. Makanya diartikan hanya kepada Allah lah kalian hendaklah bertawakal. Seperti iyyaka na'budu, iyyakanya didahulukan daripada na'budu. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu, kamunya itu diakhirkan. Ini maknanya tidak khusus, kami ibadah kepadamu tapi mungkin ibadah kepada yang lain. Tapi kalau kamunya didahulukan, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah. Ada makna hanya. Maknanya hanya, makna hanyanya itu terkandung dari struktur kalimat, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Di sini juga begitu, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau kalian iman. Kalau iman, tawakal hanya kepada Allah. Lalu dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah menjamin, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjamin semua kebutuhannya. Ini menunjukkan tawakal sejenis ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sama dengan khauf, sama dengan roja. Apa itu tawakal? At-tawakkulu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaih. Tawakal kepada sesuatu artinya bersandar kepada sesuatu tersebut. Makanya tawakal kepada Allah maknanya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa 'alamatihi. Tawakal kepada Allah hanya bersandar kepada Allah dalam hal meraih kecukupan, dalam hal dalam rangka meraih yang manfaat atau menolak yang mudarat. Itu pun setelah ikhtiar. Seperti tadi itu, kita sudah menggarap sawah, sudah berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sebab walaupun kita berusaha maksimal, belum tentu berhasil sesuai dengan keinginan kita loh. Ada faktor X yang di luar dugaan kita. Mungkin hujan menyebabkan banjir, hancur padinya. Atau kemarau panjang, kekeringan, mati padinya. Atau tidak mati, tidak banjir. Ada hama habis gitu padinya, mungkin saja begitu. Itu di luar kendali kita, sudah serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Dan tawakal termasuk di antara kesempurnaan iman dan di antara tanda-tanda iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian hendaklah bertawakal kalau kalian iman. Kalau iman harus tawakal. Wa idza shadaqal 'abdu fi i'timadihi 'alallahi ta'ala kafahu Allahu ta'ala ma ahamma. Bila seseorang hamba sudah benar bersandarnya kepada Allah, Allah memberikan jaminan. Memberikan apa yang dia inginkan. dengan tawakalnya tersebut, sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Kemudian orang yang bertawakal itu tenang. Tenang, sudah saya serahkan kepada Allah. Kata orang Tasik mah, Allah mah mal nanggai ti bongkokna. Anak-anak zaman sekarang gak akan tahu apa arti mal nanggai ti bongkok. Jangankan zaman sekarang, orang tua yang jadul juga belum tentu tahu apa arti mal nanggai ti bongkokna. Artinya Allah itu tidak akan mengecewakan orang yang beramal saleh, berikhtiar, berusaha. Enggak akan mengecewakan, enggak akan menyanyiakan. Innallaha la yudilu amala amilin. Allah tidak akan menyanyiakan amalan orang yang sudah beramal. Pasti janji Allah itu bakal dikasihkan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Orang yang bertakwa diberi jalan keluar, orang yang bertakwa dimudahkan secara urus segala urusannya, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Terus innallaha baligu amrih, Allah akan menunaikan ketetapannya, urusannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan ingkar kepada janjinya. Jadi tawakal artinya menyerahkan urusan kepada yang lain. Tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah setelah berusaha. Setelah berikhtiar, ya. Wa'lam anna tawakkula anwa'. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis tawakal. Pertama, at-tawakkulu 'ala Allah wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajib. La yatimul imanu illa bihi. Pertama, tawakal kepada Allah. Ini termasuk kesempurnaan iman, tanda benarnya iman. Dan ini wajib, tidaklah sempurna keimanan seseorang tanpa tawakal kepada Allah. Sudah dijelaskan dalilnya. Ini tawakal yang paling utama. Kedua, ada tawakal yang haram, bahkan dianggap syirik. Yaitu tawakkalu sir bi ay ya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi. Halo. Tong dicok atulah. Audaf'i madarrah fa huwa syirkun akbar li'annahu la yaqau illa mimma ya'taqidu anna li hadzal mayyit tasarrufan sirriya fil kaun wa la farqa baina ay yakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan adu wallahi azza wa jalla. Kedua, tawakal sir. Sir itu yang tersembunyi, yaitu orang yang bersandar kepada orang yang sudah mati, kepada ruh yang sudah meninggalkan kita, dalam hal meraih manfaat atau menolak mudarat. Jadi hatinya itu tenang karena sudah nyuguh kekuburan simbah. Simbah itu akan memberi perlindungan kepada kita, membantu kita dalam meraih hal yang kita inginkan. Tawakal ini tersembunyi. Kadang terucap mungkin tenang, karuhun nyarengan urang. Ada yang begitu? Ada. Ini tawakal sir, tersembunyi. Ini syirik besar. Karena tidaklah dia meyakini hal itu kecuali meyakini bahwa si mayit memiliki kemampuan dalam mengatur kehidupan di alam ini. Baik si orang yang sudah dikuburkan itu seorang nabi, seorang wali atau tagut musuh Allah. Ada orang yang durhaka tapi dianggap saktri mandraguna weruh sadurung winara, seperti dukun, tukang sihir gitu ya, tukang santet gitu, lalu mati. Kadang-kadang dianggap ruhnya itu masih bisa memberikan maslahat, manfaat kepada orang yang masih hidup atau memberi madarat, lalu bersandar ke sana. Ini syirik besar. Kenapa? Karena meyakini orang yang sudah mati masih memiliki andil dalam mengatur kehidupan manusia, bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat. Kalau si mbah yang sudah mati tidak disuguhan, bisa-bisa kita kena wabah, kena penyakit. Karena apa? Si mbahnya ngamuk, akhirnya menyebar penyakit seperti COVID. Nah, itu sudah syirik. Quran, hadis menyatakan orang sudah mati, ruhnya masuk ke mana? Ke alam barzakh. Dapat fitnah kubur. Ditanya di alam kubur oleh munkar nakir. Kalau bisa jawab karena iman, amal soleh, kebaikan yang dilakukannya, dia dapat nikmat kubur. Tapi kalau durhaka, nah dia itu menjerit minta dihidupkan kembali kepada Allah ke dunia, enggak bisa, enggak digubris. Enggak bisa kembali ke alam dunia, harus babak belur menghadapi apa? Azab kubur. Enggak bisa memiliki andil mengatur kehidupan manusia di dunia. Gak bisa memberi madarat, gak bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Itu keyakinan Quran Sunnah. Makanya kalau orang meyakini ini yang sudah mati ini masih bisa berperan loh. Kalau kita mengabaikan, tidak nyuguh, tidak berdoa kepada mereka, bisa-bisa kita celaka, kena wabah, kena penyakit, sakit, suwe. Suwenya suwe bahasa Sunda, bukan suwe bahasa Jawanya. Kalau bahasa Jawa, suwe itu artinya apa? Lama. Kalau bahasa Sunda, suwe itu namun? Sial. Suwe orang ma'e. Tadi dipalak, suwe di sana apa? Sial. Mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Kalau bahasa Jawa, suwe itu lama. Kan ada lagu suwe ora jamunya. Apa suwe ora jamu teh? Sudah lama enggak minum jamu gitu. Wallahu a'lam. Iyalah gitu aja ya, suwe ora jamu. Jadi itulah tawakal sirri. Enggak boleh alias haram. Ketiga, tawakkulu 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'ur bi 'uluwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkil anhu. Ketiga, tawakal atau bersandar kepada orang lain yang orang lain ini mampu memberikan apa yang kita harapkan, tapi disertai perasaan tingginya tingkatan kehormatan orang tersebut dan rendahnya tingkatan kita. Seperti karyawan punya bos. Bos ini menentukan gaji karyawan, karir karyawan. Bos ini bisa mengangkat karyawan naik pangkat dengan tambahan gaji, tambahan fasilitas, tambahan macam-macam tuh tunjangan. Bisa juga menurunkan, bahkan memecat. Bisa diturunkan asalnya kepala jadi anak buah. Gajinya diturunkan juga, fasilitasnya diturunkan juga. Bisa nih bos ini. Lalu si karyawan ini iktimad, bersandar kepada sang bos. Akhirnya DP-DP, sumuhun dawuh abdi gamparan sadaya daya nyanggakeun beuheung teuk-teukeun tikoro gorokeun suku genteng belokeun. Mangga bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Abdi mah tumamprak dulang tinande. Ada yang begitu? Ada. Makanya kalau datang sampai membungkuk, kalau pergi gak berani balik kanan, mundur balik ngesot. Nah sehingga gitu, merendahkan diri. Jenis yang seperti ini, hadza nau minasyirkil asghar liquwwati ta'allaqul qalbi bihi wal i'timad alaihi. Ini bisa sejenis syirik kecil karena kuatnya keterkaitan dan penyandaran hati orang itu kepada orang tersebut. Ini haram, tidak boleh. Kalau disertai dengan merendahkan diri sampai membungkuk. Sampai apalagi sujud. Sujudnya bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat. Kalau sujud, ruku, membungkuk dalam rangka menghormat, tidak syirik. Karena bukan ibadah, tapi menghormat. Tapi maksiat, karena terlarang menghormat dengan cara membungkuk dan sujud. Lau kuntu amiron ahadan yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li azmi haqqihi 'alayha. Kalau aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain dalam rangka menghormat, pasti akan aku suruh para wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena tidak boleh, Nabi tidak memerintahkan. Maka tidak boleh sujud walaupun dalam rangka menghormat. Ini syariat di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau zaman bahula boleh sujud dalam rangka menghormat, boleh. Itu syariat zaman bahula. Para malaikat disuruh sujud kepada Adam dan sujud, tapi menghormat, bukan beribadah. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud ke bapaknya Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Baheula boleh. Zaman baheula, zaman taikotok di Lebuan, itu boleh. Sekarang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh menghormat dengan cara ruku dan sujud. Amma law i'tamada 'alayhi 'ala annahu sababun wa anna Allah huwa alladhi qaddara dhalika 'ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi idza kana litawakkuli 'alayhi atharun sahihun fi husulihi. Adapun kalau seseorang bersandar kepada orang lain hanya karena dia menjadi penyebab, wasilah, Allah yang mentakdirkan, dan tidak menganggap orang itu di atas dirinya dan dirinya rendah dia di bawah dia, enggak, biasa-biasa saja, maka boleh, enggak apa-apa, tanpa merendahkan diri di hadapan orang seperti itu, ya. Inilah tawakal yang ketiga. Bisa haram karena sampai merendahkan diri, bisa dibolehkan kalau tidak sampai merendahkan diri. Apalagi sampai melanggar syariat. So, kalau kamu mau naik pangkat, wani piro. Nanti saya naikkan. Rishwah. Maka haram, tidak boleh. Kalau kamu naik pangkat, tolong carikan saya minuman terenak dengan fly yang sangat nyaman, mabuk. Gak boleh. Kalau kamu mau naik pangkat, carikan wanita tercantik. Nanti saya naikkan pangkat kamu. Dicarikan. Gak boleh. Kalau sampai melanggar syariat. Itulah tawakal yang ketiga. Keempat, ini yang boleh. At-tawakkulu 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkil bihaitsu yunibu ghairah fi amrin tajuzu fihi an-niyabah. Fahadha la ba'sa bihi bidilalatil kitabi was sunnah wal ijma'. Keempat, tawakal alias menyerahkan urusan kepada orang lain yang orang lain itu mampu melaksanakan urusan itu sebagai wakil atau pengganti dia untuk menunaikannya. Tapi dalam perkara yang hukumnya mubah, maka boleh. Ibu-ibu tuh lagi nyambel, tarasinya habis. Akhirnya tawakal ke si anak, nih beli terasi 1 kilo mah. Itu tawakal, menyerahkan urusan pembelian terasi ke anak. Berbet si anak terlompat, kemudian datang lagi. Itu tawakal, menyerahkan urusan kepada anak. Seperti membeli terasi tadi, ya. Atau umpamanya kita mau menyerahkan barang ke orang lain jauh. Kitanya sendiri banyak kesibukan nyuruh orang. Menyerahkan urusan, nih berikan ke si anu. Ini barangnya. Baik di buruhan ataupun henteu, itu tawakal. Menyerahkan urusan kepada orang lain. Orang itu mampu menunaikan urusan itu. Dan ini dibolehkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Seperti Nabi Ya'kub ketika mau berangkat, menyuruh anak-anaknya berangkat tuh ke Mesir. Padahal Mesir waktu itu dikuasai oleh Nabi Yusuf. Mau minta donasi makanan. Apa kata Nabi Ya'kub? Ya bani ya'idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergi kamu sekarang. Cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Di Al-Quran surah Yusuf. Itu tawakal Nabi Ya'kub kepada anak-anak, menyerahkan urusan. Nabi SAW pun sering bertawakal dalam arti menyerahkan urusan kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Haji Wada, beliau menyerahkan urusan penyembelihan kurban. Beliau kurban dengan 100 ekor unta. Diserahkan ke Ali. Ali urus nih kurban saya. Dengan catatan, ya, tidak boleh memberi upah kepada yang menyembelih, ngulitin, yang diambil dari daging kurban ini. Daging kurban tidak boleh dijadikan sebagai upah bagi para pengurusnya. Seperti di kita, yang mencit dapat hulunya, yang nyisit dapat kulit buruhna. Kabayang yang nyuci kadut manya di buruhan kuesina. Tahu kadut? Kadut itu yang kayak anduk teh apa teh? Babat, tah babat. Isinya apa? Kotoran. Kasian dia, cuma dapat kotoran. Gak boleh dikasih upah dari hasil nyembelih, hasil ngulitin, hasil nyincang yang diambil dari daging kurban. Kata Ali, wanahnu nu'tihi min indina. Kami ngasih upah langsung ngerogoh saku sendiri. Boleh ngasih upah, tapi upahnya tidak boleh diambil dari daging kurban. Kasih upah dari anggaran di luar itu. Nabi SAW menyerahkan ini kepada Ali, itu tawakal, menyerahkan urusan penyembelihan unta kepada Ali bin Abi Thalib. Atau Nabi menyuruh orang nagihin zakat, infak sedekah dikumpulkan. Karena itu maka dibolehkan untuk bertawakal dalam arti menyerahkan urusan kepada orang lain. Orang tersebut bisa menunaikannya dan tidak mengandung unsur merendahkan diri dari orang yang nyuruhnya. Malah ini mah lebih bos ke atas, ke bawahan. Di perusahaan, bos itu umpamanya ada undangan meeting dengan perusahaan lain, tapi dia gak bisa, nyuruh wakilnya, nyuruh bawahannya, kamu berangkat wakili saya ke sana. Dengan catatan ini, itu tawakal dibolehkan dalam hal tersebutlah. Inilah empat jenis tawakal. Pertama, tawakal kepada Allah itu wajib dan termasuk bagian dari iman. Kedua, tawakal sirri, yaitu tawakal kepada ruh yang sudah mati. Ini haram, bisa syirik besar. Ketiga, tawakal kepada orang dalam hal orang itu bisa melakukan apa yang kita harapkan, tapi dengan merendahkan diri, mengagungkan orang itu maka tidak boleh. Tapi kalau tidak disertai dengan mengagungkan orang itu dan merendahkan hati diri kita, maka dibolehkan. Dan keempat, tawakal yang mubah, menyerahkan urusan dunia kepada orang lain, orang itu mampu melakukannya. Ya, ini empat jenis tawakal, dan tawakal termasuk salah satu di antara jenis ibadah. Inilah jenis ibadah yang keempat. Sudah empat poin. Pertama, doa. Kedua, khauf. Ketiga, apa? Roja. Keempat, tawakal. Kelima, keenam, dan ketujuh. Kelima, rugbah. Keenam, rahbah. Ketujuh, khusyuk. Itu juga termasuk jenis ibadah. Ragbah, rahbah, khusyuk, jenis ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 90. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu laha khashi'in. Mereka orang-orang beriman, calon-calon ahli surga, orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan ragbah, rahbah, dan mereka khusyuk. Tiga langsung disebut dalam satu ayat. Ragbah, rahbah, khusyuk. Tiga-tiganya adalah jenis ibadah. Apa itu ragbah dan rahbah? Ragbah maknanya adalah, kita bahas nanti jam 10. Sekarang sudah lebih dari satu jam yang kita habiskan. Saya yakin kalian cangkeng pegel ya. Istirahat dulu. Silakan ada kafe break, ada kopi, ada teh, ada lalawuh ya, susu guh khas Tasikmalaya, khas Gobras, mangga dinikmati. Nanti jam 10 kita akan lanjut lagi. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita break sejenak dan kita kembali untuk melanjutkan sesi yang kedua pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kami
2: download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخواتي في الله kita kembali melanjutkan kajian syarah al-usul ats-tsalatsah. Kita akan bahas jenis-jenis ibadah. Tadi sudah diterangkan terakhir tawakal. Yang berikutnya adalah raghbah, rahbah, dan al-khusyuk. Apa itu raghbah? Bahasa nya berminat, kepengen. Lawannya zuhud. Zuhud maknanya ada muraqabah, tidak memiliki minat. Definisi dari raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'il matlub. Ingin sampai kepada apa yang diinginkan. Meraih apa yang diinginkan, itu raghbah. Rahbah sebaliknya, al-khawful muthmiru lil-harab minal-mukhawwif fahiyya khawfun makrunun bi'amalin. Rahbah adalah rasa takut yang melahirkan sikap menghindari dari apa yang ditakutinya. Jadi rahbah itu ketakutan yang disertai dengan amal, dengan ikhtiar. Karena takut, dia menghindari, menjauhi apa yang ditakutinya. Tidak semua yang takut menjauh, kadang karena takutnya ngayak-yak wa didinya. Artinya diem, tidak bisa kabur kemana-mana, shock. Itu rahbah. Rahbah adalah al-khawful muthmir lil-harab minal mukhawaf fahiyya khawfun makrunun bin abi amalin. Ketakutan yang menyebabkan dia menghindari apa yang ditakutinya, lari dari apa yang ditakutinya, dan rahbah itu berarti takut yang disertai dengan amalan. Adapun khusyuk, makna khusyuk adzullu wa taman wa tatamun li'azamatillah bihaitsu yastaslimu liqada'ihil kauni wa syar'i. Khusyuk itu maknanya merendah, menghinakan diri kepada keagungan Allah dalam bentuk dia pasrah, sadrah, sumerah, tunduk kepada dua ketetapan Allah. Ketetapan kauni dan ketetapan syar'i. Ketetapan kauni artinya takdir Allah. Ketetapan syar'i agama Allah, syariat Allah, tunduk. Itu khusyuk. Inilah makna dari tiga jenis amalan. Dalilnya tadi Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaban, dengan penuh harapan dan juga penuh rasa takut. Harapan untuk perampunan, pahala, surga, rahmat, keriduan, dan takut memperoleh azab, murka, laknat, dan yang sejenisnya.
Wa kanu lana khasyin, dan mereka khusyuk kepada kami. Adapun dalil khasyah adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 150, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Kalau tadi khauf, kalau sekarang khasyah. Apa bedanya khauf sama khasyah? Khauf bahasa kitanya khawatir. Khasyah bahasa kitanya takut. Apa bedanya? Kalau takut disertai dengan ilmu tentang apa yang ditakutinya dan akibat kalau yang ditakutinya ini terjadi. Seperti kita takut singa. Kenapa? Karena tahu singa itu bisa menerkam, memakan kita, tenaganya lebih gede daripada kita, gerakannya lebih cepat daripada kita. Kalau ketemu, kita dicabik-cabik, dimakan, mati. Taulah konsekuensinya. Maka itu khasyah. Karena takut yang disertai dengan ilmu tentang apa yang ditakutinya. Kita takut api, karena tahu api itu sifatnya membakar. Kalau kita masuk, terbakar, gosong, mati. Takut kesetrum. Ada kabel terbuka, kalau dipegang kurunyut gitu, ngurunyut. Kalau voltasenya tinggi, wattnya tinggi, bisa gosong, bisa mati. Itu khasyah. Kalau khauf, takut terhadap sesuatu yang belum diketahuinya dan belum pasti menimpanya. Bahasa kitanya khawatir. Contoh kalau malam-malam kita lewat ke tempat sepi, ada rasa takut? Ada. Apa yang ditakutinya? Belum tentu, belum tahu. Mungkin di sana ada begal ngumpet nunggu. Mungkin ada macan. Mungkin ada jin. Mungkin enggak ada apa-apa. Aman wae kita lewat ya. Jadi yang ditakutinya itu belum pasti. Belum tahu dan belum tentu menimpa kita. Itu khauf. Kepada Allah kita wajib khauf dan khasyah. Khasyah jelas. Kita kenal siapa yang kita takuti, yaitu Allah. Kalau Allah murka, azabnya sangat dahsyat. Wallahu syadidul iqam. Lihat aja neraka tu azabnya mengerikan. Lihat aja azab kubur menakutkan. Itu khasyah. Takut kepada Allah disertai dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut khasyah kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, ulama. Berilmu tentang Allah dan syariatnya. Kalau khauf terhadap Allah, takut terhadap sesuatu yang belum pasti menimpa kita, tapi mungkin menimpa kita. Seperti umpamanya, apakah kita akan wafat husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sekarang kita ibadah, ngaji, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa pasti seumur hidup kita sampai akhir hayat begitu? Belum, belum pasti. Ada kasus ahli ibadah tapi matinya su'ul khatimah? Banyak. Quran menjelaskan, hadis menerangkan. Quran atau surah Al-Hasyr menyatakan, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni akhafullaha rabbal alamin, inni bari'u mink, inni akhafullaha rabbal alamin.
Setan bicara ke orang-orang ini, rahib ahli ibadah. Kufur kamu di akhir hayat. Kufur dia. Sujud ke iblis. Ketika dia kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika orang itu sujud ke iblis, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud ke iblis. Padahal ternyata ahli ibadah. Sul khatimah. Kalian pasti pernah mendengar uraian hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Surga selangkah lagi itu. Di akhir hayat dia belot, berhenti ibadah, melaksanakan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Sul khatimah. Kita harus takut. Makanya wajib banyak-banyaklah kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat. Itulah makar Allah. Dan kita tidak tahu takdir kita, makar Allah untuk kita kayak apa. Kita inginnya husnul khatimah. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Itu khauf. Takut Allah mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Itu khauf namanya. Maka banyak-banyak baca doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Nah, doa begitu ya. Berkata syarih ketika menerangkan dalil tentang khasyah, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Fi hadhil ayatil karimati wasafallahu ta'ala al-khalas min ibadih bi annahum yad'una Allah ta'ala raghaba wa rahabaha ma'al khusyu'i lahu. Wa du'a huna syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Fahum yad'una Allah raghaban raghbatan fi ma indahu wa tama'an fi thawabi ma khawfihim min iqabihi wa athari dunubihim. Wal mu'minu yanbaghi an yas'a ila Allah ta'ala bainal khawfi wal raja wa yaghlibu raja fi janibi at-ta'ah liyanshita 'alayha wa yu'milu qabulaha wa yaghlibul khauf idza hum bil ma'siyah li yahruba minhu wa yanju min iqabih. Di dalam ayat bahwa mereka berlomba dalam kebaikan, beribadah kepada kami dengan penuh harap, penuh takut, dan mereka khusyuk kepada kami. Dalam ayat yang mulia ini Allah menerangkan sifat hamba-hambanya yang beriman, bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut dan khusyuk berdoa kepada Allah. Doa di sini mencakup dua jenis doa, kita sudah terangkan, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah artinya doa dalam bentuk minta secara lisan. Ya Allah beri saya jodoh. Ya Allah beri saya rizki. Ya Allah beri saya kesehatan. Itu doa masalah. Doa ibadah berdoa kepada dengan melakukan ibadah. Walaupun di dalam ibadahnya tidak berdoa apa-apa. Kita saum. Itu pada hakikatnya berdoa. Doa apa? Doa minta kepada Allah seluruh yang Allah janjikan bagi orang yang saum.
Dengan saum dia berdoa minta pahala, minta ampunan, minta surga, minta dijauhkan dari api neraka, minta keriduannya, minta rahmatnya, dan seterusnya. Walaupun lisannya enggak ngomong. Itu doa ibadah. Mereka berdoa kepada Allah baik doa masalah atau doa ibadah dengan berharap apa yang ada di sisi Allah, mengharapkan ridho-Nya, pahalanya, ampunannya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya, dan takut ditolak. Ibadahnya, doanya takut tak dikabul, takut malah ibadah tapi diazab. Apa ada orang yang ibadah tapi diazab? Banyak. Kau masa ibadah diazab? Kalau ibadahnya dua, pertama riya, kedua bidah. Tidak hanya ditolak tapi juga diazab. Takut ada kesalahan di dalam ibadahnya, terkena azab. Atau ikhlas, nyunnah, tapi nanti ujub, bahaya juga tuh. Takut ditolak. Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin, orang yang sudah melakukan amal-amal soleh, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut diazab, dan takut atas dosanya itu melahirkan athar sayyi'ah, dampak buruk. Seorang mukmin hendaklah beribadah kepada Allah antara khauf dan roja. Roja ada, khauf ada, plus satu lagi rukun dari ibadah, mahabbah. Ada cinta kepada Allah yang kita sembah. Ada khauf. Antara cinta dan khauf ini gak bisa dipisahkan. Setiap yang mencintai sesuatu atau seseorang pasti ada rasa takutnya tuh. Takut yang dicintainya pergi, hilang, marah, murka, kecewa. Takut tuh. Kita cinta ke istri kita. Antum ada banyak yang belum lakunya. Tapi di sini banyak yang sudah laku. Cinta ke istri? Cinta. Takut ke istri? Iyalah. Sampai ada komunitasnya istri, ikatan suami takut istri. Preman tatonya gede, ototnya ini, ke istri mah takut tuh. Cinta tidak bisa dipisahkan dari takut. Takut apa? Takut yang dicintainya murka, marah, kecewa, sedih gitu, kabur gitu. Apalagi kepada Allah, cinta kepada Allah tapi takut Allah kecewa. Takut Allah murka. Takut Allah itu marah, melaknat kita, selalu itu. Dua-duanya ada takut dan raja, khauf dan raja. Apakah harus seimbang takut dengan berharap? Tidak selalu. Dalam melakukan ketaatan, perbanyak kadar rojaknya, persedikit kadar takutnya. Tapi ketika ada godaan bermaksiat yang menyenangkan, rata-rata kemaksiatan itu menyenangkan. Pupuk rasa takut lebih besar daripada roja. Supaya takutnya kalau lebih besar menghindari dosa itu. Kalau umpamanya rojanya lebih gede daripada khauf ketika ada kesempatan berdosa. Ah tenang, Allah maghfurur rahim. Gampang taubat. Takutnya sedikit, akhirnya berani melanggar larangan. Karena harapannya terlalu gede. Harapan Allah akan mengampuni. Itu bahaya. Jadi dalam
posisi ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, perbanyak rasa takut. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan, yaglibu janibul raja fi halil marad wa janibul khawf fi halis siha. Li'annal marid munkasirun da'ifun nafas. Wa asa ayyakuna qad iqtaraba ajalahu fayamut. Wa huwa yuhsinu dhanna billah. Wa fi halisiha yakunu nasyitan mu'milan tulal baqa fayahmilu dhalika alal ashar wal batar fayaglibu janibul khawf liyaslima min dhalik. Sebagian ulama menyatakan aspek roja, aspek harapan, kadar harapan harus lebih diperbesar ketika sedang sakit. Dan khauf harus diperbesar ketika sedang sehat. Kenapa? Karena orang ketika sakit jiwanya lemah. Tak mustahil ajalnya sudah dekat lalu mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Karena harapannya lebih gede, saya berupaya menjadi muslim yang baik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, harapan dapat ampunan, pahala gede. Pekte mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah, bagus. Berupayalah mati dalam keadaan husnudzon. Dalam keadaan sehat, semangat, gairahnya tinggi untuk melakukan apapun, angan-angannya hidupnya panjang, tak mustahil lalai dia. Tak mustahil sombong, ujub, riya, takabur. Maka ketika sehat, perbanyak kadar khaufnya kepada Allah agar selamat. Waqila, ada lagi yang berpendapat, yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan sawa. Li'alla yahmilahu ar-raja ala al-aman min makarillah wal khawf ala ya'asmin rahmatillah wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi. Ada lagi yang berpendapat kadar raja dan khawf sama. Jangan sampai karena rojanya ketinggian lebih banyak dari khawfnya, dia merasa aman dari makar Allah. Ah, saya mah ahli ibadah, ngaji terus, terlibat dalam kegiatan dakwah, sholat di masjid setiap waktu, amanlah gitu. Pasti surga lah, pasti husnul khotimah. Ah, bahaya, dia aman dari makar Allah. Berbahaya, tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Atau kalau khaufnya kegedean, lebih gede daripada roja, nanti dia putus asa dari rahmat Allah. Saya mah dosanya banyak, terlalu banyak, taubat juga gak diterima, sholat ibadah juga gak akan diterima kayaknya. Putus asa dia. Kedua-duanya buruk dan membinasakan pemiliknya, pelakunya. Jadi kadar khauf dan roja harus sama. Tapi yang lebih rajih tadi tergantung. Kalau menghadapi hal yang Allah haramkan, perbanyak rasa takut, persedikit roja. Tapi kalau pas dalam melakukan ibadah amal soleh, perbanyak kadar roja, persedikit khauf, ya. Itu yang lebih rajih. Wallahu a'lam bissawab. Ibadah hati yang berikutnya adalah khasyah. Apa itu khasyah? Al-khasyah hiya al-khawful mabniyu alal ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanih. Khasyah adalah rasa takut yang dibangun atas landasan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agungnya pihak yang ditakuti. Agungnya Allah, dahsyatnya azab Allah, murka Allah, hebatnya kekuasaan Allah.
Nah, karena kenal siapa yang ditakutinya, muncul rasa takut. Takut ini disebut khasyah. Fatir 28 menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah ulama, orang-orang berilmu. Maknanya ai al ulama'u bi azamatihi wa kamali sultanihi fahiya akhassu min al khauf. Maknanya ulama-ulama yang tahu keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah. Dan khasyah lebih khusus maknanya daripada khauf. Tadi sudah dijelaskan perbedaan khasyah dengan khauf. Inilah yang kelima, ibadah yang kelima khasyah. Pertama doa, kedua roja, ketiga tawakal, empat rogbah, lima rohbah, enam khusyuknya. Dengan tawakal tujuh, kedelapan khasyah. Sudah delapan poin jenis ibadah. Kesembilan, al-inabah. Ini inabah juga salah satu jenis ibadah. Allah menyatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Inabahlah kalian kepada Allah dan taslim. Pasrahlah, tunduklah kalian kepadanya. Surah Az-Zumar 54. Apa itu inabah? Makna inabah ar-ruju ila Allah taala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'asiyatihi wa hiya qaribatun min makna taubah illa annaha araqu minha lima tushiru bihi min al-i'timad ala Allahi wal-luju ilai wa la takunu illa lillahi ta'ala. Inabah artinya kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhi semua larangannya. Maknanya hampir dekat dengan tobat. Tobat kan kembali setelah berdosa, kembali kepada Allah, taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi inabah ini lebih mendalam. Lebih bagus, lebih sempurna daripada tobat. Karena apa? Di dalam inabah ada unsur i'timad, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 54 tadi, wa anibu ilallah wa aslimulah. Inabahlah, kembalilah kamu kepada Allah dan tunduklah kamu kepadanya. Yang dimaksud aslimulah, tunduklah kamu kepadanya, tunduk kepada dua jenis hukum Allah. Maksudnya al-islamu syar'i wa huwal istislam li ahkamillahi syar'iyyah. Wadzalika annal islamu lillahi ta'ala naw'an. Tunduklah kamu kepada Allah, maksudnya tunduk syar'i, yaitu tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berupa syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam kauni. Tunduk kepada kaun. Kaun Allah itu takdir Allah. Dengan cara takdir Allah diterima secara ridho dan lapang dada. Ridho terhadap takdir Allah yang buruk hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib sabar. Apa beda ridho dengan sabar? Kalau ridho artinya senang, artinya suka.
dan ridho atau senang terhadap takdir Allah yang buruk tidak wajib. Boleh kita tidak ridho, dalam arti tidak senang, tidak suka alias sedih boleh terhadap takdir Allah yang buruk. Nangis boleh. Yang wajib itu sabar, sabar wajib. Sabar itu nahan ucapan, perbuatan, sikap dari hal yang Allah larang selama dapat musibah. Omongannya jaga ketika dapat musibah. Jangan mencela Allah, menyalahkan Allah, jangan meratap seperti itu. Jangan mengoyak-ngoyak baju sendiri, menjambak-jambak rambut sendiri, menampar-nampar pipi sendiri. Nah, itu tidak sabar. Sabar itu wajib. Kalau ridho, sunnah. Apa bisa orang ridho, senang, suka ketika dapat musibah? Sangat bisa. Kenapa? Kok dapat musibah suka, senang? Karena yang dibayangkan ketika dapat musibah itu adalah keuntungannya.

satu kesulitan, Allah akan kasih dua kemudahan. Jadi lebih banyak untungnya. Seperti umpama makanan. Ada makanan rasanya pahit, beuheur, terus gak enak. Seperti jamu gitu ya, rimpang-rimpang gitu ya. Ada orang yang minum? Ada. Tiap hari rutin. Kenapa? Pahit, beuheur gitu, pahang tapi diminum terus. Kenapa? Keuntungannya. Ketika itu diminum bisa sehat. Peredaran darah lancar. Organ-organ tubuh yang vital, jantung, liver, paru-paru, ginjal, itu bisa bagus, usus bisa bersih, walaupun pahit dikereyeh. Orang yang seperti itu tidak membayangkan rasanya, tapi yang dia bayangkan apanya? Manfaatnya. Maka walaupun pahit, senang dia. Ada kopi pahit, sedikit namanya, apa yang pahit sedikitnya namanya? Presto mah panci itu. Apa namanya? Bukan Americano, Americano mah pakai air banyak. Huh? Espresso. Pahit, lek. Sampai nerenya nyampe rigidik. Ada yang minum? Banyak. Saya kalau pagi-pagi sarapan minum espresso, double shot. Tapi pas pahit, lek. Tidak dirasa. Yang saya bayangkan bukan pahit, efeknya. Itu tuh bisa memicu metabolisme, bagus ke pencernaan, seterusnya. Tapi jangan mau tidur itu, gak akan bisa tidur loh. Ini pagi-pagi, sehat. Rimpang juga begitu, pahit peher, lek saja efeknya. Jadi yang dibayangkan gitu, maka senang. Sebaliknya orang melakukan dosa maksiat menyenangkan, tapi membahayakan tubuh. Seperti orang yang peduli kepada kesehatan, melihat bala-bala, atau kue bolu, atau donat. Enak? Enak. Tapi bagi orang yang peduli kesehatan, yang dibayangkan bukan rasanya, kandungannya. Bala-bala itu ngandung minyak, berbahaya bagi tubuh. Ngandung gula, berbahaya bagi tubuh. Ngandung tepung, berbahaya bagi tubuh. Kombinasi gula, tepung sama minyak itu berbahaya. Ke tubuh bisa ada penyumbat, ada racun, ada hal yang rusak organ vital tubuh, bahaya. Jadi yang terbayang bukan enaknya, tapi efeknya. Maka gak suka. Kue bolu tuh, enak gak? Enak. Bagi orang yang peduli kesehatan bukan rasanya tapi kandungannya. Di dalamnya ada telur, kolesterol. Ada butter, naon butter. Mentega. Ada gula. Ada susu. Ada tepung. Wah, gula hungkul, kalorinya tinggi. Diminum, dimakan sakeret. Sama dengan makan nasi dua piring. Kenyang tidak, kalorinya tinggi, gemrot loh. Jadi yang dilihat bukan rasanya, kandungannya dan efeknya. Maka orang yang tadi melihat jamu rimpang pahit, dia senang minumnya. Lek, lek walaupun pahit, dia senang. Karena apa? Efeknya bagus. Dia ridho dengan yang pahit. Seneng. Mana-mana kopi anu espresso anu pahit, beuheur gitu. Lek gitu. Tadi dia bayangkan efeknya ke tubuh. Mana-mana rimpang, jamu, beras kencur, kunyit,

0: jahe, sama madu, sama apa namanya lemon, lek. Ah, enak rasanya juga ke tubuh. Bagus efeknya. Nah, dia ridho walaupun pahit. Orang yang dapat musibah yang dia bayangkan bukan penderitaannya, tapi apanya? Efeknya. Dosa gugur, pahala nambah, doa dikabul, kehormatan meningkat, kemuliaan di dalam perang Allah meningkat. Nanti setelah berlalunya musibah itu, Allah akan kasih dua kebahagiaan. Ridho tuh. Orang yang nge-gym itu enak apa tidak? Enggak enak, pegel loh. Menderita, lihat ekspresi wajah ketika ngangkat beban, tiba bergeg, tiba perekat sampai jebel-jebel, gitu kan? Itu menderita loh. Ngos-ngosan sampai blue, gitu. Selainnya pegel, menderita. Kapok enggak tuh yang nge-gym? Besoknya datang lagi walaupun bayar. Pegel lagi, ngos-ngosan lagi, keringatan lagi, dan seterusnya. Penderitaan itu dia tidak pedulikan, dia abaikan. Yang dibayangkan apa? Efeknya. Setelah ngaji memang pegel, tapi nanti ototnya menjadi menonjol. Perutnya six pack, kayak kasur gitu. Nanti ngangkat galon kucingir we gitu. Gak perlu tiba-tiba lagi. Jadi dia ridho dengan pegel, ngos-ngosan, penderitaan. Dia ridho karena efeknya. Jadi ridho terhadap musibah sangat mungkin. Kalau yang dia bayangkan keuntungannya. Tapi saya lihat ridho terhadap musibah tidak wajib. Sunnah yang wajib apa tadi? Sabar. Inilah yang dimaksud Islam kepada kauni, kepada takdir Allah SWT. Sadrah, pasrah, ridho malah. Minimalnya dia sabar terhadap hal itu, ya. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, annal Islam lillahi nau'an. Islam kepada Allah ada dua jenis. Pertama, Islamu kauni wahwal istislam lihukmihil kauni wahada amun likuli man fis samawati wal ad min mu'minin wa kafir wa barrin wa fajir la yumkinu li ahadin ayastakbir anhu. Pertama, Islam kauni. Mana Islam kauni tunduk kepada hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Ini umum kepada semua yang ada di langit, yang ada di bumi, orang kafir, orang mukmin, orang durhaka, orang yang soleh, semua tunduk kepada aturan Allah. Orang kafir tubuhnya, fisiknya tunduk. Kalau orang kafir itu umpamanya olahraga, ya badannya sehat. Tidak mentang-mentang ah ini mah kafir, mau olahraga mau tidak disakitkan oleh Allah, enggak. Kalau dia makan ya kenyang. Tidak mentang-mentang kafirah, walaupun makan saboboko, 10 boboko, tetap dilaparkan. Enggak. Itu hukum Allah yang kauni, yang Allah terapkan di alam. Termasuk binatang. Semua orang Islam kepada Allah, tubuhnya tidak bisa menghindari. Dalilnya Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 83, walahu aslama man fis samawati wal ard tawan wa karha wa ilaihi rujaun. Islamlah semuanya kepada Allah, yang di langit, yang di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa, dan hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Ini Islam yang pertama, Islam kauni. Kedua, Islam syar'i, yaitu istislam li hukmihi syar'i wa hadha khas biman qama bi ta'atihi minar rusul wa atba'ihim wa tiba'ihim bi ihsan. Islam syar'i mah ketundukan seorang kepada syariat Allah, kepada agama ini. Ini khusus bagi orang-orang yang taat. bagi orang-orang yang, bagi para rasul dan para pengikutnya, ya, hanya orang-orang mukmin. Kalau kauni berlakunya untuk badan, kalau syar'i berlakunya untuk jiwa. Jiwanya yang tunduk patuh kepada syariat Allah. Semua perintahnya dilaksanakan, semua larangannya dijauhi. Itu Islam syar'i. Jiwanya yang Islam tunduk dan patuh. Inilah inabah. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-9, jenis yang ke-9 adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang mah sudah mau habis waktunya. Tinggal tersisa untuk khusus untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, baik lewat lisan ataupun tulisan. Kalau enggak ada, langsung ditutup, langsung pulang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Kami persilakan terlebih dahulu bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung.
2: Ahsanallahu alaik wa barakallahu fi almik ya Ustaz.
0: Fika barakallah.
2: Ustaz izin bertanya tentang tema kemarin. Jika seseorang mencari ilmu dunia seperti mencari ilmu kedokteran, tetapi dia tidak ikhlas akan tersebut, apakah dia akan dipersulit dalam hal tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz.
0: Mempelajari ilmu kedokteran tapi apa? Mana tadi? Antum? Ulangi.
2: Jika seseorang mencari ilmu dunia,
0: Seperti kedokteran,
2: akan tetapi dia tidak ikhlas, apakah dia akan dipersulit dalam hal tersebut atau bagaimana Ustaz? Jazakallah.
0: Taib, barakallahu fiik. Iya. Pertama, apa hukumnya mempelajari ilmu dunia? Kedokteran, matematika, IT, dan seterusnya. Kalau ilmu dunia itu manfaat bagi umat, bahkan tanpa ilmu itu umat Islam terpuruk. Dijajah secara ekonomi, secara politik, secara sosial oleh orang-orang kafir, bisa wajib. Tapi sampai pada fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, dosa semua. Kalau ada satu yang pelajarinya, gugur kewajiban bagi yang lain, tapi yang dapat pahala hanya yang mempelajarinya. Kalau tidak berpengaruh terhadap kemuliaan kaum muslimin, hanya ada manfaat, maka bisa sunnah. Mempelajarinya adalah ibadah. Tapi ada tapinya tuh. Ketika mempelajari ilmu IT, ilmu kedokteran, tidak ikhlas. Yang dimaksud tidak ikhlas itu adalah diniatkan untuk dunia gitu. Mempelajari kedokteran supaya kaya raya. Jadi dokter bisa kaya apa tidak? Bisa lah. Apalagi dokter spesialis. Pasien datang saja sudah 200 sampai 300 ribu tuh. Hanya datang aja konsultasi. Belum digejos, disuntik. Disuntik bayar lagi. Ada obat yang harus ditebus. Dokter kebagian gak dari obat itu? Iyalah kebagian. Walaupun hanya ngasih resep, gak ngasih obat. Resepnya itu ditebus ke apotek. Ini siapa dokter yang ditulis itu dapat fitu. Jadi dari satu pasien ratusan ribu sehari berapa puluh pasien. Itu di satu tempat, belum di beberapa tempat. Kaya. Ada dokter yang kaya? Banyak ya. Jadi dia meniatkan mempelajari ilmu kedokteran atau IT untuk memperkaya diri. Tidak ikhlas ya. Taib, ikhlas hanya disyaratkan, diwajibkan bagi amalan yang Allah perintahkan. Bukan amalan yang mubah. Seperti sholat, seperti saum, seperti thalabul ilmi, seperti haji, umroh, zakat. Wajib ikhlas, kalau enggak ikhlas ditolak dan diazab. Baik amalan fardu ataupun amalan sunnah. Seperti rawatib, itu sunnah. Tapi dia riya, dia sholat itu ada camer tuh. Karena ada camer dia sholat. Sholat sunnah. Kalau gak ada camer gak sholat. Semoga beres sholat langsung akad. Tidak ikhlas. Itu ya. Adapun untuk amalan yang dunia yang hukum asalnya mubah, olahraga. Hukum asalnya mubah, mau olahraga, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala, mubah. Itu enggak perlu niat. Mau makan, mau minum, mau tidur, itu tidak dibutuhkan niat. Kecuali kalau meniatkan itu untuk kebaikan bisa benar ibadah. Kenapa olahraga? Niat saya olahraga agar ibadahnya lebih berkualitas. Dengan olahraga saya bisa baca kitab berjam-jam tanpa ngantuk, tanpa lelah. Dengan olahraga saya bisa saum sesering mungkin. Dengan olahraga saya bisa malam tahajud sampai 2 jam tidak merasakan pegal. Tapi kalau enggak olahraga, baru setengah jam tahajud juga sudah leles gitu. Saum baru jam 10 ya sudah kukurubukan. Baca kita baru 5 menit sudah terkantuk-kantuk. Makanya saya olahraga. Kalau diniatkan olahraga yang itu bisa bernilai ibadah. Ini untuk urusan dunia. Untuk urusan yang hukum asalnya mubah. Termasuk hukum asal mempelajari ilmu-ilmu dunia mubah. Kedokteran, IT, ekonomi atau yang lain-lainnya hukum asal mubah. Terus dia niatkan kenapa dipelajari? Untuk kepentingan dunia biar saya nanti dapat uang dari sana enggak masalah. Karena itu bukan amalan yang hukum asalnya ibadah yang Allah perintahkan. Hukum asalnya mubah. Dan itu bisa menjadi ibadah kalau niat mempelajari saya ingin menolong banyak orang. Saya ingin membebaskan biaya pengobatan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi begitu datang kelihatan dia enggak punya gitu. Udah enggak usah dibayar Bu, Pak, semoga cepat sembuh. Ya itu bisa bernilai ibadah, bisa berpahala karena hal itu. Karena meringankan kesulitan orang, memudahkan keurusan orang, membantu orang secara sosial itu ibadah. Tapi hukum asal mempelajari itu mubah. Boleh diniatkan untuk mencari dunia? Boleh. Kenapa umpamanya kita mempelajari ilmu ekonomi, ilmu bagaimana cara memasarkan produk yang kita akan jual dan seterusnya. Untuk apa mempelajari itu? Biar jualannya laku, biar kaya raya. Bagus, gak masalah, boleh. Apalagi diniatkan kalau sudah kaya mau apa? Kalau sudah saya kaya, saya mau haji, mau umroh, saya bangun masjid, saya akan biayai kegiatan-kegiatan dakwah. Wah itu berpahala ya. Itulah poin yang pertama. Udah hanya satu kan? Silakan lagi.
1: Nah, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari seri kertas. Ustaz, apa perbedaan roja dengan tawakal?
0: Roja dan tawakal. Tanpa harus dijawab, sudah terjawab tadi. Tawakal menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tentang hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Kalau roja berharap, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ampunan, mengharapkan surga atas amal yang sudah kita lakukan. Dengan penjelasan itu sudah jelas perbedaannya ya. Wallahu a'lam.
1: Ustaz masih dalam seri kertas. Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang menimbulkan khurafat pada sesuatu dengan memaksudkan kemaslahatan bagi sesuatu tersebut. Contoh, membuat keyakinan ada penunggu dalam suatu pohon agar tidak ditebang dan dengan itu alam pun selamat dari kegundulan. Syukran.
0: Taib, barakallahu fiik. Ada satu kaidah. Ini bukan ayat, bukan hadis. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik. Nah, sekarang kita memiliki tujuan kelestarian alam, kehijaunya lingkungan, kenyamanan lingkungan, pohon-pohon agar tidak ditebang. Itu tujuan yang bagus atau yang baik? Bagus dan baik. Caranya harus baik. Jangan dengan cara yang jelek. Awas, kalau pohon itu ditebang, si mbah di sana ngamuk, kamu dicekek. Itu caranya buruk atau jelek? Buruk dan jelek. Yang Allah nilai tidak hanya niat, tidak hanya tujuan, tapi juga cara. Nanti semua orang yang melakukan keburukan bisa dianggap boleh hanya karena niat yang baik. Kenapa kamu nyuri, merampok? Kan saya mau bangun masjid. Saya juga ingin umroh, saya juga ingin haji, tapi carana ngarampok, carana korupsi, carana maling, boleh? Nggak boleh. Kenapa kamu berzina? Kan saya mensyukuri nikmat Allah. Wanita itu cantik, luar biasa, itu nikmat Allah. Wajib saya syukuri, cara saya mensyukurinya dengan menggaulinya. Apakah itu jadi ibadah? Tidak, tetap dosa besar. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, kami beri kesempatan kembali bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung.
3: Bismillah. Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai puasa sunnah. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah istiqomah dalam puasa Daud, itu tidak usah yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa jarak untuk orang yang bisa melaksanakan sholat qasar. Yang ketiga, qadarullah anak, tadi ada penyerahan tawakal kepada anak, ada seseorang yang menyuruh anak menjadi saksi dalam pernikahan. Apabila dia misalnya sudah mengatakan kabul, walaupun dia gagap, bolehkah saya mengatakan itu sudah sah secara maknawi?
0: Walaupun apa tadi?
3: Walaupun ada gagap. Jadi ada? Gagap orang tersebut itu?
0: Gagap.
3: Ya, itu. Kemudian ada satu hadis mengenai sholat setelah asar. Memang para ulama, jumhur ulama mengatakan itu tidak ada sholat setelah asar. Tapi saya setelah mempelajari kitab yang sunnah hari-hari, saya pernah membaca bahwa Siti Aisyah mengatakan setelah asar ada juga, Rasul mengatakan dua rakaat. Mohon itu dalilnya sahih atau enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai siapa namanya? Sesama kiainya tidak boleh saling bertanya. Ada tiga pertanyaan.
3: Empat pertanyaan.
0: Empat. Pertama, boleh enggak menggabungkan beberapa saum sunnah? Ya Senin Kamis ya Daud. Ya pas Senin Kamis tersebut pas Arafah lagi. Boleh apakah tidak? Tapi pertama, saum Senin Kamis adalah ibadah yang independen, muqayyad, ditetapkan waktunya Senin dan Kamis. Daud juga ibadah yang mustaqil, an ghairihi, juga independen, mandiri, yaitu sehari saum, sehari tidak. Tak bisa dibayangkan kedua-duanya digabungkan. Kalau digabungkan bukan lagi Daud namanya. Umpah Senin dia saum, Selasa tidak, Rabu saum. Harusnya Kamis tidak lagi, tapi Kamis saum lagi, kaum Senin Kamis. Maka bukan Daud lagi namanya. Jadi siapa yang saum Daud itu dia melakukan seutama-utama saum, maka tidak perlu dia untuk melakukan saum Senin Kamis. Karena kedua-duanya tidak bisa digabungkan, penggabungannya menghilangkan sifat khusus dari saum Daud. Adapun menggabungkan dengan Arafah atau dengan Asyura dibolehkan. Karena apa? Karena orang yang terbiasa Senin Kamis, terbiasa Asyura, terbiasa Arafah, pas suatu saat Arafah pas jatuh hari Kamis atau hari Senin, ya boleh dia meniatkan dua-duanya kalau dia terbiasa dua-duanya. Dapat pahala double dengan satu amalan. Saum sehari, tapi dia niatkan ya saum Senin Kamis karena sudah terbiasa, ya saum Arafah karena juga sudah terbiasa, boleh digabungkan dua niat untuk satu amalan ini. Adapun Senin Kamis dan Daud karena penggabungannya menghapuskan salah satu, maka cukup satu saja. Siapa yang Daud gak perlu Senin Kamis, ya. Itu yang pertama. Kedua naon?
3: Ini menjadi saksi menyatakan.
0: Saksi jadi saksi pernikahan.
3: Ya.
0: Tapi antara ijab dan kabul ada jeda gitu.
3: Ya, ya,
0: ada jadi kabul. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin mas sebesar gunung Uhud di Anjuk. Dia tidak langsung menjawab. Ada jeda beberapa detik, mungkin gugup gitunya. Ini baru pertama kali. Walaupun dia jago pidato, tapi untuk momen akad ada gugup itu. Jadi yang sudah dihafal teh bisa lupa lagi. Kata si Camer itu, dibayar kontan, sah, langsung dijawabnya teh sah. Ada yang begitu? Ada. Sah naon eta teh can kobul gitu ya. Ada yang gugup karena gugup, kemudian dia tidak langsung, setelah 10 detik baru saya terima nikahnya dan kawinnya dengan putri bapak Fulanah bin Fulan dengan mas kawin emas sebesar gunung Uhud di Anjuk. Boleh? Boleh, gak masalah. Tidak ada ketentuan harus nyambung tanpa jeda. Kan selama ini gitu, di pas dibayar kontan baru dipit langsung. Kalau ada jeda diulang. Gak perlu diulang. Gak ada larangan harus langsung. Gak ada perintah harus langsung. Tidak ada apa namanya ungkapan tidak sah kalau terselang jeda. Kecuali kalau jedanya 5 jam. Dibayar kontan. Saya makan dulu. Main futsal dulu, mandi dulu baru terima saya nikah. Nah itu mah gak boleh artinya. Jadi tidak masalah kalau hitungan detik, apalagi ada uzur dia gagap. Tidak bisa lancar. Yang penting niatnya dia benar, menerima pernikahan itu secara tulus dari lubuk hatinya. Itu yang kedua. Ketiga apa?
3: Yang ketiga, jarak dalam sholat qasar.
0: Ya, uzur dari qasar adalah safar. Allah berfirman, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Kalau kalian bepergian di muka bumi, tak apa-apa kalian untuk mengqasar sholat-sholat kalian. Meringkas yang empat menjadi dua. Duhur, asar, dan isya. Maghrib gak boleh jadi satu setengah. Subuh gak boleh jadi satu rakaat, hanya yang empat saja. Dan awal disyariatkannya sholat memang dua-dua. Zuhur dua, asar dua, isya juga dua, kecuali maghrib tidak. Lalu ditetapkan ditambah dua rakaat pada waktu mukim, dan ditetapkan tetap dua-dua pada waktu safar. Zuhur, asar, isya ditambah dua-dua jadi empat ya. Jadi kalau safar ya berlaku. Lalu ulama ikhtilaf, batasan safar itu segimana? Ada yang menyatakan sehari semalam. Lalu sehari semalam itu ditempuh dengan kendaraan kuda atau unta, dihitung oh itu kira-kira 80 sekian kilometer. Tapi itu tidak didasarkan kepada nas. Balah bertolak belakang dengan nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, karena Rasul SAW idza safara thalathata amyalin aw farasikha shalla rak'ataini. Idza kharaja, apabila Nabi keluar dari kota Madinah, thalathata amyal aw farasikha, tiga mil atau tiga farsakh, shalla rak'ataini. Beliau dikosor dua rakaat. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Padahal dekat kan, tiga mil itu dekat. Nah, jadi ikhtilaf para ulama. Yang rajih seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, kembalikan ke uruf. Kalau syariat tidak menetapkan batas minimal jarak qasar atau jarak safar, kembalikan ke uruf. Uruf itu kesepakatan orang di satu tempat. Kalau umpah orang Tasik ke Garut. Ke Garut belum tentu 80 kilonya. Tasik Garut seberapa kilo? 60. Apa safar apa belum? Kalau menurut para ulama tadi belum. Karena belum 80 kiloan. Tidak sehari semalam. Tidak ke Garut mah. Sajamnya beres. Jangankan tidak ke Garut, Bandung, Jakarta setengah jam, 20 menit. Pakai bus gitu. Tidak sampai sehari semalam gitu. Nah, jadi lihat kembali ke uruf. Kalau orang Bandung secara uruf, secara sepakat menyatakan ke Jakarta itu sudah nyaba. Nyaba itu safar. Berarti ya berlaku hukum safar. Walaupun cuma 20 menit. Saya awal pakai naik bus daripada Larang ke Halim 20 menit tuh. Tersempat ngantuk-ngantuk acan. Bergek ngalanyap udah datang ulu tekarasa. Apa safar enggak? Tidak dilihat jarak tempuh walaupun hanya 20 menit. Tapi lihat uruf orang Bandung kalau berangkat ke Jakarta dianggap safar atau tidak. Kalau ya dianggap safar, itu safar walaupun hanya satu detik. Mungkin suatu saat ada mesin travel mesin gitu. Masuk disetting ke Jakarta, celeg. Ada we di Jakarta satu detik. Mungkin enggak? Sekarang masih mustahil, belum ketemu teknologinya. Nanti mah tidak mustahil ya. Dulu kakek saya cerita, ayah kakek saya berarti buyutnya. Buyut saya bilang, engkema Mekah teh tiasa bisa katinggali ti dieu teh. Disungsurikeun atuh si Abah mah ngimpi. Sekarang bener Mekah bisa kelihatan dari sini?
4: Kelihatan.
0: Bisa lewat video, lewat film, Ka'bah juga lihat siaran langsung setel TV, langsung ke channel sana, oh iya itu Ka'bah. Bener. Dulu mustahil dianggap mimpi disengserikan. Sekarang dari sini ke Mekah jeg sadetik disengserikan. Mimpi etama. Atau kepengaruhan ku film. Dulu ada film Time Tunnel apa? Masuk mesin itu jeg disetting, jeg langsung ke sana ada. Sekarang masih mustahil entah teknologi yang akan datang mungkin bisa mungkin. Hilang masyakoh safar. Penderitaan kata safar hilang. Apakah safar? Nah, lihat kembali ke uruf. Kalau orang Bandung pergi ke Mekah, mayoritas menyatakan nyaba walaupun sedetik itu safar. Nah, jadi kalau orang-orang Tasik di sini ya, aglabiyah umumnya aksar sukani Tasik. Kebanyakan penduduk Tasik mau ke Garut, mau kemana, mau di Ginding gitu. Nyaba, kemana? Ke Garut. Nah, berarti sudah safar. Walaupun bagi sebagian orang yang kerja di Garut, bolak-balik Tasik Garut teh, tidak sudah ada asa jalan kacai. Tapi yang dilihat bukan kebiasaan satu dua orang, tapi mayoritas penduduk Tasik kalau ke Garut safar apa tidak? Kalau semuanya atau mayoritas iyalah safar gaya makanya pakai sepatu, uangnya tambah banyak, pakai minyak di sisiran, sugan aya nu nyantol di ditu. Ah, itu sudah beda. Maka itu safar. Jadi yang lebih rajih kembali ke uruf. Itu pertama. Kedua, Syekh Masyhur Hasan Salim dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtha'il Muslim menyatakan yang dimaksud uruf adalah uruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan zaman sekarang. Kalau uruf zaman sekarang mungkin saja Mekah Madinah atau suatu saat tidak lagi dianggap safar. Pesawat aja umpamanya satu jam sudah selesai, enggak lelah, enggak capek. Semua orang begitu sehingga uruf di zaman tertentu bukan lagi safar, maka urufnya dikembalikan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saat itu dari Madinah pergi ke tempat itu safar, sudah sampai hari kiamat tetap safar. Walaupun dengan muasalat atau transportasi yang cepat dan mudah dan tidak melelahkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang keempat apa tadi?
3: Dari jumhur mengatakan kalau setelah asar itu tidak ada sholat sunat ini.
0: Adakah sholat sunat ba'da asar? Bukankah ba'da asar itu waktu yang terlarang untuk sholat? Iya, dua-duanya benar. Ba'da asar, ba'da subuh itu waktu yang terlarang untuk sholat sunat. Kecuali yang ada sebab. Contohnya umpamanya tahiyatul masjid. Ba'da asar masuk masjid. Udah sholat tadi di masjid itu. Tapi di masjid ini ada kajian gitu. Masuk boleh dia sholat tahiyatul masjid ba'da asar. Termasuk sholat sebagian ulama Syekhul Islam menyatakan sholat taubat, sholat yang ada sebab. Boleh ba'da asar atau ba'da subuh karena ada sebab. Sholat jenazah disolatkan ba'da asar atau ba'da subuh. Boleh enggak masalah. Mekah Madinah seusai sholat selalu ada sholat jenazah termasuk ba'da subuh atau ba'da asar. Karena itu yang ada sebab. Pernah suatu saat Nabi selesai sholat ba'da asar dua rakaat. Kelihatan oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah qad nahaitana anis sholat ba'dal asar. Ya Rasulullah, engkau melarang kami sholat ba'da asar, tapi engkau sendiri sholat. Apa kata Nabi SAW, ini qadha saya sholat ba'diyah zuhur. Jadi waktu setelah salat duhur, beliau belum sempat untuk melakukan ba'da duhur, ba'diyah duhur, keburu datang tamu. Dilayani oleh beliau sampai asar. Maka beliau mengqadha salat ba'diyah duhur itu ba'da asar. Itu termasuk salat yang ada sebab, maka itu dibolehkan selama memang ada sebab, sehingga tidak ta'arud, tidak tanakud antara dua keterangan tadi. Satu keterangan menyatakan dilarang sholat sunnah ba'da asar, ba'da subuh. Satu lagi menyatakan Nabi pernah melaksanakan sholat ba'da asar. Ternyata para ulama menjelaskan kalau itu ada sebab maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Saya lihat antum semua sudah pada capek, padahal saya yang capek. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut sebulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون

كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini.

0: datangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabia berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan.

0: orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
3: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah, sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu, siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah, seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang gak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang sesat, salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaallah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-6 dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bab tafsir tauhid, penafsiran tauhid. wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Setelah menyampaikan kepada kita di bab-bab sebelumnya tentang kewajiban tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kewajiban takut dari syirik yang merupakan lawanan tauhid, tentang kewajiban mendakwahkan tauhid, maka di sini di bab yang ke-6 al-muallif akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna tauhid. Apa penafsiran tauhid? Nah, di sini dalam bab ini beliau menyebutkan dua kalimat. Yang pertama tauhid, yang kedua syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini maksudnya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibahullahu taala, wa'atafa syahadat an la ilaha illallah ala tauhid liyubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Beliau menggabungkan kata syahadat la ilaha illallah kepada kata tauhid untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu. Makna keduanya adalah sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi di sini beliau setelah menyebutkan kata tauhid, beliau menyebutkan kata syahadat la ilaha illallah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi tauhid yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini adalah tentang tauhid la ilaha illallah, yaitu tauhid dalam masalah ibadah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, di mana tauhid dengan pengertian la ilaha illallah ini artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati. Ifradullahi ta'ala bil ibadati wal khulusu minasyirki, wal khulusu minasyirki. Jadi maksud dengan tauhid dan ibadah, ketika tauhid ini diartikan dengan la ilaha illallah, adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakkan atau menyendirikan Allah dengan peribadahan, mengesakkan Allah Ta'ala dengan peribadahan, wal khulusu minasyirki, dan membersihkan diri kita dari kesyirikan, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Ya, kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah, maka mengandung arti tadi, yaitu menyendirikan Allah dengan peribadahan dan membebaskan diri kita dari kesyirikan. Pertama, perkataan la ilaha ini adalah nafyun, yaitu peniadaan peribadahan kepada selain Allah. Peniadaan peribadahan kepada selain Allah, yaitu kita membebaskan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah yang disebut dengan syirik. Kemudian yang kedua, kata illallah. Kata illallah ini adalah ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah dengan ibadah. Karena illallah ini isbat, penetapan. Jadi penetapan ibadah kepada Allah. Nah, ketika illa yang merupakan istithna, pengecualian, setelah datang sebelumnya nafi, yaitu la ilaha nafi yang artinya peniadaan. Kemudian setelahnya datang illa, pengecualian. Maka di sini yufidu at-takhsis. Jadi pengecualian yang datang setelah peniadaan, tidak ada yang berhak dibedahi kecuali Allah. Kecualinya datang setelah kata tidak ada. Ini menunjukkan takhsis, pengkhususan. Pengkhususan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka la ilaha, ini al-khulusu minasyirki, membebaskan diri kita dari kesyirikan. Illallah, ini adalah ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh peribadahan, mengkhususkan bagi Allah Ta'ala seluruh peribadahan. Nah, ini tauhid yang para nabi dan rasul datang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umatnya. Tauhid ibadah. Adapun tentang tauhid rububiyah, maka kebanyakan orang-orang musyrikin pun mereka menetapkannya. Tentang tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin pun mereka banyak yang menetapkannya. Ya, orang-orang kafir banyak yang menetapkannya. Jadi pertentangan dan permusuhan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin adalah dalam masalah ini, dalam masalah tauhid ibadah ini, tauhid uluhiyah ini. Jadi tauhid yang akan dibahas dalam kitab ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan peribadahan. Walaupun di sana ada pembahasan tentang tauhid rububiyah, di mana itu dijadikan sebagai dalil yang melazimkan adanya tauhid uluhiyah, yang mengharuskan tauhid uluhiyah. Juga di sana ada sedikit pembahasan tentang tauhid asma dan sifat dalam kitab ini. Tetapi itu juga dikaitkan dengan tauhid uluhiyah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk bagian dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab ini akan membahas kepada kita tentang tauhid uluhiyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzabahu kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, mereka mencari wasilah pendekatan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap rahmatnya, dan mereka takut terhadap azabnya. Karena azabnya adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di dalam ayat ini, perhatikan di sini. Pertama ada kata ulaika, mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang soleh, malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Alladzina yad'una, yang mereka menyeru. Yang dimaksud dengan mereka menyeru kepada mereka, mereka yang menyeru ini maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin. Ya bataguna, mereka mencari. Yang dimaksud dengan mereka dalam kata ya batagun ini adalah orang-orang soleh tadi. Malaikat, nabi, orang-orang soleh. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang soleh. Kelompok kedua adalah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka menyeru, mereka menyembah kepada orang-orang soleh tadi. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat orang-orang soleh itu. Apakah orang-orang soleh itu seperti orang-orang musyrikin yang menyeru kepada mereka? Ternyata tidak sama. Hakikat orang soleh dijelaskan di sini adalah ya bataguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka mencari pendekatan kepada Allah Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-wasilah di sini al-amalus soleh. Jadi mereka mencari wasilah. Bagaimana bentuk mencari wasilahnya? Yaitu beramal soleh. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang soleh ini tidak menyeru selain Allah Ta'ala. Sebagian orang soleh tidak menyeru kepada orang soleh yang lain. Sebagian nabi tidak menyeru kepada nabi yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi cara mereka mendekatkan diri adalah beramal soleh. Bukan menyeru selain Allah Ta'ala. Kemudian, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. Orang-orang soleh tersebut, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berharap kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ. Orang-orang soleh itu, mereka takut terhadap azab Allah Ta'ala. Tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kelompok orang-orang soleh, ahli tauhid, dengan kelompok orang-orang ahli syirik, itu orang-orang musyrikin. Kalau orang-orang musyrikin, mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, itu orang-orang soleh tadi. Kalau orang-orang soleh, ahli tauhid, pertama, mereka memurnikan pendekatannya kepada Allah Ta'ala dengan cara beramal soleh. Yang kedua, mereka memurnikan harapannya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mereka memurnikan takutnya kepada Allah Ta'ala. Beramal soleh untuk mendekati Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ini semuanya adalah ibadah. Jadi orang-orang soleh tersebut mereka memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, ini saya ambil dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Jadi bagaimana ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Beliau mengatakan annaha tadullu ala anna makna tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah huwa adalah tarku ma alaihil musyrikuna, meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, min da'watis solihina, dari menyeru kepada orang-orang soleh, wal istisfa'i bihim ilallah, dan meminta syafaat kepada mereka, dengan mereka kepada Allah, fi kashfid durri au tahwilihi, dalam menghilangkan bahaya atau memindahkannya, li anna dhalika huwa syirkul akbar. Karena itu merupakan syirik akbar. Ya, karena dalam ayat ini dijelaskan, orang-orang musyrikin itu mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala. Walaupun mereka meyakini misalkan Allah yang menghilangkan bahaya, Allah yang menghilangkan penyakit. Tetapi ketika mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, sebagai wasilah mereka kepada Allah Ta'ala, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid, yaitu apa, memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ada berapa ibadah tadi yang disebutkan dalam ayat ini? 3 ya. Pertama apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah Ta'ala. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang mana tauhid, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam ayat ini? Yang diceritakan oleh ayat ini tentang perbuatan orang musyrikin apa? Menyeru kepada orang-orang soleh. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Baru kita masuk ke dalam tauhid. Kalau beribadah kepada Allah, tapi menyeru juga kepada orang soleh, kita belum bertauhid. Karena kan tadi dua tauhid itu. Pengertiannya tadi, apa? Ifradullah bil ibadah, menyendirikan bagi Allah seluruh ibadah. Yang kedua apa? Wal khulusu minasyirki. Kita membebaskan, membersihkan diri kita dari apa? Kesyirikan. Dalil yang kedua, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata alaihissalam li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, bara'um mimma ta'budun, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Fa innahu sayahdin, maka sungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya yang musyrik. Karena ayahnya juga adalah orang musyrik. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, pertama, beliau berlepas diri dari peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ini maksudnya apa? Dalam pengertian tauhid tadi, al-khulusu minasyirki. Membebaskan diri, melepaskan diri dari apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua, illal ladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakannya. Maka Nabi Ibrahim baru beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini apa maksudnya dalam pengertian tauhid tadi? Ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah dengan ibadah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatul ayatil babi, hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid. Maka beliau berkata, annaha, bahwa ayat ini dallat, menunjukkan, ala anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah, huwa adalah al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Nah, mana yang menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan? Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Kemudian wa ifradillahi wa ifradullahi bil ibadah, dan menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini ditunjukkan oleh perkataan yang mana? Dalam perkataan illalladzi fatarani, kecuali kepada Allah yang menciptakan aku. Jadi kalau Allah dikecualikan, Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Fa inna la ilaha illallah, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tashtamilu ala nafi alladhi abbaru anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un. Kalimat la ilaha illallah mencakup atas peniadaan, yaitu yang berlepas diri tadi, atas peniadaan yang diungkapkan oleh Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dengan perkataannya innani bara'un. Maka perkataan Nabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun ini adalah arti dari la ilaha. La ilaha. Kemudian wal itsbati alladhi abbaru anhu biqaulihi illa alladhi fatarani. Kalimat la ilaha illallah juga mencakup penetapan yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim di sini dengan perkataannya illa alladhi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Maka illa alladhi fatarani ini adalah makna dari illallah. Sama dengan kata illallah. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada makna tauhid, yaitu apa? Pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Innani bara'um mimma tusyrikun, mimma ta'budun, sama dengan kata la ilaha. Kemudian yang kedua, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Nah, ini yang diungkapkan dengan illalladzi fatarani, sama dengan kata illallah. Wa qawlihi, ini dalil yang ketiga, wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 31 ya.

Ya, surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu wa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarohum, ulama mereka, waruhbanahum, dan ahli ibadah dari mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn maryama, dan orang-orang Nasrani menjadikan al-masih bin Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam, sebagai anak Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan illa, kecuali liya'budu ilaha wahida, agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Tuhan yang satu tadi, yang tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kesyirikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menyekutukan Allah, menyekutukan dengan Allah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Mereka sekutukan itu dengan Allah Ta'ala. Karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Nah, bagaimana mereka menjadikan ulama-ulama mereka, tukang ibadah mereka, Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi SAW menjelaskan, ya, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak ruku dan tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka, tidak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, ini akan datang babnya nanti tersendiri, bukankah apabila ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya? Kata Adi bin Hatim, iya kalau itu. Maka kata Rasulullah SAW, fadzaka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada ulama mereka, yaitu mengikuti penghalalan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah ditinggalkan, yang diikuti ulamanya. Dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, Allah ditinggalkan, lalu diikuti ulamanya. Sehingga seolah-olah ulama mereka ini adalah sebanding dengan Allah Ta'ala dalam hak menghalalkan dan mengharamkan. Sampai Allah Ta'ala ditinggalkan demi mengikuti ulama mereka dalam masalah hukum halal dan haram tersebut. Kemudian kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala, ya sebab itu sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali kepada Allah semata. Mereka tidak diperintahkan kepada kesyirikan. Mereka diperintahkannya kepada apa? Tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Allah kemudian mengatakan, la ilaha illa huwa, karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, munasabatul ayati lil babi.
hubungan ayat ini terhadap bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid. Annaha, bahwa ayat ini dalat ala anna, menunjukkan bahwa min makna tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, ifradallahi bitta'ati, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ketaatan. Fi tahlili ma ahalla, dalam penghalalan apa yang dihalalkan Allah. Wa tahrimi ma harrama, dan pengharaman apa yang diharamkan Allah. Wa anna manittakhadha syakhsan min dunillah, dan bahwa barang siapa menjadikan seseorang dari selain Allah, yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang ini dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh orang ini, enggak mengikuti Allah tapi dia mengikuti orang ini, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid adalah memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman. Nah, ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman ini merupakan ibadah. Ini merupakan ibadah. Ya. Jadi di antara bentuk beribadahnya kita kepada Allah Ta'ala adalah mentaati Allah Ta'ala dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan. Mentaati Allah Ta'ala dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk peribadahan kita kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan ketaatan dalam penghalalan dan pengharaman murnikan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita mentaati Rasul? Bukankah Rasul bukan Allah? Jawabannya apa? Karena ketaatan kepada Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita mentaati Rasul, hakikatnya kita mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Karena kita kan tidak langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala tentang halal haram, ayat-ayat Quran, tentang hukum-hukum. Kita tidak langsung menerimanya dari Allah Ta'ala. Kita menerimanya melalui perantaraan siapa? Nabi dan Rasul. Yang kepada kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan ketaatan kepada ulama? Nah, ketaatan kepada ulama ini terikat. Enggak mutlak, tapi ini terbatas. Yaitu terbatas dalam hal mentaati Allah. Kalau yang disampaikan oleh ulama itu adalah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka harus kita tinggalkan. Kalau yang dikatakan oleh ulama itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, maka kita ikuti. Ketika seperti itu bentuk ketaatan kita kepada para ulama, hakikatnya itu adalah mentaati Allah Ta'ala. Adapun orang-orang Yahudi sampai jatuh kepada kesyirikan, karena ketaatan mereka kepada ulama, itu bukan ketaatan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala katakan halal, ulamanya mengharamkan, maka mereka ikut perkataan ulamanya dalam melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu baru kesyirikan. Jadi, ketaatan kepada Allah Ta'ala ini merupakan ibadah. Sehingga ayat ini menunjukkan di antara makna tauhid adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara contoh peribadahan adalah apa? Mentaati hukum halal dan haram. Kemudian di ujung ayat ini juga semakin jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Yaitu apa? Di ujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida.
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu. Kalau beribadahnya cuma kepada Tuhan yang satu, berarti ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Kemudian dalam ayat ini terdapat juga kalimat tauhid, la ilaha illa huwa. Jelas ini sesuai dengan judul. Apa judulnya? Tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illa. Ada bunyi la ilaha illahnya. Dalam ayat ini juga ada bunyi la ilaha illa huwa. Kemudian subhanahu amma yusyrikun, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan tentang kewajiban al-khulusu minasyirki, yaitu membersihkan dan melepaskan diri kita dari kesyirikan. Sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang makna tauhid. Pertama tadi, ya, memurnikan ketaatan dalam hukum hal dan haram kepada Allah Ta'ala. Dan ketaatan di sini adalah merupakan ibadah. Jadi maksudnya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu jelas, illa liya'budu ilaha wahida. Ayat ini menunjukkan makna tauhid, yaitu menyendirikan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah.

arti tauhid yang kita sebutkan di awal tadi, ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah, kemudian wal khulusu atau wal baro'atu minash syirki, berlepas diri atau membersihkan diri dari kesirikan. Dan dua arti tauhid ini dua-duanya disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Kemudian dalil yang keempat dari hadis. Yang keempat masih dari ayat Quran. Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman. Dia berkata Al-Malif wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala. Wa minan nasi dan di antara manusia. May yattakhidhu min dunillahi. Ada yang menjadikan dari selain Allah andadan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid, amat besar kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah adalah lebih besar. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin. Bahwa orang-orang musyrikin, mereka mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan ibadah. Bukan kecintaan tabiat. Seperti cintanya bapak kepada anak, cintanya suami kepada istri, itu cinta tabiat. Yang dimaksud kecintaan di sini adalah cinta ibadah. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah. Salah kalau orang mengatakan orang musyrik mah tidak mencintai Allah. Orang musyrik mah tidak beribadah kepada Allah. Salah itu. Orang musyrik itu mencintai Allah. Ya, kalau mereka mengatakan orang musyrik tidak dicintai Allah, kalau itu betul. Tapi kalau masalah mencintai Allah, ya orang musyrik juga mencintai Allah. Tapi mereka juga mencintai makhluk-makhluk yang mereka angkat sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Makanya disebut dengan syirik. Syirik itu menyekutukan. Yang namanya sekutu itu lebih dari satu. Jadi ada Allah, ada juga makhluk yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita kelompok yang kedua, walladzina amanu dan orang-orang beriman, yaitu ahli tauhid. Bagaimana mereka dalam masalah kecintaan, dalam masalah ibadah ini? Asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Ta'ala. Ada dua penafsiran tentang perkataan ini. Bahwa orang-orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama, bahwa orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Ini penafsiran pertama ya. Tentang orang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Maksudnya kalau lebih besar itu kan berarti ada perbandingan. Maksudnya menurut penafsiran yang pertama bahwa kecintaan orang-orang beriman

iman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Orang beriman mencintai Allah, orang musyrik juga mencintai Allah. Hanya kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik. Kenapa? Nah, kenapa? Kenapa kecintaan orang beriman lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Allah Ta'ala? Karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni, gak terbagi gitu. Seluruhnya 100%, 24 karat. Gak terkurangi, gak tercampuri. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada Allah Ta'ala tidak murni. Kenapa? Karena terbagi. Tidak 100% lagi. Cinta yang satu ini dia bagi sebagian kepada Allah, sebagian kepada makhluk, kepada selain Allah Ta'ala. Maka dengan adanya pembagian cinta ini, maka kecintaan orang musyrikin kecil kepada Allah Ta'ala. Adapun kecintaan orang beriman sangat besar, karena murni 100% semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Penafsiran yang pertama ini benar. Penafsiran yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka. Jadi kalau dibandingkan, lebih besar mana? Kecintaan orang beriman kepada Allah atau kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka ini? Jawabannya kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar. Kenapa? Tadi, karena kecintaan orang beriman kepada Allah murni seluruhnya, tidak terbagi. Adapun kecintaan orang musyrikin kepada sekutu-sekutu mereka, gimana? Terbagi. Tidak murni. Tidak seluruhnya. Karena sebagiannya diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini jelas ya, menjelaskan tentang hakikat tauhid. Yaitu apa? Memurnikan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tidak membaginya kepada selain Allah Ta'ala. Awas. Kecintaan di sini maksudnya kecintaan apa? Ibadah. Bukan kecintaan tabiat. Ya. Bukan kecintaan tabiat. Bukan kecintaan tabiat. Katanya harus memurnikan cinta kepada Allah. Nah, kamu mencintai istri kamu. Gimana itu? Musyrik kalau begitu. Benar gak? Salah. Karena kecintaan seorang suami kepada istri itu cinta tabiat. Nah, itu dibolehkan. Ya. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil babi. Hubungan ayat ini kepada bab. Bagaimana ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annaha, bahwa ayat ini minan nususi, dari nas-nas, dari dalil-dalil yang jelas. Al-bumbayyinati, yang menerangkan. Litafsirit tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah, tentang penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat, di mana ayat ini menunjukkan. Ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi, bahwa orang yang menjadikan sekutu bersama Allah, yuhibbuhu kamahabbatillah, di mana dia mencintai sekutu tersebut seperti dia mencintai Allah. Faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fa'ulima, maka diketahui. Anna makna tauhidi, bahwa makna tauhid, an yufrodar rabbu, agar disendirikan Allah.
bihadhil mahabbati, dengan kecintaan ini, yaitu kecintaan ibadah. Allati tastalzimu ikhlasal ibadati lahu wahdah, yang melazimkan, yang memestikan, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Wadzulli wadzulla wal khudu' ala wahdahu, dan merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang makna tauhid. Pertama, dengan menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin, yaitu membagi ibadah cinta kepada Allah dengan kepada sekutunya. Maka ketika ibadah itu dibagi dengan selain Allah Ta'ala, ini bukan tauhid. Ini apa? Syirik. Ini syirik. Maka tauhid itu harus menjauhi kesyirikan ini, menjauhi pembagian ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, dalam arti tauhid tadi apa? Al-khulusu minasyirki. Jadi makna tauhid al-khulusu minasyirki itu diambil dari potongan ayat, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dengan cara apa? Tidak membagi cinta, tidak membagi ibadah kepada Allah dengan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang makna tauhid tadi apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Maka ini ditunjukkan oleh perkataan Allah, walladzina amanu ashaddu hubbal lillah, dan orang beriman itu lebih besar kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrikin. Apa sebabnya tadi dikatakan lebih besar? Kecintaan beriman, kecintaan orang beriman kepada Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrikin. Apa sebabnya? Karena kecintaan mereka murni kepada Allah. Kecintaan mereka, mereka murnikan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ayat ini jelas ya, menunjukkan kepada makna tauhid. Jadi kalau kita posisikan, maka ayat wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, ini sama dengan perkataan la ilaha. Kemudian perkataan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ini sama dengan perkataan illallah. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis, dalil yang kelima ya. Ya. Berkata al-Mu'allif rahimahullahu taala, fi sahihi, dalam hadis sahih. Ini riwayat Muslim. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia mengkufuri, dia kufur, bima yu'badu min dunillahi, terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Kufurnya bukan kepada Allah, kufurnya kepada perkara yang dijadikan Tuhan oleh manusia dari selain Allah Ta'ala. Haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta orang tersebut dan darahnya dari diganggu. Enggak boleh diganggu hartanya, darahnya. Kenapa? Karena dia ahli tauhid, dia orang beriman. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memenuhi dua perkara. Pertama, mengatakan la ilaha illallah, tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memahami
apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Kalau kita mendapatkan dalam dalil mengatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, seperti hadis ini, atau seperti hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Apa cabang iman yang paling tinggi? Qawlu la ilaha illallah, a'laha qawl la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan sekedar mengucapkan, tapi dia faham maknanya dan dia melakukan apa yang menjadi konsekuensi atau tuntutannya. Kemudian yang kedua, dia mengkufuri, dia mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Maka dia haram untuk diganggu hartanya dan nyawanya. Artinya dia diberlakukan atas dirinya hukum orang beriman. Yaitu haram diganggu harta dan nyawanya. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada makna tauhid, dan ini juga jelas sekali ya, karena hadis ini memasukkan kata la ilaha illallah yang menjadi judul dari bab ini. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul hadits lil babi, hubungan hadis ini terhadap bab. Bagaimana hadis ini menjelaskan tentang makna tauhid? Annahu, bahwa hadis ini min a'zami ma yubayyinu, di antara dalil yang paling besar yang menjelaskan makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Wa annahu, dan bahwa makna la ilaha illallah, al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengkufuri, mengingkari dengan apa yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala, yaitu mengingkari sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis ini juga yaitu menunjukkan kepada makna tauhid yang dua tadi. Pertama, la ilaha illallah, ini jelas. La ilaha, ini al-khulusu minas syirki, berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian illallahu, ini mana yang kedua? Apa? Ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah dengan ibadah. Kemudian dalam perkataan yang kedua, wa kafaru bima yu'madu min dunillah, ini menunjukkan kepada makna tauhid itu apa? Mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan bertauhid orang yang tidak mengkufuri, orang yang tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dan pengingkaran ini lebih tinggi daripada tidak melakukan. Ada enggak orang yang tidak melakukan peribadahan kepada Allah Ta'ala tapi dia tidak mengingkari? Ada? Bahkan pernyataan-pernyataannya seolah-olah membenarkan, tapi dia sendiri tidak melakukan, kan gitu. Pernyataan-pernyataannya memberikan dukungan walaupun dia sendiri tidak melakukan. Nah, ini belum bertauhid. Kenapa? Karena dia belum mengingkari. Jadi tauhid itu tidak hanya tidak menyembah selain Allah, tidak. Tapi tauhid itu mesti dengan mengingkari juga. Jadi kalau hanya sekedar tidak menyembah selain Allah, tapi dia tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, itu belum bertauhid, tidak bertauhid. Hadis ini jelas, tauhid itu harus mengingkari. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim tadi jelas kan, beliau langsung katakan, beliau langsung sampaikan kepada bapaknya dan kepada kaumnya pengingkaran terhadap sembahan selain
Allah. Dia katakan apa? Innani bara'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya tidak menyembah, tapi berlepas diri. Mengingkarinya. Kemudian al-muallif menutup bab ini dengan mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamati, dan penjelasan bab ini ma ba'daha minal abwabi, bab-bab yang akan datang setelah bab ini. Nah, jadi bab ini, bab yang keenam, menjelaskan tentang makna tauhid. Bahwa tauhid itu apa? Memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka bab-bab yang datang setelah ini, dari bab 7 sampai bab 76 nanti terakhir, ini semuanya akan menjelaskan kepada kita tentang rincian tauhid, bentuk-bentuk tauhid, terus tentang rincian syirik, syirik asghar, syirik akbar, terus rincian tentang hal-hal yang akan merusak tauhid walaupun bukan kesyirikan, yaitu apa? Maksiat, bid'ah. Jadi bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang rincian atau bentuk-bentuk tauhid, juga akan menjelaskan kepada kita tentang rincian syirik yang akbarnya, yang asgornya, serta rincian tentang perkara-perkara yang akan merusak kepada tauhid dari selain kesyirikan seperti bid'ah dan maksiat. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kesimpulan dari bab ini bahwa makna tauhid itu mencakup dua perkara, dan dua-duanya harus dipenuhi. Bila tidak, maka dia tidak bertauhid. Yang pertama apa? Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah dengan seluruh ibadah. Dia memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, al-bara'atu atau al-khulusu minasyirki, yaitu berlepas diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Jadi tidak cukup tauhid itu hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Tidak. Tapi tauhid juga harus dengan berlepas diri, menjauhi dan mengingkari terhadap kesyirikan. Ya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita di hari ini. Dan untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan.

Bagaimana membantah syubhat bahwasanya Salafiyun itu terlalu kaku, terlalu tekstual dalam suatu perkara hukum, tidak melihat secara kontekstual? Contoh tentang perkara hukum musik, yang mereka menolak tentang keharaman musik, harusnya ayat dan hadis tentang musik itu dilihat kontekstual, tidak dilihat secara tekstual saja. Mohon penjelasannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum asal dari suatu perkara adalah, hukum asal dari suatu perkataan adalah apa yang cepat ditangkap dan dipahami oleh kita, yang disebut dengan zahir. Hukum asal dalam memahami perkataan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Itu sesuai dengan kemampuan manusia. Bila kita diperintahkan untuk memahami suatu perkataan di luar makna yang cepat dipahami oleh akal kita, di luar makna yang tersebutkan dalam perkataan tersebut, itu adalah pembebanan yang sangat sulit, bahkan mungkin di luar kemampuan manusia. Umpamanya begini, bahasa simpelnya kalau dalam pelajaran usul misalkan ya. Seorang tuan menyuruh kepada budaknya, ini kan sebagai contoh yang sederhana, taruhlah budak itu bukan orang berpendidikan. Bagaimana memahami itu dilihat dari standar yang paling bawah. Seorang tuan mengatakan, ambilkan air. Lalu si budaknya datang bawa air. Maka para ulama mengatakan, ini sudah melaksanakan perintah. Jika tuannya marah, kenapa kamu bawakan air? Yang saya maksud air itu adalah makanan. Maka yang salah siapa? Si tuannya atau si budaknya? Yang salah tuannya. Kenapa? Karena dia membahasakan makanan dengan ungkapan air. Bagaimana orang akan memahami makanan sementara yang diucapkan adalah air? Paham gak di sini? Masalah tekstual, kontekstual, ya itu terserah lah, istilah-istilah. Tapi coba kembali kepada diri sendiri. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Kalau Al-Quran diturunkan hanya untuk mereka ahli penafsir mimpi umpamanya. Contohnya orang-orang sufi kan gitu. Dalil ditakwilkan dengan mimpi kan itu. Atau Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang apa yang bisa melihat perkara kasat mata misalkan. Kalau kita melihat ke situ, kalau saya ke depan, kalau jamaah ke belakang, yang kita lihat cuma dinding kan? Terlihat nggak apa yang di belakang dinding? Enggak. Kalau kita disuruh memahami dari apa yang kita lihat adalah apa yang di balik dinding, bukan dindingnya, itu adalah pembebanan yang sangat sulit. Kalau seperti itu memahami dalil, berarti Al-Quran turun, Nabi datang, itu hanya untuk segelintir manusia saja. Bagaimana akan tegak hujah di tengah manusia kalau tugas memahami dalil itu harus seperti itu? Jangankan kita yang non-Arab ya, orang Arab sendiri gak bakal mampu hal seperti itu. Ya. Bahkan saya pernah mendengar subhat yang datang dari salah seorang ya seniman di Indonesia, walaupun disebut apa namanya, kalau panggilan di Jawa itu
Ada Gus, ada Pastel gitu. Cak ya. Ya. Apalah itu ya. Nah, karena memang dia tukang musik. Sampai dia merinci, ini kan untuk mengkaburkan masalah. Haram musik, apanya yang haram? Alatnya cuma sebatang kayu, kemudian benang. Kayu inikah yang diharamkan? Benang inikah yang diharamkan? Atau suaranya? Cuma suarakah yang diharamkan? Kenapa suara kita? Atau nadanya? Orang berbicara, baca orang ada nadanya juga. Jadi pengharaman musik itu kemana? Kata dia. Oh, berarti dia punya definisi musik yang tidak dipahami oleh manusia lain. Itu aja. Kalau seperti itu ya orang sulit untuk mendudukkan masalah kan gitu. Coba tanya kepada orang yang kelas rendah. Contoh musik. Apa sih kan langsung? Gitar dipeting, alatnya, gitar alatnya, suara musik yang keluar dari gitar tersebut. Kan mudah sekali orang mencerna. Gak perlu memahami tentang musik itu harus sekolah bertahun-tahun ya. Untuk satu masalah saja harus lama memahaminya. Sementara permasalahan agama ini sangat banyak. Dan juga pertanyaan seperti pembagian antara tekstual dengan kontekstual ini. Nah ini sesungguhnya intinya ini ingin memblurkan dalil-dalilnya. Sehingga maksud dalil itu tidak dipahami sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dalil tersebut. Coba kalau dipahami secara kontekstual seperti itu, hukum akhirnya apa? Musik haram atau tidak? Nah, seperti yang dikatakan oleh mereka. Musik tidak haram, musik itu halal. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi SAW dalam ayat tersebut? Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Innahu al-ghina, itu nyanyian, itu musik. Sampai sumpah 3 kali. Bagaimana? Mau dibuang kemana dalil-dalil yang jelas itu? Nah, ini kan pada akhirnya adalah pembodohan kepada umat. Ya, Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah ada keistimewaan atau keutamaan kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan kuburan-kuburan yang selainnya? Kalau yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah keutamaan berupa barokah, maka ya tidak ada perbedaan. Kuburan Nabi dengan kuburan yang lainnya sama-sama tidak ada barokahnya. Sama-sama kita tidak boleh tabarruk. Bahkan Nabi SAW ketika melarang kita dari tabarruk dengan kuburan, yang beliau jadikan contoh adalah kuburan para nabi. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ini menunjukkan bahwa kuburan nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dengan kuburannya ya sama saja. Tidak boleh dijadikan tempat ibadah dan tidak boleh bertabarruk dengannya. Adapun kalau dilihat dari sisi keutamaan tempat, Madinah dengan kuburan yang khusus di Madinah itu apa? Baqi. Ya, dari sisi keutamaan tempat ada bahwa Nabi SAW mendoakan apa? Selamat bagi siapa yang dikubur di Al-Baqi tersebut. Kalau melihat dari sisi itu, ya benar.
Sehingga mungkin nggak orang bercerita, "Duh, saya pengen meninggalnya dan dikuburkan di mana, di Baqi." Ya boleh-boleh saja. Agar dia termasuk yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, sampai sini dulu. Oh, ya silakan. Amin.

0: pelakunya. Ya. Oh ya, Gum. Masalah apakah dia tidak mau belajar atau masalah hidayah? Masalah hidayah itu hanya Allah yang tahu. Ini takdir. Ya, hidayah taufik. Jadi kita tidak langsung mengatakan, oh dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ya kalau secara zahir yang kita lihat dan untuk waktu ini mungkin bisa. Tapi untuk kemudian meniadakan hidayah bagi orang ini dari Allah Ta'ala, secara mutlak sebenarnya tidak bisa. Bisa jadi dia besok lusa atau sebelum meninggalnya Pak, beriman. Jadi itu hal yang misteri bagi kita. Ya. Itu takdir Allah Ta'ala. Nah yang jelas adalah ya kebanyakan mereka memang tidak mau belajar. Tidak mau mendengarkan majelis yang menjelaskan tentang tauhid syirik yang benar. Tidak mau membaca ulasan-ulasan tulisan yang menjelaskan itu dengan benar. Tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah di radio atau di mana menjelaskan itu dengan benar. Itu memang kebanyakannya al-i'rad ya. Sehingga kalau lihat ke situ mah itu sudah mengkhawatirkan terkena pembatal yang ke-10 kan gitu dalam pembatal 10 pembatal Islam ini. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya. Bagaimana dengan orang yang masih melakukan itu? Ya. Maka kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Walaupun dia mengatakan saya tidak tahu. Karena hujah sudah ada di mana-mana ini. Apalagi untuk ukuran negeri kita ini kan. Dakwah tauhid sudah menyebar di mana-mana. Apalagi kalau untuk ukuran media, wah. Sampai orang di hutan pun masih bisa mengakseskan. Kalau memang dia ada kemauan untuk mencari tahu. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan itu maka perbuatan syirik. Dan siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya dia musyrik. Itu aja. Adapun nanti penerapan, oh saya menghukumi si fulan musyrik atau kafir, ah itu serahkan dulu kepada ulama, orang alim, biar dia menelitinya. Karena memponis dengan menghukumi kafir atau musyrik nanti akan banyak turunannya kan gitu. Akan banyak turunannya. Cuma kita mengatakan orang yang berbuat seperti itu menduakan ibadah kepada Allah dan kepada makhluknya itu adalah perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik ya musyrik. Ya bagaimana perbuatan dipisahkan dengan pelakunya kan susah. Ya si pelaku dihukumi dengan perbuatannya. Oh itu mah terlalu ekstrim gitu. Ya sampai kapan kita akan terhalangi dengan kebenaran hanya dengan statement-statement seperti itu. Memang sampai kita diajari seolah-olah ekstrim itu menakutkan gitu. Seolah ekstrim itu tidak benar. Ya mungkin ekstrim dalam satu sisi tidak benar. Bila ekstrim itu bermakna gulu, berlebihan, itu tidak benar. Tapi kalau ekstrim yang dimaksud adalah menyampaikan kebenaran yang itu tidak memasyarakat, itu yang salah. Bukan itu disebut ekstrim, tapi yang menyebut ekstrim itu yang salah. Itu bukan ekstrim. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh

لا بعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عادٍ على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan enggak mau. Bukan enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain.

0: dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu Maha Indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala, itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudhul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasul sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi itu, 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, "Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan. Bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
2: Pulau Senua,
1: Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
2: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
1: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita, katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
1: Ustaz, mohon nasihat untuk yang suka melihat konten-konten pornografi. Ya, nasihat kita janganlah. Pertama, itu dosa, dihisab mata itu nanti. Yang kedua, itu melemahkan syahwat. Syahwat itu ibarat udara di dalam sebuah balon. Jadi balon itu umpamanya ditiup sampai full. Lalu kita lepaskan secara tiba-tiba. Kerasa anginnya ke kita. Kenceng ya. Tapi kalau balon yang sudah ditiup itu dibuka sedikit-sedikit. Dikit, berkurang jadi agak kempes. Dikit lagi, lama-lama kempes, ya enggak? Pas dibuka semuanya, tiupannya lemah. Syahwat itu tak ubahnya seperti itu. Kalau umpah syahwat yang ada di dalam diri kita tersalurkan sedikit-sedikit melalui mata, melalui ucapan, melalui pikiran hayalan, melalui hati, itu syahwat sedikit tersalurkan. Apa akibatnya? Akibatnya pas waktu dia harus berhubungan sama istrinya, syahwatnya sudah melemah. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sedikit demi sedikit melalui indera kita. Inilah yang menjadi rahasia wajibnya kita menundukkan diri. Menjaga pandangan dari syahwat, dari lawan jenis. Menjaga pikiran, menjaga perasaan kita dan sejalan sampai terselur. Maka palingkan kepada hal lain agar tetap terjaga untuk sesuatu yang halal. Orang yang suka kepada pornografi itu terancam lemah syahwat loh. Ya, maka jangan.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

0: الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku
4: meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan mengusung tema sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Kalau kemarin pertemuan yang lalu, bahagia dunia akhirat. Sekarang levelnya di bawah. Makna di bawah adalah hanya bahagia di satu tempat di akhirat, tapi di dunia sengsara. Tapi kualitas kebahagiaan di akhiratnya bisa melebihi kelompok pertama kemarin. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dunianya banyak harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Cuma semua itu akan dihisab, bisa berat atau ringan. Dan otomatis harta, pangkat, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukannya. Karena itulah maka pahalanya mungkin tidak sebanyak kelompok kedua. Sehingga level surganya juga mungkin di bawah kelompok kedua yang kita sekarang akan bahas ini. Kelompok kedua ini sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan yang dia rasakan di akhirat menyebabkan seluruh kesengsaraan di dunia ini gak ada apa-apanya, seolah-olah tidak pernah merasa sengsara seumur hidupnya. Karena semua kesengsaraan itu sudah berlalu, tinggal memori, kenangan. Begitu masuk ke dalam surga, semua kenangan pahit itu hilang, musnah, seolah-olah tidak pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Atau itu nanti kelompok ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashaddin nasi ba'usan fid dunya min ahli jannah, fayusbagu sibghatan fil jannah, fayuqalu lahu yabna adam, hal ra'aita ba'usan qatwa, hal marra bika shiddatun qat, fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi ba'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Kata Nabi SAW, nanti di akhirat akan didatangkan ahli surga yang waktu di dunianya paling sengsara, paling menderita. Mungkin miskin, tidak berpangkat, tidak berjabatan, tidak berkekuasaan, tidak punya kekuasaan, dihina, dibuli, dan seterusnya. Tapi dia ahli ibadah. Pokoknya orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia masuk surga. Lalu orang itu dicelupkan ke surga sesaat, lalu diangkat lagi. Sesaat saja, sa'lol kalau kita mah. Masuk surga, sa'lol, udah keluar lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami penderitaan sedikit saja? Apa pernah berlalu dalam kehidupanmu waktu di dunia kepahitan hidup? Maka orang itu menjawab, tidak, demi Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan dan tidak pernah melihat keburukan dalam kehidupan saya. Dan ini menunjukkan satu celupan ke surga menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dia rasakan ketika hidup di dunia. Sama mungkin di antara yang hadir, pendengar, ada yang sekarang ini hidupnya senang, berlimpah kekayaan, kemana-mana tidak pernah kehujanan, kepanasan, mau apapun tinggal ngambil, tinggal beli karena uang banyak melimpah. Tapi dulu waktu kecilnya orang tuanya miskin, dia juga miskin. Ketika sekolah menderita, mungkin pernah menangis karena penderitaan, karena hinaan orang. Nah sekarang setelah hidupnya bergelimang kekayaan, seluruh kenangan pahit ketika kecil dan mudanya itu enggak terasa lagi. Ini di dunia, apalagi kenikmatan di akhirat menghilangkan seluruh kenangan pahit yang pernah dialami di dunia ini. Siapakah orang yang tadi dijelaskan sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat? Kita kembali ke hadis yang pada bulan yang lalu kita bahas. Berkata Nabi SAW, uhadithukum hadithan fahfadhu. Aku akan beritahukan kepada kamu satu hadis, maka hafalkan. Beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia diperuntukkan bagi empat kelompok manusia. Kelompok pertama, amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdhalil manazil. Kelompok pertama, seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan juga ilmu. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya. Dia mengetahui hak Allah dalam harta dan ilmunya, maka dialah seutama-utama manusia. Ini golongan pertama yang kemarin kita bahas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, ini yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Amdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bin niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, seorang hamba, dia diberi rizki berupa ilmu, tapi tidak diberi rizki berupa harta. Dia punya ilmu, tapi miskin. Otomatis karena miskin di dunianya ini secara zahir dia menderita. Mungkin makan ala kadarnya. Sehari makan, sehari tidak. Dahar isuk ente sore. Koreh-koreh cok sehingga hayam. Sering lapar. Sering ganggaraten. Hanya ada 2-3 suap, belum kenyang, sudah habis. Dia di dunianya secara zahir menderita. Tapi dia dengan ilmunya meraih pahala yang sangat besar. Sama besarnya dengan pahala orang kaya yang dermawan yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk fisabilillah. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara meraih pahala seperti pahala orang kaya tanpa harus berinfak dan bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa shadiqun niyyah." Dia memiliki niat yang benar. Melihat ada tetangganya kaya, soleh. Dengan kekayaannya dia haji. Dia umroh, dia keluarkan zakat, infak, sedekah. Ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren lagi dibangun, dia sumbang. Ada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dia santuni. Ada tetangganya yang kayak gitu, dia berharta sekaligus berilmu. Nah, orang berilmu yang miskin kabita dengan kemuliaan orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia memantapkan tekad di dalam hatinya dengan mengatakan, kata dia, "Lau anna lima la fulan, la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku sekaya si fulan, seandainya aku memiliki harta sebanyak harta si fulan, pasti aku pun akan beramal seperti amalan si fulan. Pasti aku pun akan haji, akan umroh sesering mungkin, keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, akan bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, semuanya pasti akan aku bantu kalau aku memiliki harta seperti si fulan. Dan niatnya ini benar. Itu dia tunjukkan dengan selalu mendermakan hartanya walaupun dalam keadaan serba sulit. Dan ini karakter orang bertakwa. Kata Allah, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika banyak uang ataupun ketika uangnya minim. Punya uang 10 ribu, dia keluarkan 2-3 ribu untuk infak. Punya uang 20 ribu, dia keluarkan 5-8 ribu. Punya uang 100 ribu, keluar 20-30 ribu untuk infak. Terus begitu, dia sudah tunjukkan. Lalu dia ngomong, seandainya saya sekaya si fulan, uangnya miliaran, pasti saya pun akan bangun masjid, akan pesantren, dan seterusnya. Percaya enggak kita ke omongannya? Ya, percaya. Karena itu sudah dibuktikan. Dia ngomongnya benar. Sekarang aja sering infak dan sedekah di saat dia sangat kekurangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Dia memperoleh pahala dengan niatnya, maka pahala dia dengan pahala si fulan yang kaya dan dermawan tadi itu sama. Orang seperti ini memperoleh pahala zakat, infak, sedekah, menderma walaupun dia tidak melakukannya tapi dapat pahalanya karena niatnya. Dan niat di sini tekad yang kuat, azam yang sangat kuat, yang apabila dia kaya pasti dia nyumbang seperti orang kaya tadi. Maka pahala dia tak kalah dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah orang ini sangat memungkinkan lebih bagus daripada orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan pikirannya terbagi. Perasaannya juga begitu, dia harus memantau kekayaannya. Harus mengurus kekayaannya, enggak bisa culjen begitu saja dipercayakan ke orang tanpa kontrol, bisa habis itu. Dan itu menyita perhatian sehingga mempengaruhi kekhusyuan sholatnya. Itu pertama. Kedua, dari segi kuantitas dari ibadahnya, sholatnya, saum dan lain-lainnya juga akan terkurangi. Lain halnya dengan orang miskin yang berilmu. Karena dia tidak berharta, dia tidak terlalu banyak pikiran. Paling yang ada di pikirannya bagaimana makan hari ini. Sudah itu aja. Kalau orang kaya pikirannya macam-macam. Nah, selebihnya dia dipakai ibadah. Karena dia berilmu. Ibadahnya sedikit gangguannya. Maka lebih memungkinkan untuk khusyuk. Dan lebih memungkinkan untuk lebih rajin ibadahnya. Siang ataupun malam. Sholat, saum, berzikir, berdoa. Infak tadi ala kadarnya sudah. Ya, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Karena kualitas ibadah dan kuantitasnya lebih baik, pahalanya pasti akan lebih banyak. Kemarin di Bekasi di Sumarekon, bersihkan hatimu, perbaiki hatimu. Itu ada satu pembahasan, kenapa harus memperbaiki hati? Karena kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang didapat dari ibadah itu. Makin bagus hatinya, pertama makin ikhlas. Kedua makin khusyuk. Ketiga makin menikmati, makin enjoy, makin betah dia di dalam ibadahnya. Dan itu disebabkan karena kondisi hati yang bagus. Kalau kondisi hatinya buruk, pertama mudah terjangkiti riya. Kedua susah untuk khusyuk karena buruknya kondisi hati. Nah, efeknya apa? Efeknya ketiga enggak betah dia di dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Ingin segera selesai, lebih cepat lebih baik. Lihat. Kondisi jiwa yang berbeda melahirkan kualitas ibadah yang berbeda. Apa akibatnya? Pahalanya juga berbeda. Orang yang melakukan sholat fardu ibadah yang agung, rukun Islam kedua. Tapi kondisi jiwa orang yang melakukannya buruk. Sehingga terjangkit riya dan tidak khusyuk. Bagaimana pahalanya? Minus. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat, ini salat fardu loh. Kenapa celaka? Karena kondisi jiwanya buruk mengakibatkan lahirnya dua hal, sahun selama salatnya dan riya. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu. Bukan diganjar tapi digenjer. Ini bukan pemilu, bukan apa? Promosi kampanye bukan. Bukan dikasih ganjaran tapi dikasih genjeran. Bukan dapat pahala tapi dapat pahalu, ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena riya dan sahunnya. Dan itu disebabkan karena kondisi jiwa yang buruk. Adapun sebaliknya kondisi hatinya bagus, lalu melakukan amal berupa sholat sunnah ghair mu'akkadah. Contohnya apa? Sholat syukrul wudhu. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yatawadhu fayuhsinu wudhu'ahu thumma qama fassalla rak'ataini. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Wajib apa tidak? Tidak. Sunnah. Sunnah apa? Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tapi kata Nabi SAW, mukbilun biqalbihi wa wajhihi ilallah. Dia fokus dengan wajah dan dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Hatinya baik, khusyuk dan ikhlas. Salatnya salat sunnah dua rakaat, syukrul wudu sunnah ghair muakkadah, tapi kualitas hatinya bagus. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Coba lihat, salat sunnah ghair muakkadah pahalanya surga. Karena apa? Karena kondisi hatinya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kekhusyuan. Tadi sholatnya sholat fardu yang agung, tapi kondisi hatinya buruk melahirkan sahun dan riya. Fawail, wailul musallin, celaka, diazab orang yang seperti itu. Dalam hadis lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut illan sarafa min salatihi ya kahayatin waladat kahayati yaumin waladat ummu. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu salat dua rakaat, dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka tidaklah dia berpaling dari salatnya kecuali dihapus dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Padahal sholatnya sholat sunnah ghair mu'akkadah, syukrul wudhu. Tapi berkualitas. Seluruh dosanya digugurkan. Dijamin surga, wajib baginya surga. Kata Rasulullah SAW, lihat. Satu sholat sunnah ghair mu'akkadah, satu sholat fardu. Tapi yang sholat fardu kualitasnya buruk karena keburukan jiwanya. Yang sholat sunnah ghair mu'akkadah sholatnya bagus karena kebagusan kondisi jiwanya. Ternyata pahalanya jauh berbeda. Tafaddulul a'mal bihasbi tafadduli ahwalil qulub. Keutamaan suatu amal sangat tergantung dari kondisi hati orang yang mengamalkan tersebut. Maka coba lihat orang kaya, banyak pikiran, harus memikirkan usahanya, kekayaannya, lalu sholat itu mikir kekayaannya ke bawah dalam sholat. Kualitasnya jauh berkurang. Kalau kualitasnya berkurang, tidak betah dia di dalam sholatnya, maka akan segera, akan ingin segera selesai. Dan sangat memungkinkan dia terbatas pada sholat yang wajib saja, karena yang sunnah juga dianggapnya tidak dosa, tidak dilakukan juga rada haror ya, tidak enjoy, tidak menikmati sholatnya. Adapun yang khusyuk, dia ingin segera sholat, dia betah dalam sholatnya, dia ingin berlama-lama dalam sholatnya, dan begitu sholatnya selesai, dia rindu, kangen, ingin segera sholat di sholat yang akan datang itu segera datang lagi dalam kehidupannya. Lihat. Maka sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya pahalanya sangat tergantung dari kualitas sholatnya. Makanya orang fakir, orang miskin yang berilmu, kualitas ibadahnya bakal jauh lebih bagus, pahalanya jauh lebih besar, dan secara kuantitas bakal lebih rajin, lebih sering sholatnya, lebih rajin juga baca Qur'annya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin juga berdoanya, lebih rajin juga saum sunatnya dan ibadah-ibadah lain. Dan itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Makanya kebahagiaan, kualitas kebahagiaannya akan lebih besar juga di akhirat karena banyaknya pahala. Pernah saya ungkapkan, raf'atud darajat fil jannah likathrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Dan pahala dilahirkan dari ibadah, dari aspek kualitas ataupun aspek kuantitas. Ini alasan yang kedua kenapa orang ini kualitas kebahagiaannya lebih bagus, lebih hebat daripada golongan yang pertama tadi. Alasan ketiga, kanyeri kaperi penderitaan yang dialami, kesedihan, kesulitan hidup yang dialami itu menggugurkan banyak dosa. Pahalanya nambah dengan ibadahnya, dosanya banyak berguguran dengan penderitaannya. Ma asoba musliman min ghammin wala hammin wala huznin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik keresahan, kegelisahan, risau dan galau, kesedihan, wala adza ataupun gangguan dari orang lain, wala maradin ataupun sakit, wala nasobin wala wasobin ataupun kelelahan ataupun kecapean, hatta syaukah yasyukuha, sampai ada satu duri yang melukainya, illa kafarallahu biha khati'atahu, kecuali Allah akan gugurkan dosa orang-orang itu karena penderitaan tadi. Jadi ini yang menjadi penghibur kita. Kalau suatu saat kita mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin lelah setelah bekerja, termasuk setelah olahraga, iya, atau sakit, badan gak enak, pegel-pegel, ngilu-ngilu, bukan ngilu-milu, linu-linu, sakit-sakit, atau ada secara psikis ketidaknyamanan, resah, gelisah, risau, galau, sakit hati, sedih, dihina orang, dibuli orang, difitnah orang. Hiburlah diri kita, semua itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaannya, makin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, banyak menderita, banyak gugur tuh dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang kaya raya sangat memungkinkan melahirkan dosa dari kekayaannya, dari kekuasaan, dari pangkatnya, dari jabatannya. Sudah kita pernah jelaskan, kekayaan kelak akan ditanya dari dua arah. Hisabnya itu, dari mana itu didapat, kemana itu dipakai. Orang fakir, orang miskin, apa yang akan dihisab? Kekayaannya sedikit, pertanyaannya sesedikit kekayaannya. Jadi orang yang kaya sangat memungkinkan kekayaannya menuntun dia kepada dosa dan maksiat. Kalau toh dia bisa memanage dengan ilmunya, cara mendapatkannya halal, menyalurkannya juga halal, bahkan bernilai ibadah. Tapi tetap saja punya potensi lahirnya dosa dari kekayaannya. Dari apa? Banyak. Dari segi melalaikan kewajiban. Dari segi mungkin ada rasa ujub, takabur dengan kekayaannya. Dari segi mungkin saja ada hak-hak dari hartanya yang tidak tertunaikan. Mungkin saja ada muamalah yang dia lakukan yang secara syar'i tidak halal, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Apalagi zaman sekarang ini lahir banyak produk muamalah yang aneh-aneh yang harus ditinjau secara syar'i halal apa tidak. Kan gitunya. Lihat umpamanya Alshop. Ada toko online. Jualannya boleh, tapi mekanisme transaksinya coba lihat. Banyak yang menyimpang secara syar'i. Atau secara syar'i ini enggak boleh. Berakibat haram. Ada sebagian dari penghasilan yang haram. Tapi orang tidak peduli. Karena ini zamannya dia ikut terlibat. Tanpa meninjau secara fiqih. Apakah pekerjaannya itu halal apa haram? Apakah ada unsur riba atau tidak? Adakah unsur gharar atau tidak? Dari usaha yang sedang dilakukan. Itu banyak yang mengabaikan yang penting untung. Yang penting tidak ada seorang pun yang dirugikan dari usahanya. Kan begitu. Sangat mungkin di antara penghasilnya ada yang haram. Mungkin. Walhasil orang yang fakir, yang miskin, yang susah hidupnya, maka kesulitan, penderitaan, kanyari kaperinya menggugurkan dosa-dosa. Dosa gugur, pahala tadi nambah. Ini yang ketiga. Yang keempat. Pahala bagi orang yang fakir, miskin, tapi berilmu juga bisa lahir dari kesabaran atas penderitaannya. Dia tahu ini ujian dari Allah, ini takdir Allah, dia terima dengan sabar. Dia menerimanya dengan senyum ketabahan. Kesabaran melahirkan pahala yang sangat besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Maksud tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberi pahala itu menyebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan catatkan baginya 10 kali lipat pahala. Menyebut angka 10. Orang yang infak di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Disebut angka 700. Tapi untuk orang yang sabar, pahala itu enggak nyebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas. Disebut bighairi hisab. Tanpa hitung-hitungan. Tanpa takaran-takaran. Saking banyaknya. Makanya tidaklah heran Allah menjelaskan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Allah menyatakan, Allah memuji orang yang sabar. Allah akan beri rahmat, Allah akan berikan hidayah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika dapat musibah dia bilang, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Merekalah orang-orang yang dapat solawat dari Allah. Solawat itu pujian. Juga memperoleh rahmat. Dan wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang yang dapat hidayah. Dapat solawat, dapat rahmat, dapat hidayah. Ini orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu penyertaan Allah, maknanya dapat perlindungan, dapat pertolongan, dapat bantuan, dapat kemudahan dari Allah. Itu orang-orang yang sabar. Terus nanti orang sabar ini dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk menemui para ahli surga ini dari setiap pintu, lalu menyatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia dahulu. Sabar dalam menjaga, melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi berbagai macam yang diharamkan, sabar ketika menghadapi penderitaan. Malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum bima sobartum, selamat atas kalian karena kesabaran kalian, kalian masuk ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan yang tidak dibarengi oleh sedikit pun keburukan, kesedihan ataupun ketidaktenangan. Kalau di dunia, kebahagiaan kita ini enggak sempurna, karena di balik kebahagiaan itu pastilah ada sesuatu yang kurang gitu ya. Umpamanya kita sekarang bahagia karena banyak uang, di lain pihak ada sesuatu ganjalan, umpamanya ada penyakit dalam hatinya, anggota keluarganya ada yang sakit dan seterusnya. Itu bahagia karena satu sisi, menderita karena sisi yang lain. Itu di dunia. Di akhirat bahagia sempurna tanpa dicampuri oleh kesedihan atau keburukan apapun. Nah, itu disebabkan salah satunya karena kesabaran. Walhasil orang yang sabar, kualitas kenikmatannya jauh lebih dahsyat, lebih baik daripada orang lainnya. Dan itu disebabkan karena semua yang dialami oleh orang yang fakir miskin tapi berilmu tadi hanya melahirkan keuntungan bagi dia di akhirat nanti. Tadi disebutkan pahalanya mengalir terus. Kualitas ibadahnya bagus, kuantitasnya juga bagus, dosanya murudul terus diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum doanya juga lebih memungkinkan dikabul oleh Allah. Ketika seseorang mengalami penderitaan lalu berdoa, itu lebih dikabul. Jangankan orang biasa, sering saya ungkit, orang musyrik yang ketika di daratan musyrik, terus ke lautan, terancam nyawanya oleh gelombang, dia hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Tidak meminta keselamatan kepada berhala yang mereka sembah ketika di daratan. Karena walaupun musyrik, dia tetap menyebabkan

Ketika seorang dalam keadaan dapat musibah, apapun musibahnya, apalagi yang mengancam nyawa, tulus meminta kepada Allah, Allah kabul. Apapun penderitaannya termasuk sakit. Kan pernah kita ungkapkan satu hadis kudsi, di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, Ya Ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Ya Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Apa kata anak Adam? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu? Padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit? Kemana harus melayatnya? Lalu Allah jelaskan, Amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in udtahu wajadani indahu. Tapi bukankah kamu tahu, dulu waktu kamu hidup di dunia, ada hambaku tuh di dunia yang sakit. Kamu enggak melayat dia. Padahal kamu tahu kalau kamu melayat dia, aku akan berada di sampingnya. Menunjukkan kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang sakit dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Makanya seorang ulama namanya Tawus, suatu saat melayat muridnya yang sedang sakit. Kata muridnya, wahai imam, doakan saya agar sembuh. Apa kata dia? Berdoalah kamu oleh untuk dirimu sendiri. Doamu sekarang lebih makbul daripada doaku. Karena kamu sedang dekat dengan Allah. Orang yang sedang diuji dengan sakit, dengan penderitaan, itu dekat, lagi dekat dengan Allah. Dan kedekatan orang dengan Allah selalu berkaitan dengan dikabulkannya doa. Ayat dan hadis menjelaskan begitu. Lihat surah Al-Baqarah 187. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau kamu bertanya kepadaku, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi ketika dekat, doanya diijabah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Kan itu. Ketika dekat, perbanyak doa. Maka ketika dekat, menunjukkan doanya dikabul. Orang yang sedang menderita apapun jenis penderitaannya, itu sedang memperoleh musibah, jeritan hatinya didengar oleh Allah. Permintaannya akan Allah berikan. Doanya akan Allah kabulkan. Sehingga orang yang lebih banyak menderita, lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menderita. Makanya tak heran kalau manusia yang paling menderita di alam jagat raya ini para nabi. Kedua orang soleh, ketiga orang di bawah itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma as-solihun, tsumma al-amsal fal amsal." Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu dan di bawah itu. Yubtal ar-rajulu 'ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian, makin hebat penderitaan, makin hebat kanyri kaperih yang akan dialami oleh orang tersebut. Dan itu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Saking sayangnya Allah, Allah ingin manusia ini gugur dosanya. Allah ingin dia bersabar dan memperoleh kesabarannya. Allah ingin dia banyak merintih, banyak berdoa, meminta kepada Allah, dan Allah suka akan rintihannya.
ini.

Ini hanya dialami oleh orang yang sedang menderita. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan memberikan ujian, penderitaan, musibah kepada hamba itu. Begitu dikasih musibah, gugur dosanya. Begitu dikasih musibah, sabar, pahala menggelontor. Begitu dikasih musibah, menjerit, berdoa, mendekat kepada Allah. Dan Allah suka mendengar jeritannya, rintihannya. Begitu dikasih musibah, Allah angkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Inilah keuntungan dari penderitaan di dalam hidup. Jadi ternyata ada orang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Siapa orang itu? Orang yang memanage penderitaannya dengan kendali ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang diberi rizki berupa ilmu dan tidak diberi rizki berupa harta. Ilmunya ini yang kemudian mengatur dia di dalam menghadapi penderitaan, ujian, musibah yang dialami, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak mencari pelampiasan yang hanya menambah dosa dan maksiat, tapi semua itu diantisipasi secara benar karena ilmunya. Kemiskinannya, penderitaannya melahirkan banyak keuntungan. Keuntungannya tadi, dosa sering gugur. Ibadahnya lebih berkualitas, lebih berkuantitas, lebih banyak menghasilkan pahala, lebih banyak menggugurkan dosa, lebih banyak berdoa, menjerit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain. Orang ini sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Satu kuncinya ilmu. Lalu ilmunya inilah yang mengatur seluruh kehidupan dia yang penuh kepahitan yang dia alami. Akhirnya dia mampu mengantisipasi seluruh penderitaannya secara benar. Ya, mungkin ada di antara kita yang banyak mengalami kesulitan hidup, maka berbahagialah karena banyak keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Dan ada mungkin di antara kita yang dikasih kesenangan hidup, harta, jabatan, kekuasaan ataupun pangkat, waspadalah. Waspadalah karena semua kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan itu sangat memungkinkan menyeret orang itu ke dalam dosa maksiat. Minimalnya hisabnya jauh lebih berat daripada orang yang miskin dan susah tadi, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 6:30 waktu yang kita jalani sekarang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Sudah terlalu banyak pertanyaan, jangan ada yang nanya lagi. Ini juga belum tentu kejawab semua. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam pemilu kali ini? Apakah golput atau bagaimana ya Ustaz? Ini pertanyaan yang paling saya hindari. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali ditanyakan. Kemahannya jawabannya ya. Jawabannya saya tegas jawab. Ngaji, ngaji, ngaji dengan ilmu yang kita ambil dari pengajian. Nanti bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita bersikap dalam pemilu ini ya. Gitu ya. Bolehkah mengikuti kajian umum seperti untuk kesehatan, parenting, dan lain-lain, penyelenggaranya tidak semanhaj. Misalkan kajian khusus ibu hamil dan menyusui. Hukum asam boleh selama dia tidak menjadikan penjelasannya itu sebagai alat untuk menyeret mustami ke dalam akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Bisa menjamin enggak? Enggak. Kalau dia seorang kader, maka ilmu umum yang dia miliki akan dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk meyakini keyakinan dia. Itu selalu begitu, ya. Maka beresiko sebenarnya. Carilah orang yang akidahnya lurus, manhajnya benar. Dan saya yakin ada orang seperti itu yang menguasai ilmu dunia yang kita butuhkan. Adakah dokter yang sudah ngaji akidahnya, manhajnya benar? Ada. Makanya kita siarkan juga di radio ya. Tentang ibu menyusui, ibu hamil ada penjelasannya? Ada di radio juga suka ya. Ada. Mohon nasihat untuk kami para orang tua. Apakah dosa-dosa kami sangatlah besar yang menyebabkan anak-anak kami kesulitan untuk faham agama? Turunan meureun. Amalan apa yang mesti kami lakukan agar anak-anak kami mudah untuk faham akan ilmu agama? Iya, pertama, sejak kecil kita memang susah untuk mengajarkan anak-anak ketika masih kecil, susah. Tapi begitu faham itu akan kuat melekat. Ada peribahasa menyatakan bahwa at-ta'limu atau at-ta'allumu fi shighar kan naqs fil hajar. Belajar ketika kecil seperti memahat di atas batu. Batu kan keras. Jadi kalau mau bikin huruf di batu itu susah karena keras. Tapi begitu berhasil itu akan permanen, tidak bisa dihapus. Seperti itulah belajar ketika masih kecil. Maka ketika kecil, para ulama zaman dahulu oleh ibunya masing-masing dikondisikan untuk belajar. Bukan dibebaskan anak kecil saatnya bersenang-senang, bermain, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi, akhirnya bebas. Ketika sudah mulai sedikit besar, anak-anak bandel. Karena jiwanya tidak terkondisi untuk belajar, tapi terkondisi untuk apa? Bermain. Nah sekarang ini kan ada satu apa ya, sudah disosialisasikan anak TK jangan dulu belajar baca tulis huruf Latin atau Al-Quran. Itu udah main-main, memang dunianya begitu. Apa akibatnya? Masuk SD susah belajar baca tulis, susah menghafal, apalagi yang dinyanyikan, yang diajarkan nyanyi-nyanyi, jadi senang nyanyi. Walaupun awalnya dinyanyikan itu adalah ajaran Islam, rukun Islam dinyanyikan. Dengan nyanyi balonku ya, rukun Islam. Gimana nyanyi nanti? Ada lima, kita meletus. Rukun yang satu hilang semuanya nanti ya. Nanti anak jadi senang nyanyinya. Enggak paham lirik isi yang dinyanyikannya, enggak paham, tapi dia lebih suka dengan nada dari yang dinyanyikannya. Itu yang tertanam. Maka pas belajar menghafal susah ya. Kondisikan untuk selalu belajar sejak kecil. Para ulama 5 tahun, 6 tahun, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu sejak kecil oleh ibunya sudah disuruh belajar, disuruh menghafal. Maka tidak heran 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal hadis. Nah, 9 tahun itu sudah jadi imam, belasan tahun sudah jadi mufti, masih anak kecil itu, ya. Karena dikondisikan oleh ibunya. Nah, sekarang metodologi pembelajaran anak-anak lebih banyak mengadopsi dari barat. Sehingga lahir keyakinan ETK mah jangan dulu disuruh belajar baca tulis Quran menghafal, berat mereka nanti gedenya enggak akan mampu. Akan ambruk di tengah jalan. Sekarang biarkan dunia mereka nyanyi, dunia mereka main. Ini keliru, itu teori barat. Lihat keberhasilan para ulama. Keberhasilan para sahabat telah mendidik anak-anaknya menjadi ulama besar itu sejak kecil ya. Itu yang pertama. Jadi berikan nasihat dan kondisikan untuk selalu belajar. Yang kedua, beri contoh. Karena anak kecil masih masanya tuturut munding, ngikut-ikutan. Kasih contoh yang bagus dalam segala hal ya. Ajarkan untuk selalu berterima kasih setiap kali ditolong, dibantu, dikasih orang. Ajarkan untuk selalu minta maaf setiap kali dia bersalah. Ya, kita juga umpama ke kadupak eta burak teu kahaja, aduh afwan dipeluk gitu ya. Seperti itu. Jadi anak nanti belajar. Belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar berterima kasih, belajar rajin, belajar rapi. Karena contoh dari orang tuanya dan dikondisikan untuk itu. Jangan sampai, masih anak kecil mah udah jangan ikut beberes. Kan suka ada yang begitunya. Ada ibunya lagi nyupir, nyuci piring. Anaknya ikut, budak makan itu ngagukan baik. Pada itu saatnya mendidik, disebutnya learning by doing. Belajar dengan cara langsung praktek. Langsung itu lebih-lebih tertanam di dalam jiwa anak ya. Itu yang kedua, ngasih contoh. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa doakan. Agar anak kita dimudahkan, agar anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak dalam Al-Quran doa-doa para nabi. Rabbana hablana min azwazina wadhur riyatina kurrata'in. Kurrata'in itu jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha. Sumber kebahagiaan itu hanya bisa lahir kalau istri anak-anaknya soleh-soleha, itu bahagia kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Inni tubtu ilaika inni minasun. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiu du'a. Ya Allah, berikan aku dari sisimu anak-anak turunan yang soleh soliha. Ya. Rabbi ja'alni muqimish shalah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mampu mendirikan salat juga anak-anak turunanku. Itu doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an. Hafalkan, amalkan, baca dalam sholat kita, dalam sujud kita, sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Nah, terakhir, arahkan anak sekarang untuk mondok, untuk pesantren, untuk belajar agama. Hanya dengan cara seperti itulah anak akan terkondisi ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apakah doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah? Mohon. Terus salam, baru kita doa. Allahumma inni astakhiruka bikudrotika. Itu setelah kita beres melakukan sholat istikharah. Bagaimana hukum bagi wanita yang sedang haid berdoa istikharah tanpa sholat? Bisa. Ya, tanpa sholat lalu berdoa, doanya doa istikharah. Boleh. Bagaimana caranya agar ikhlas menerima cobaan berupa anak yang sangat menyakiti hati? Apa ini karena dosa-dosa anak terdahulu? Minimal karena tidak mendidik anak, sehingga anaknya mampu, berani, nekat menyakiti orang tuanya. Tetaplah didik, tetaplah nasihat, tetaplah arahkan dan bertobat atas kelalaiannya di dalam mendidik anak, sehingga pas gedenya berani menyakiti orang tuanya, ya. Apakah setelah membaca doa saat sujud sebelum kita salam kita mengucapkan amin atau tidak? Tidak perlu, ya. Doa yang berlindung kepada dari 4 hal dalam tahiyat. Kata Nabi berlindunglah dari 4, tapi Nabi tidak mengajarkan aminkan di akhir, enggak, ya. Jadi setelah Masihid Dajjal sudah salam. Sebaiknya sedekah subuh yang sudah kami taruh di celengan rumah, kalau sudah penuh dikemanakan? Ke yayasankan aja. Nanti dipakai untuk dana operasional dakwah seperti ini, ya. Membeli alat-alat kamera, lampu. Ini kan lampu kamera suatu saat pasti ada rusaknya, kan. Kalau sudah rusak harus diperbaiki, butuh biaya. Atau diganti, butuh biaya. Atau macam-macam, ya. Dan yayasan itu menyebarkan kain celeng di rumah untuk diisi kalau penuh. Distorkan, diantar, atau telepon ini sudah penuh, diambil, ganti dengan yang kosong, gitu, ya. Lama-lama sadrem, biar isinya banyak. Mana yang lebih baik? Minta maaf secara langsung kepada orang yang telah kita ghibahi dengan menyebut hal-hal yang kita ghibahi, atau cukup kita mendoakan? Jangan sekali-kali memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi orang itu, jangan. Kenapa? Karena bisa mudarat. Pertama, orang itu bisa marah. Tadinya enggak apa-apa ke kita. Setelah diketahui bahwa kita menggibahinya bisa marah. Bisa merusak hubungan. Jadi kalau gibahan kita belum sampai kepada dia, jangan sekali-kali memberitahu bahwa kita menggibahinya untuk minta maaf. Jangan. Terus gimana tobatnya? Pertama, ya, berhenti, jangan lagi menggibahi. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah, ini keempat, hak dia kembalikan. Apa hak dia? Hak kehormatannya yang sudah kita rusak dengan cara menggibahinya. Bagaimana caranya? Ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, si Anu tuh nyebelin, pika sebelin, hayang nyiwit, macam-macam karena gini-gini. Kita tobat, panggil lagi 5 orang tadi. Ralat. Kemarin saya ngomong si Fulan tuh jelek. Gak benar, saya kausap setan gitu. Si Fulan itu baik. Pertama ralat. Kedua, ungkit-ungkit kebaikan. Ketiga, doakan ampunan kebaikan bagi dia, ya. Itu kalau gibahan kita belum sampai kepada dia. Jangan diberitahukan. Tapi kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia ngamuk-ngamuk, gentle dong. WA, telepon, datang gitu ya. Badai disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Mangga nyanggakan, behengtek-teken, suku, genteng, beloken. Gitu ya, apalkan kalimat barusan. Saya sudah khilaf, menggibahi antum, tapi sudah saya ralat kok. Punten, mangga badai dicabok aja nama mangga, ulah tarik teing. Jadi minta maaf secara jenderal kalau gibahannya sudah sampai dan dia tersinggung, marah. Ini curhat. Keluarga saya sedang ditimpa kesusahan dalam hal ekonomi, kan curhat. Ibu saya sering mengeluh dan uangnya ujungnya menjadi mudah emosi. Lalu bagaimana saya harus bersikap terhadap ibu saya? Ya, pertama tetaplah berbakti. Kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, coba berikan bantuan lain, tenaga. Biarkan ibu kita nyaman. Kita take over, kita ambil alih pekerjaannya. Nyuci, nyuci baju, ngepel, nyapu, beres-beres, masak. Biasanya ibu emosi itu akumulasi dari banyak masalah. Kalau kesulitan ekonomi kan setiap saatnya. Nah, sedang kesulitan ekonomi terus capek. Capek mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Terus beras belum ada. Lihat anak-anaknya, aduh marah-marah itu akumulasi, emosi jadi. Coba entengkan, ringankan. Kita bantu pekerjaannya. Ya, ketika umpamanya ibu masih tidur, subuh-subuh kita sudah bangun. Kita nyapu, kita ngepel, kita cuci piring, kita hangatkan makanan kemarin kalau ada. Nasi disangrai kalau tidak punya minyak. Purukan uyah meusap. Terus usahakan begitu orang tua bangun sudah beres semua. Maka sudah ringan bebannya. Walaupun tahu ekonominya susah tapi sudah agak sedikit ngemplong, terkurang emosinya. Ya. Jadi pertama berikan bantuan dalam bentuk tenaga, dalam bentuk perhatian. Selama kita belum bisa memberi bantuan secara finansial. Ya. Kedua, tetaplah jalin hubungan baik, ngobrol, bercanda dengan ibu. Terus kasih masukan. Ya, walaupun kita susah secara ekonomi, tapi alhamdulillah kita sehat ya bu semuanya. Bapak sehat, ibu sehat, saya juga sehat dan dekat semuanya. Itu menghibur dan memberikan kekuatan. Pokoknya jangan tambah beban orang tua dengan urusan selain urusan ekonomi. Ya ekonomi menghimpit, ya juga capek dengan pekerjaan, ya juga kesal ke anak-anaknya yang cuek terhadap pekerjaan rumah tangga. Ya, itu yang harus dilakukan. Saya punya anak 4, perempuan 3, sedang laki-laki 1. Di usia 16 tahun anak laki-laki saya meninggal karena sakit. Allah yarham. Sekarang yang masih ada tinggal 3 anak perempuan. Yang artinya saya sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Dan suami juga sudah tidak ada. Ini latar belakang yang melahirkan pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? apakah tolong carikan saya jodoh? Tolong carikan jodoh untuk 3 putri saya. Bisa dua-duanya kan? Coba lihat pertanyaannya apa. Apakah keluarga dari pihak suami saya berhak atas harta yang saya miliki? Enggak ada. Ketika suami ini yang pertama meninggal, suami atau anak laki-laki ini? Ya. Kalau yang pertama meninggal suami, ahli warisnya pertama kalau ada ibu bapaknya ibu bapak, kalau ada nih. Kedua istri, ketiga anak-anak. Sekarang kalau ibu bapaknya sudah tidak ada, jadi suami ibu yang bertanya ini sudah yatim piatu. Punya anak laki dan perempuan dan istri masih ada, maka ahli warisnya cuma 2. Istrinya dan anak-anaknya yang laki dan perempuan. Adik-adik dari suami enggak dapat. Adik atau kakak dari suami enggak dapat. Karena terhalang oleh adanya anak-anak. Ya. Pembagiannya 1/8 untuk istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Jadi saudara-saudara keluarga suami enggak dapat. Kecuali kalau orang tua dari suami masih ada, ayahnya, ibunya masih ada, dapat. Tapi kalau sudah tidak ada, enggak dapat. Jadi murni harta peninggalan suami milik istri dan anak-anaknya dengan pembagian 1/8 milik istrinya, 7/8 untuk anak-anaknya. Jadi afan jamaah, pertanyaannya bukan yang tadi ya. Dalam hadis dijelaskan orang yang tergolong syahid di antara yang meninggal karena sakit perut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana ada berbagai jenis penyakit perut? Apakah semua penyakit perut masuk dalam penjelasan? Iya. Pokoknya asal keluhannya daerah perut, iya. Diare, disentri, menwa, mencret wae. Itu termasuk penyakit perut. Pernyataan roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Apakah pernyataan itu benar dalam pandangan Rasul? Iya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari bahagia, derita, untung, rugi itu kami pergilirkan di antara sesama manusia. Ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ini curhat lagi. Sudah hampir 10 tahun ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Tartar kumaha itu. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana dari suami yang sudah pisah. Jadi istrinya ini punya anak. Suami dari istrinya sudah pisah. Ya iya sudah pisah tuh. Kalau belum pisah enggak boleh dinikah. Ulangi. Rada liar. Ana merahasiakan status anak bawaan dari istri ana, anak tiri kan? Dari suami yang sudah pisah. Suami siapa? Suami dari istrinya. Ya iya sudah pisah. Apakah boleh status anak-anak tersebut tidak diberitahukan kepada anak tersebut? Oh, jadi anak tirinya ini mungkin masih bayi gitu ya. Jadi dia gak tahu bapak asli. Bapak tirinya dianggap bapak asli, mungkin gitunya. Iya gitu-gitu. Sigana. Kalaupun diberitahukan kapan waktu yang terbaik dan harus bagaimana cara menyampaikannya. Usianya sekarang sudah 11 tahun. Dan bolehkah anak kelak menjadi wali nikahnya, anak tersebut akhwat, anak tiri, ya. Pertama, ini ayah-ayah aslinya masih ada apa tidak? Wajib diberitahukan ayah aslinya, karena dia wajib berbuat baik kepada ayah aslinya. Apalagi ayah aslinya yang berhak menjadi wali pernikahannya. Ayah tiri enggak berhak. Beritahukan, saya ini bapak sambungmu, bapak aslimu ada di sono. Tapi jangan khawatir, kamu tetap saya sayangi seperti menyayangi anak sendiri. Jangan khawatir, tetap diurus. Kenapa diberitahukan? Tadi untuk memastikan kepada siapa dia harus berbakti dan siapa yang akan menjadi wali nikah dia. Ya. Itu yang pertama, tetap harus diberitahukan. Sebab nanti ada berkaitan dengan waris dan hak perwalian tadi. Ya, kalau ayah tirinya mati, anak tirinya enggak berhak dapat warisan. Kasihan dong, boleh wasiat. Kata ayah tirinya, kalau saya mati, si Neng nih kasih ya 1 miliar. Jadi wasiat, bisa begitu. Wasiat bisa lebih besar daripada hak waris, ya. Itu solusinya. Nah, bagaimana cara untuk memberitahukannya? Cari momen yang pas dengan bahasa yang tepat dan kondisi psikis si anak yang juga sedang memungkinkan. Sebenarnya ada pengalaman, orangnya ada di sini tapi enggak akan saya sebutkan. Seorang anak sejak bayi dirawat oleh uaknya. Pamannya, apa bapak sendirinya dianggap paman. Jadi nyebut bapak TK uak. Nyebut paman ke bapaknya. Sejak kecil begitu. Sampai dewasa. Si bapaknya bilang ke saya. Ini gimana cara memberitahu? Harus diberitahu, saya bilang. Cari aja momen yang tepat. Gimana caranya? Saya kasih caranya gini. Jang gitu lahnya, jang. Tapi namanya bukan ujang dan sebutannya bukan ujang. Kalau ada anak yang sejak kecil dirawat oleh orang lain, sampai gede belum tahu, gimana kasih tahu enggak ya? Nah, pasti dia akan menjawab kasih tahu gitu. Si anaknya nanti terguncang, ya itu mah resiko. Tapi kasih tahu aja yang baik. Kalau ujang kayak gitu gimana? Ya saya makan pasrah. Tah ujang teh siga gitu. Gitu. Tah. Aman, beres. Sampai sekarang si ujang tuh masih hidup. Dan ada di sini. Gitu ya. Kasih saja penjelasan yang baik. Terakhir, seperti apakah seburuk-buruk manusia? Apanya yang buruk? Wajahnya? Saya juga belum melihat yang terburuk. Yang buruk banyak, tapi terburuk belum tentu. Ngaca weh. Apakah yang selalu berbuat dosa, khususnya dosa besar atau cilin? Oh. Di antara empat, tadi disebut dunia diperuntukkan bagi empat golongan. Nah, yang paling buruk itu yang keempat. Yang pertama itu yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Yang ketiga bahagia di dunia, celaka di akhirat. Yang terburuk itu di dunia sengsara, di akhirat celaka, tak etah. Itu yang serugi-rugi manusia. Jadi dia miskin dan bodoh. Ibadah tidak, ya, amal soleh tidak, perilakunya dosa maksiat, bari yang miskin. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jangan sampai kita masuk seperti itu, ya. Cukup ya sampai di sini, nanti kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan

Allah Azza wa Jalla wa mayumsiku fala mursilalah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahan. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan, mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngegebrek, si dukunna oge seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa

0: melakukan salat yang disebut salat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah, itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Masyal muslimin rahimanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah. Merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Robnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman Syed berkata, Alla takhafu, maksudnya, Alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berzina karena ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengeling kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak, ya? Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Qur'an, lomba hafalan Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang. Lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya. Yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat, tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustadz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan hendaklah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Nah, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya. Karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak. Di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya, ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul. Lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi, dipojokkan, sudah diboikot, diomongin, dituduh dengan tuduhan pemecah belah, dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan, walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kaung-kaung lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, Tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi
ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata,

0: Kata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis, maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun prama, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya. Dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustadz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu, sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustadznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan

hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh gak menjamak zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijamak ya. Sholat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan, Pak saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini enggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Enggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa.

dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya. Maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, damai. Disangkanya di alam kubur istirahat. Padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik, fa kaifa ashkuruk." Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya, setelah lebaran ya. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insyaallah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 subhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk di khotimah, penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wal nakhtimil kalama, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallah taala bimas'alatin 'azimatin, dengan masalah yang besar, muhimmatin jiddan, yang sangat penting, tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri, li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini, walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul. Mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah. Barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa'in arafat tauhida, seandainya dia mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak mengerjakannya, fahuwa kafirun mu'anidun, maka dia adalah orang kafir yang menentang. Kakufri fir'auna, seperti kekufuran Fir'aun, wa iblis dan iblis, wa amthalihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dari sini Syekh mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengetahui tauhid, artinya dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, karena pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya, atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya. Maka dia kafir, bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan Iblis. Ya, kita tamatkan dulu baca matannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW. Mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang banyak. Setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini. Dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bittauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid, amalan dhahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah, diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid. Artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya. Wala ya'aula ya'taqiduhu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir seperti Firaun dan iblis. Yang ada tauhinal munafiqina fid darqil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhil mas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut, li khawfi naqsid dunya, karena takut adanya kekurangan dalam urusan dunia. Takut rugi dalam usaha, umpamanya. Au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, nah dia tidak akan menjadi pemuka. Dia tidak akan menjadi pemimpin, umpamanya. Au mudarotan li ahadin, atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini, adalah mudaratan li ahadin, karena dia melakukan mudarat terhadap seseorang, ya, yaitu bersiasat ya, supaya dia aman, tidak diganggu oleh orang lain. Wataro man ya'malu bihi dhahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya. Lisannya mengucapkan tauhid, Kemudian amalan anggota badan lahirnya juga begitu. La batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, biqalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid. Dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya, tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya. Tidak ada di dalam hatinya. Maka orang tersebut adalah kafir munafik. Munafik. Dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati atau ucapan lisan atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Soal nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya, Asy-Syarih, pensyarah kitab ini, ya, yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan khatamah syaikhu hadhihi risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bimas'alatin azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar, yang penting. Yajibu tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idha fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya, fa'innahu yudriku akhto'an nasi fil akidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jatama'at hadhil umuru tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, Dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadza asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bi jawarihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyan, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allahnya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun, kana mu'tarifan bitauhidi fi qalbihi. Dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma ja'a bihi Musa huwal haqqu, dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa. Apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa, takabburan, dengan kesombongan. Wa inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wa jahadu biha, wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa uluwa, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa, di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunhu kadhiba, dan sungguhnya aku menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Fir'aun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisannya mendustakan. Lalu bagaimana anggota badan lahiriahnya? Mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Fir'aun dan bala tentaranya? Wastaiqonatha anfusuhum, adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Fir'aun mengatakan, ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi, itu kemudian terungkap kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Ini taubatnya Fir'aun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmaw wa uluwa. Karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Ya, Fir'aun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina. Saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel. Dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Fir'aun. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Fir'aun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salamu, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Fir'auna, kepada Fir'aun, dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Fir'aun. Ini Nabi Musa berkata kepada Fir'aun. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Fir'aun. Tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul, utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad 'alimta ay arafta, artinya kamu sudah mengetahui, biqalbika, dengan hatimu, ma anzala hadhil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ar, kecuali Allah Rabb langit dan bumi. Basairu linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Fir'aun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Fir'aun enggak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Fir'aun sendiri sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriahnya tetap menentang. Tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna Fir'auna, bahwasanya Fir'aun, kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqoma ja'a bi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dhalika, dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun, fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu, wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi nabi dan rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad, bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya. Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigurika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kemudian Abu Lahab menentang, enggak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama. Jadi yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini, untuk dikembalikan. Ya, ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar, dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu. Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka, sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahirannya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiquna bir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim, dengan hati mereka. Walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim, dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa, apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud, Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa, Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kama ya'rifuna abnahum. Seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka. Sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapa terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim. Mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunhim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibaru, al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan. Wal hasadu, dan kedengkian. Min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim. Nah, gimana ini bermanfaat enggak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati mereka la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir. Mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan. Al yauma, pada hari ini. Ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah. Dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan dengan tauhidullah. Tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid. Kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid. Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai, tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin ma naqdiru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu, an nukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Lianna ahla baladina, karena penduduk negeri kami, indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli anna insa mahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid. Tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiquna al-kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiquna al-kuffar wal musyrikin. Mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqidihim, atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum ya'taqiduna butlana dhalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya. Wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran. Barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati tapi lisan dan amalan anggota badannya tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada ya penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wa hadza huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi, wa yaquluna liman da'ahu ilal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij enggak populer di masyarakat ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokok yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja, itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris sudah kenal semua. Atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat.

yang mudah apa namanya apa memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi ini gampang sekali kalau itu mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini al-hasadu, kedengkian. Awil kibru, atau kesombongan. Awit tomau, atau kerakusan. Fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Li annahum yadhunnuna, karena mereka mengira annahum idza wafaqu ala hadzal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, wa qabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahum, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh ternyata Pak Wali Kota, Pak Bupati gitu, ini orang Wahabi tuh. Nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur, ya. Takut seperti itu. Wa yakhsaruna jahahum, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan indan nasi, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis, dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh. Kalau iblis lanatullah alaih, ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, kholak tani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi izzatika la'uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi perkataannya ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala, dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua, man wafaqa fil dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoko bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa soroma al-muslimin, dan dia juga bergaul bersama

au muslimin ahli tauhid, lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman, bukan. Dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid, nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka, yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah. Lihat di sini ya. Syahadat kita gimana syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa saja. Tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Asyhadu innaka la Rasulullah. Pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah, sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takid inna, pakai takid lam, dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut seperti sumpah dalam syahadat junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid salah satu aksamin, ada tiga kelompok. Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan, orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruhu, tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis dan seterusnya. Al-qismu tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran,
kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqidu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi dhahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min, muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama, yaitu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya, ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut, sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriahnya. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya, baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya, kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhidnya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita berharap nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi, tipe lingkungan yang di situ kuat apa kesirikannya, lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya, sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana, di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka
Ini kita harus takut. Takut masuk ke tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid. Dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak, ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak menunjukkan tauhid, terus hatinya juga tidak bertauhid. Ya. Maka mereka antara ateis atau musyrik murni gitu. Seluruhnya dari hatinya, lisannya, kemudian anggota benar. Jadi tentang mengetahuinya dan mengakuinya orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa mengetahui itu dengan hati mereka, tapi bukan semuanya, ya.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah jelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya? Kapan itu terjadinya? Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama. Tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur: hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam. Lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya, tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu karena demi keuntungan dunia, sebanyak pengikut umpamanya, supaya diterima jadi apa, pemuka kaum umpamanya, seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah, ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya, seperti yang dikatakan tadi, jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan, dan hatinya juga sudah gak ada tauhidnya ketika dia meyakini apa benarnya perbuatannya dengan hatinya, dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini, maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama, karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal, ya, kelompok orang-orang bodohnya, sekedar ngikut saja. Ditanya, kamu ngerti tauhid? Nggak ngerti, berarti nggak ada tauhid dalam hatinya. Nah, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah pada orang sudah meninggal. Perbuatannya, jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi, dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali nggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subhat-subhat itu, ya, bahwa apa namanya, orang-orang yang memiliki subhat ini ada hudzaknya, ada orang-orang cerdasnya. Bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi. Tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa? Juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subhat-subhat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan, ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya, walaupun muncul di
lahiriahnya. Oh ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh karena tauhidnya cuma ada di hatinya, enggak ada di lisan sama amalannya. Oh kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat, oh ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan. Kenapa terjadi syubhat? Ternyata, kenapa terjadi kesirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya, pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya ada atau mungkin banyak pada mereka yang tauhid ini tidak ada, tidak lengkap pada tiga unsur tadi. Hanya ada pada sebagian unsur. Ya. Pelaku apa? Tauhid.

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

0: Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari ahlus sunnah, ya maka itu adalah dosa. Ya itu dosa, ya. Sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Dia tetap sebagai seorang ahlus sunnah. Cuma dia melakukan dosa. Dan ahlus sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa. Mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani adama khotok. Setiap anak Adam itu, ya pasti banyak melakukan kesalahan. Termasuk muslim, termasuk ahlus sunnah. Nah, melepas sadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah ahlus sunnah, maka dia bukan ahlus sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur itu apa bahasa kitanya? Ya, mungkin bosan, ya, sedang melemah lah keimanannya seperti itu. Ya, maka ini perlu untuk dinasehati, ya. Perlu untuk dinasehati. Ya, keilmuan dia tentang syariat tersebut ada, kan dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya, kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya, mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau'idzoh hasanah, ya, ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya subhat, ya. Contoh subhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Salat aja enggak pakai cadar gitu, ya. Masa di luar salat pakai cadar? Kan di antara syarat sah salat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Enggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya, umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai, oh, terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar, tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar, dan sebagainya. Hanya bagus penampilan, tapi buruk kelakuan, umum seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya mungkin kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya. Yang penting yang seperti jangan dijauhi ya. Didekati. Justru dengan didekati bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran, malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini, malah diinjak-injak harga diri saya di media sosial dan sebagainya. Sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai. Masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran. Terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, tidak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu. Oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, Ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar. Terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan.

0: Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng gak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Gak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan, ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله حاضرين جماعة مسجد إمام الشافعي Serang Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia, dia telah beruntung. Itulah kesuksesan hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mah semu, serba singkat, ringkas, enggak lama, enggak abadi, diakhiri, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya. Campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih, menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihimu dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih Allah? Tentu saja dari Quran dan Sunnah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab Mahabbatullah juga ini hadis ada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimman iftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya, sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh, itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintai. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku berikan. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah teh tadi itu. Orang seperti ini otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya, makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, wallahu yuhibbul innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi. Allah komitmen, aku akan mencintai orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia, ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Fal yakul khairan aw liyasmut. Fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik, kalau enggak bisa diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baik dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakab-lakab, sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairum minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk, ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus, imannya aus, imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ini sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan, antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain, apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya, menyenangkan orang lain, memberi manfaat, ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang belajar Al-Qur'an diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza mata ibnul insan inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia, dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsaf. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ila Allah anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta, dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya. Der, orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi enggak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu, bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih tenuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Kalau niat menolong orang Karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya. Baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Au tatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia. Ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah, dicintai orang yang melakukannya. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Salat. Salat sunat, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Salat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain enggak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi ya, memberi ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar enggak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang walaupun sebentar dan sedikit lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman, tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh, dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadith. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min 1000 faidah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wattafakkaru fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati 1000 raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada sholat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, sholat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain gak kebagian. Yang nonton tahajud gak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, gak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nah, ilmu mah gak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah Imam Syafi'i sampai menyatakan, Bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'addi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, فَوَاللَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي فِي حَجَتِي أَحَبُ إِلَّيَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا الشَّهْرَ. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyam. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsala Allahu ilayhi al malak Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain.

Lengoh, tahu lengoh? Lengoh itu nggak bawa apa-apa. Indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing, angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Lengoh. Ngerti nggak orang sini? Ngerti ya? Atau kan serang teh Sunda kene, atau Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sunda nate kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia? Enggak. Falima. Terus kenapa kamu berziarah ke dia? Dia menjawab, li'annani uhibbuhu fillah. Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka bi hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat. Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa? Siapa 7 ini? Salah 2 di antara, salah satu. 2 di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa.

Nyewa tuh. Dalam riwayat lain mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah SAW thalatha darajat qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Rasul SAW itu tiga tingkat, tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini tiga ya? Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita dengan kedudukan mereka. Apa kabita teh? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, kabita, tergiur lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat, orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya, interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat.
Orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakin hatu'di jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat itu orang yang lalai an, ingat, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun, tapi an. Di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam Al-Ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul musallin, celaka orang salat alladzina hum an salatihim, itu orang yang lalai setelah salatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawairul muslim. Maka jangan rusak sholat kita dengan perbuatan bejat di luar sholat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatus Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesudah Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf. Telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Karena Allah jika taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya, menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. InsyaAllah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya? Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum, atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da, kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar gak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum langsung berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi. Itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia agar tercegah enggak jadi atau berhenti dari kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantu saudaramu baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, kalau orang yang dizalimi, ya wajar kita bantu. Bagaimana membantu orang yang zalim? Cegah dia dari kezaliman. Itu membantu dia agar tidak jadi melakukan kezaliman. Jadi orang tidak sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha. Mau menurut, mau tidak, yang penting kita sudah berupaya menjampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun-menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci. Semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu, tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita, yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang. Dipuji harus lulus kita, jangan takabur, tetaplah rendah hati. Dicaci, dimaki, tegarlah kita, jangan putus asa, jangan surut, pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang, tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzil hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget. Semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar. Senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah. Bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad nikah, kita diundang, kita saum, mungkin saum Daud atau Ayyamul Bidh atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad, ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat, kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum, Allah, buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan saya. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para salihin, dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, ya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai, seperti masjid dan tempat ibadah, dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh. Itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya. Dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah, ya. Mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin enggak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, enggak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya. Itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi, ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk, berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Taib, barakallahu fiqh. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu, satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat. Untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada ithar. Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus ithar, tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu, hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama saf yang paling depan. Enggak boleh ada orang tua, silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu, belum mandi dulu, belum BAB dulu, bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha tuh? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu? Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor, ada yang jalan kaki. Ayo, bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan, saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan, dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, Tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid, iman, akidah. Tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik. Menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan. Tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah azza wa jalla, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah. Atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat. Sisanya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu paham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen,

0: asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu shorof. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi, terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan, tapi jangan lupakan belajar, belajar dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan al-burghuth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya?
2: baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya, terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Ya. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la syadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya. Ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik. Ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik. Merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa, ya, sebagai obat. yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Al-Qur'an juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Qur'an akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Qur'an mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik, merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik, atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Taib. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kadang baik menurut sebagian pihak belum tentu menurut pihak yang lain, ya. Seperti misalnya apa? Kita ada orang yang mencuri, misalnya kita tahu ini pencuri. Ada pihak berwajib mau menangkap. Dia yang pencuri bukan? Bukan. Padahal kita tahu. Anggapan si pencuri yang sudah melindungi kita, kita orang baik. Ya tidak. Ya. Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif, ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum. Ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat, baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan, ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan, ya, tingkah laku dan semacamnya, ya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apa satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya, isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini, waktu yang kita lalui, paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak, atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat, baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Ya. Tapi kalau tidak, nah ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu diantara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat. Tidak. Istirahat sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus. Ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Bukan yang seperti itu. Ya.

Maka kita bisa mengevaluasi, melihat ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ya, di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini, adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membaca kitab para ulama, melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim, atau duduk di majelis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tadi, yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini, adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan ikhwan-ikhwan kita ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Taib. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung ya, mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya, ini secara tekstual kita artikan, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, la syadid, sangat-sangat suka. Al khair kalau diartikan secara tekstual ya baik, padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta, al mal. Al khair yang dimaksud adalah al mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin ya.
Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang ya. Dan ini apa yang kita praktekkan? Walhamdulillah. Ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita apa? Termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak, tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat baik bagi dunianya apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain. Ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Qur'an apa tadi teh? Al-Qur'an menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat mengevaluasi secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasallam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Ini kita misalnya sudah cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan paling tidak. Kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar. Masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah. Apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan. Ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran. Isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan. Tampak dari akhlak, dari adab. Dari tutur kata itu tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya akan coba ingin membahas ya, sebagai bahan renungan setiap kita hasil dari kajian kita itu seperti apa. Ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamilil Qur'an ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa? Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yang bagi lihamilil Quran. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini ya disebut juga dengan asar ya perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab
motivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga disebutkan, ya, kitab beliau At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Quran. Tapi disebutkan juga oleh para ulama, ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir, ya. Meskipun satu bulan sekali, ya. Kajian tafsir itu masya Allah, ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ya. Maka tidak salah ketika, ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan qala yambaghi li hamilil Qur'an, maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Qur'an, bagi para penuntut ilmu secara umum atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mempelajari ulumus syar'iyyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya ayyu'rafa bilailihi idzin nasu naimun, dia diketahui atau dikenal dengan sholat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini diantara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Quran itu. Diantara indikatornya, diantara cirinya, ini idealnya, ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam, untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat banyak, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum. Di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya? Luar biasa itu, ya. Ngojek juga luar biasa itu, ya. Tapi di malam hari apakah seperti kebanyakan kita? Aduh, seharian udah jadi kuli panggul para regel. Selesai sholat isya, bismika Allahumma amutu wa ahya, sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam, qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu di antara kebiasaan mereka adalah bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur
ya, di sepertiga malam terakhir. Yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang terakhir juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun, bermunajat kepada Allah. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah Isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada sholat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya, ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi, ya. Contoh lagi, dari subuh ke zuhur jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau sholat juga yang sangat dianjurkan, apa? Sholat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat, ya, yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perru sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan. Harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu enggak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam langsung setelah Isya, enggak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba baru bangun di jam 1, jam 2 pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Ya. Kalau masih agak kesusahan, ya, atau sudah mulai gampang sebelum tidur, sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30-nya, bangun lebih awal. Sudah terbiasa nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Ya. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rakaat, langsung 23 rakaat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi apa? Kondisi diri yang mendesak, ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang gitu, ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat. Ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan,
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i. Itu diantara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya tambahkan sedikit ya terkait dengan salat malam ini, subhanallah. Tadi kita sempat singgung di antara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelihi syariat, berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim, itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam adalah salat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya, kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil weh. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu sebagian gitu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka diantara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi diantara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya. Sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan,
ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus, pikirannya cemilan terus ya. Bahkan terkadang ketika ngaji itu gak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya, tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya, sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, ini beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Ya. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Ya, jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Syafi'i, "Asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kemerdekaan ya, atau kemerkaan ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya ya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah, ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi, kemerdekaan teh ya, lagi sangat kenyang, nyaman tidak ngaji. Hah? Belum satu ayat udah terab-terab ya, tidak. Lagi kajian apalagi? Kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Sholat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Nah, jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya ya. Untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idza imtala'atil ma'idah, namatil fikrah, wa kharasatil hikmah, wa qa'adatil a'dha'u 'an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idah namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau akal itu akan tertidur, akal itu akan fungsinya akan menurun, tidak akan terlalu smart, seperti tidak akan terlalu cerdas ya, kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi." Kemudian beliau menyatakan, "Wa kharasatil hikmah," dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga diantara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi, beliau menyatakan, "Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah,"
dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi

Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhliqun. Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Enggak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan. Oh, baik si fulan. Tapi ada si fulan enggak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif, apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, apa yang dia berikan kepada keluarganya, kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak, secara kepribadian, secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama ya. Maka dia harus betul-betul selektif, harus sangat berhati-hati dengan sesuatu, apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh ya. Maksudnya kadang kita ketika bekerja, apapun dilakukan, yang penting cuan. Begitu tidak? Dia gak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia gak mau tahu, ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh gak ya? Gak mau cari tahu, ah ini takut haram nanti, padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya gak mau tahu, ya mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman ya. Merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Efek dunianya diantaranya adalah tadi ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak, cenderungnya itu adalah kepada keburukan.
selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini di antara dampak-dampaknya.

0: Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga. Itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibukaihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian, selalu menuntut ilmu syar'i, dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya. Tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk, padahal kehidupannya berlumuran dosa, seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sendirian, dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa, ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf bod, vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya gak, di akhir hayatnya atau di umur, sisa umur usianya, dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Ya. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat, entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya. Banyak sekali kesalahan yang berlalu, banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati, belum kita istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyesal, lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis. Tidak harus selalu nangis ya maksudnya, tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah tertawa. Tapi ketika Tapi beliau alaihi salatu wassalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak, ya. Tidak pernah tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya, itu pernah saja. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir, di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat, ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah berbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa. Seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain. Ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah, ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus, ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan, ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumus syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu, dia banyak diam. Tidak terlalu banyak bicara. Dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja. Hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat. Baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh, sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi, ya. Ceritanya bohong lagi, dan seterusnya, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati diantaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang gak begini ya, masih sebetulnya ya. Tapi diantara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis. Men-share. Repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga, ini, afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost. Apa? Ketika nge-share ulang. Postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya baik. Betul-betul. Niatnya mungkin baik. Niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak, tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, murid. Bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima enggak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya, akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah kadang. Namanya itu dakwah salafiyah, tapi isinya tidak mencerminkan. Banyak. Provokatif. Isinya itu selalu menyudutkan. Padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah, harusnya tidak seperti itu. Ini banyak. Makanya berhati-hati ketika nge-share. Ya. Isinya mungkin benar, tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu. Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik. Termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu, gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini anak pengajian? Karena gak paham fikih dakwah tadi. Gak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita gak paham. Ya, tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost tadi ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain. Akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita enggak punya, kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja. Merenungkan, belajar lagi terus. Ya. berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita fahami, ya, berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, poin keempat atau kelima tadi ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadhu'an. Idzan nasu yakhtalun, sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadhu'. Dan tawadhu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadhu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadhu'. Taramawa duit meureun ya tawadhu'. Tapi tawadhu' itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter, rendah hati, low profile ya kalau bahasa orang Jakarta meureun ya. Seperti itu. Hasil di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadhu', rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya, ya. Senang dengan pencapaian, oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya, ini enggak tahu ya. Ini berbangga. Dosa dilarang, Allahu a'lam. Saya enggak tahu ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau tujuannya agar supaya dipuji, wah ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar, ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah, akan berdampak buruk, ya. Maka diantara hasil dari kajian itu adalah tawadhu', rendah hati, ya. Sebagian orang itu kadang berbangga dekat dengan apa tokoh katakanlah, ya tidak, nggak tahu itu bangganya itu tujuannya apa ya, padahal nggak terlalu berdampak positif, nggak terlalu juga. Kalau ketemu apa tokoh foto kemudian di share, nggak tahu tujuannya itu apa ya. Kalau saya secara pribadi nggak paham itu tujuannya apa. Apakah kemudian ketika kita berfoto dengan seorang tokoh yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian dipost, itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuma ketemu aja ya, nggak kemudian dikasih uang sekoper begitu, nggak juga, nggak tahu. Atau dengan asatizah, terkadang sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatizah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan, kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu'. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian ya yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu, dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu, rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan, katakanlah tidak penting ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, inilah 6 poin ya di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya. Maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1, 2 atau 3-nya ya, kalau bisa semuanya, maka ini menjadi salah satu ciri baiknya pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu', merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat, baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat. Dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun, ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat

0: wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihil adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul Di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
5: Alhamdulillah salatu wassalam. قال المؤلف حفظه الله تعالى الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
4: طيب يكفي. الوصية الرابعة, wasiat yang keempat kata penulis, termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda. Satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'amiluna minhu. Karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dha, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faedah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali, menasihatkan kepada kita semua, ya, wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Ya'ni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan al-Thawri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad, dan beliau tinggal di Ramlah di Mausil, dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya, orang yang thiqah, dan ini salah satu murid, ya, dari Sufyan al-Thawri. Adapun Sufyan al-Thawri yang menjadi sahibul qawl di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini, beliau Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id ibn Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali, ya, pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya, jadi beliau dahulu terkena syubhat syiah, sempat syiah tasyayyu. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma." Ketika aku ingin menuntut ilmu, qultu ya Rabbi, aku mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda li ma'isyah, wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu, tapi aku butuh pencukupan, butuh uang, gitu ya, butuh harta. Waraaitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar, tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi, maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. Wasa'altu rabbi al-kifayah, dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, utlubul ilma wa ana akfika bimagzali. Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, tuntut ilmu lah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku. Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa, tunaikan usianya, beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu. Untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Awliya, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi, bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barokah ini. Kalimat dari barokah. Apa itu barokah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barokah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barokah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama barokah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barokah. Inilah makna dari barokah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi man yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakuna al-insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqin alladziina katabu wa allafu. Maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah 'azza wa jalla. Lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun. Maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekhul Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa, ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ruhul ilmi barakatuhu." Ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza arada Allahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan baraka lahu fi 'ilmihi. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya. Bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya, sebagaimana penjelasan Syekhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu, supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam menuntut ilmunya. Ini yang pertama, dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama, apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman, dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 20-an 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadha, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, berkhidmah untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau, dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas, yang kedua diantara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas, ya, di wasiat yang kedua, ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya dari ulama yang rabbani adalah ilmu yang penuh barakah, karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain, salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah, ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, yakni mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya. Bukan, tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faidah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudafal faidat al-ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faidah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faidah imma dari ustadz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faidah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barakatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya, dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu terus seperti itu. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl, qari, iqra, wasil.
6: Alhamdulillahi salatu wassalam. Qala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhastilul ilma. Li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi. Idafatan ila ma yaktanifuhu min
4: mas'ulat mas'uliyat.
6: Syukran, jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal listidkari mislama huwa fi marhalati syababihi. Idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha. Bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
4: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya, karena banyaknya apa, tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mak itu kayaknya pak, ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri unggul katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat, ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah, gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia memiliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa, ketika seorang pemuda mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa, digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadza. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab ini kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini gak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, ya, ini Ibnul Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla antusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, Berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, mengatakan, wa ba'da antusawadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi. Dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya. Belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Rata-rata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi itu realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa? Para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus, ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Nah, dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya, tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana Ustadz, gimana Syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau balik tinggal namprak gitu, ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar, kita tinggal apa? Ustadz, Syekh, apa ilmu tentang ini dan itu, namprak di Pasihan. Ringkasannya langsung apa, dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru, diantaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu, terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahwu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah, buka ini itu, liur masalah khilaf, ya, nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu. Ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi, sama juga harus disibukkan dengan ilmu. Kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa, jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
7: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
4: Ma syabbahtu
7: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
4: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan masyabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia. Kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah dalam, di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sini, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak Faddol, iqra, wasil.
7: Alhamdulillah salatu wassalam ala mu'alif hafizahullahu ta'ala.
4: Salatu wassalam ala rasulillah, kamil kalimah.
7: Syukran jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Ayyi anna syabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfazah kadha wa ana yaqra'u minal kutubi kadza wa ghairiha minal umuri allati yu'ammiluha fala yuhasil.
4: Tabarakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiruna minhu. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu. Ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu.

0: Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya ari bubar ari poho gitu, bubar subhanaka teh langsung nguap jeung ilmu-ilmu na gitunya. Kadang demikian ya, memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa, kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Fadhol. Iqra.
1: Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalam, qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi, fa innahu bi'idznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: وإن الله.
1: شكرا جزاك الله خيرا. وإن الله لمع المحسنين.
0: طيب يكفي. ولكن إذا جاهد نفسه. Ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hathun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bil fa'idatin nafi'ati wa husni tadzakuril ilmi.
0: Tabarakallahu fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'dho, agar di antara kalian saling memberikan faedah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa, muzakarah, Pak, mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini? Ini ba'da Isya ini. Gitu ya. Apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun. Ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama. Tadzakuril ilma, maka apa, kemudian Abu Musa mengatakan, As-salah ya Amirul Mukminin, udah datang waktu salat subuh. Salat wahai Amir.

0: mu'minin. Qal inna fi salatin. Sesungguhnya dari tadi kita sedang salat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu. Saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu untuk menguatkan, ya, menguatkan ilmu yang telah kita dapat untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita, adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, 'ala an yadhurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu." Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia,

Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras, tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar,
0: ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek, baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah.

0: kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan, manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening, manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa?

0: Nah, kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hakina adab benar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, Masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
1: Pulau Senua,
0: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit, yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
1: Jatuhnya mendekati syirik itu kan,
0: ya? Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: مرحبا
4: بأنسام الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit, dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu faham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth. Fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami, ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batal bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan, ya, keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama, menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sesama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga, pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalili, falyandhur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu. Kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah SWT. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara

Tiga perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas

0: Buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtida'i bihim. Kita akan selalu memperbaiki amal dengan cara mengikuti amalan-amalan para malaikat sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah al-iktharu min dzikrillah wa syukrihi ala hadhihi an-ni'matil 'azimah. Akan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat, nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun. Terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya dan insting untuk menghindari semua hal yang mazharat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, di akhir hayat pada waktu sakaratul maut para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia, seperti malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy, sambil zikir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Allah menyatakan, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا. Mereka itu, para malaikat, beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. رَبَّنَا وَسِئْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat mengikuti jalan-Mu, terus selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan. Yang ngajar dan belajar sama-sama dapat solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur. Ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza 'arafal insanu hadhihi al-a'malal jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhi an ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita, dunia sampai akhirat, lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu thabat ala dini wa yuqirru bihadhin ni'mah biqalbihi wa bitafaddulillahi biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah, ini nikmat luar biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya, mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya, mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyata. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP, untuk menulis di grup, di media sosial, untuk status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan raqib, kiri atid, depan, belakang, malaikat hafadha. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depan dan belakang, menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Terus Allah kirim malaikat qorin lagi, mendampingi dia terus. Qorin itu nanti akan melaporkan di akhirat. Wa qala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qorin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini. Yang aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita, membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita, maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu. Fala yarahu azza wa jalla illa mustaghilan bima yuhib, mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai, melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat. Tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang gak ada yang lihat. Karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat. Dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghilun bima yuhib, mustab'idan, mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa mukmin, seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di momen ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana, sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri, siapa yang tidak takut? Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu lalu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang sirata, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas sirata. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas wa bijambataihi almalaikah yaquluna Allahumma sallim sallim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan. Orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang. Kalau di dunia, pertama jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, balaghani anna sirat ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekati ngari curuk-curuk adzan. Ketiga, mudhillah muzillah. Sirat ini licin, bikin tisirele, tikosewat. Bikin apa tisirele bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas sirat. Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang. Ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya. Bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir-hampir dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil. Seperti bagian tajam sebuah pedang. Ya gelap. Ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi jambataihi al malaikah. Di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegakkan. Dirinya. Terus doa para malaikat ketika di dunia, masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. Anna Nabiya SAW dakhala alaiha. Faqadamat ilaihi ta'aman, faqal kulihi. Faqalat inni sa'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi SAW, nyuguhan. Kata Nabi alaihissalam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum. Jadi enggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihissalam, inna so'ima tussoldi alaihil malaikatu idha ukila indahu hatta yafrogu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, liatin, sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan. Kabita tidak? Kabita pasti. Tapi nahan. Walaupun itu saum sunat, dibatalkan enggak dosa. Tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70 ribu malaikat mendoakan orang ini. Orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur tuh. Kita pulang dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa." فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةِ فَإِنْ كَانَ غَدَاوَةً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit, itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk, selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1 salawat malaikat sebentar hanya jam 1 sampai sore. 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sanadnya. Dan sanad hadis ini sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat. Maka ucapkan kebaikan. Laba'sa tahur insyaAllah, gak apa-apa, sehat, sehat, sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai, oh ini gawat. Besok ini tambah parah. Ini. 3 hari kayaknya mati. Ah, jangan begitu. Wah ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat. Ini. Oh itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati. Katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosanya. Jangan sampai, aduh ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya, wah bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Duh saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Duh, ah ya mah bakal babak belur diazab oleh munkar nakir tuh. Di dunia, di alam kubur, nanti di akhirat, wah segana tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul. Katakan yang baik, walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya. Menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bi dhahril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati ketika kita mendoakan, itu kan gak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlih." Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat berdoa bagimu seperti isi doamu. Amin bagimu, kamu juga akan memperoleh seperti isi doamu. Dalam riwayat lain, istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dia berkata, haddatsani sa'i annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhuhril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul SAW bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan bolehnya seorang istri menyebut Sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani Sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti, doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya nanti dikasih mic.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga.
0: Amin wa iyyak.
1: Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya shirath itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa shirath itu katanya seperti rambut dibelah tujuh. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan. Satu, terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada tujuh. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan.
0: Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa shirath tersebut sekecil rambut di belah tujuh. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut di Belah Tujuh. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa shirath itu seukuran rambut di belah tujuh. Rambut aja tidak dibelah sangat sangat kecil, apalagi di belah tujuh. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu dinukil oleh para ulama, di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Beliau menyatakan balaghani an-nasyurat ahadda minas saif, telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa shirath itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas sirat itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa sirat itu seukuran rambut dibelah tujuh, tidak ada. Tapi kecil, iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang, bahkan lebih kecil lagi daripada itu, sebab dikatakan ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat, sedekat satu mil, itu bukan ketika orang nyebrang di atas sirat. Tadi sudah dikatakan di atas sirat itu gelap. Gak ada matahari? Gak ada. Terus keterangan matahari sedekat satu mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas sirat, di atas padang mahsyar, bukan di sirat ya. Afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad, kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu. Kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat satu mil. Orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat satu mil, bukan di atas sirat, tapi di mana? Di padang mahsyar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, Muzain silakan di studio.
2: Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah?
0: Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga, nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya, kalau dia dihina atas ibadahnya, tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya, tidak besar hati. Apalagi ujub, tidak. Terus, ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri, enggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila kamu ikhlas, maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas, sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama, orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirkun wal ikhlas ayyu'afiyallahu ayyu'afiyanallahu minhuma. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia riya. Siapa yang beramal karena manusia, dia syirik, syirik kecil. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau mengamalkan satu amalan, mau meninggalkan satu amalan bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah, lahir dan batinnya, termasuk hatinya. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat, Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mangga deui Muzain di studio.
2: Belum ada lagi Ustaz. Ada ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya, saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah, bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
0: Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Job desk-nya adalah memposting foto-foto pakaian dengan modelnya. Modelnya pasti ahwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur. Wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju. Boleh tidak? Pertama, memposting foto enggak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. Maka dibolehkan. Hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh-boleh, enggak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya, bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala maka boleh, tapi kalau dengan kepala maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar, karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar, tapi hasil jepretan alat kamera ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin, baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana? Ada. Sama. Makanya kalau foto pasti persis orang. Kalau lukisan belum tentu persis ya. Kecuali kalau ahli banget ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya, maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu, nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu, kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya, belum menjadi milik kita. Sudah ditawarkan, dijual, itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke alamat tertentu atas nama si fulan, baru dia membayar kepada pemilik. Itu enggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Dan itu melanggar apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: wargi muslim tong kamamananya teras dangukeun galura 147 genep.